Morning Blessing. Morning Blessing. Doa berkat yang akan mengawali aktivitas sepanjang hari kita dengan impartasi berkat Tuhan. Morning Blessing. Persembahan.

0: Saudara dimanapun saudara berada, dalam nama Tuhan Yesus diberkati dengan segala kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan, khususnya juga diberkati dengan ketaatan yang sejati, ketaatan yang berani, ketaatan yang teguh, ketaatan yang tidak berubah. Dalam nama Tuhan Yesus punya hubungan yang dalam, pengenalan Tuhan yang dalam, sehingga sungguh-sungguh bisa punya ketaatan yang berani. Dalam nama Tuhan Yesus sungguh-sungguh terberjalan dalam tuntunan Tuhan. Oh, berjalan ya, mencapai rencana Tuhan melalui ketaatan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, lakukan ketaatan dalam rumah tangga, lakukan ketaatan dalam studi pekerjaan, lakukan ketaatan Tuhan dalam pelayanan, dan sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, diurapi, diberkati oleh Tuhan, dan hidupnya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, diberkati dengan perkenanan, diberkati dengan perlindungan, diberkati dengan pertolongan, diberkati dengan ketaatan yang sejati, yang berani. Amin.
1: Jalan-jalan ke Jogja rasanya belum lengkap kalau belum membawa pulang bakpia. Bicara bakpia legendaris, ada satu nama yang sudah dikenal sejak tahun 1948.
2: Inilah bakpia Eli 75, penerus dari bakpia 75 yang dulu berada di Jalan Solo kilometer 8 nomor 59 Maguwoharjo. Kini hadir di lokasi baru yang lebih mudah dijangkau, di Jalan Godean kilometer 8, Kelanjuran, Sidokarto, Sleman.
1: Di Bakpia Eli 75, Anda bisa menemukan berbagai oleh-oleh khas Jogja, mulai dari geplak, yangko, wingko, hingga aneka camilan khas Jogja lainnya, paru, belut, dan lain-lain. Dan paling spesial adalah bakpia dengan rasa khas asli kacang hijau, kulitnya tipis, dan isiannya melimpah. Ada juga varian rasa coklat yang lumer, rasa kumbu hitam, keju, dan durian. Harganya pun terjangkau, mulai dari 30 ribuan saja.
2: Bakpia Eli 75 juga melayani delivery order melalui telepon atau WA di 0817-0377-1375.
1: Bakpia Eli 75, legendaris rasanya, istimewa oleh-olehnya.
3: Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi, sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Faktor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801 atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.
4: Tuhan memanggil Anda untuk melayani. Departemen Ibadah Keluarga Allah Solo membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu terlibat dalam pelayanan sebagai bagian dari tim yang berdampak. Jadilah alat Tuhan untuk membawa hadirat-Nya melalui setiap tugas yang dipercayakan. Segera daftarkan diri Anda atau hubungi PIC Departemen Ibadah untuk informasi lebih lanjut. Yuk, ambil bagian dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati.
5: El Shaddai FM.
6: El Shaddai FM.
5: Full of new wonders.

0: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
1: Anda memiliki kreativitas dan passion dalam menulis, atau memiliki talenta public speaking yang bagus dan penuh semangat? Ini adalah kesempatan. Anda bisa mengembangkan dan membagikan talentamu untuk menjadi berkat loh dengan join sebagai volunteer scriptwriter dan penyiar di Radio El Shaddai FM. Syaratnya sudah lahir baru dan berjemaat di keluarga Allah. Untuk scriptwriter, suka menulis naskah kreatif dan inovatif, bisa mengembangkan ide cerita, dialog, dan promosi yang menarik, dan bisa berkolaborasi dengan tim. Untuk penyiar, memiliki suara yang jelas dan artikulasi yang baik,

0: radio@lcdfm@gmail.com atau datang langsung ke Radio LCD FM di Jalan Joyonegaran 3A Widuran Solo. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0856-4100-0277. Ayo jadilah bagian dari tim kreatif dan penyiar kami. Siap melayani bersama menjadi berkat luar biasa.
1: Promo Hitan Laser Spesial di Klinik Pratama El Shaddai. Kini hitan lebih nyaman dan hemat. Dari 2 juta rupiah menjadi hanya 1 juta 500 ribu. Keunggulan, teknologi laser minim perdarahan dan nyeri. Proses aman, nyaman, dan cepat. Pemulihan lebih cepat, anak bisa kembali beraktivitas. Ditangani tenaga medis terpercaya. Klinik Pratama El Shaddai di Jalan Masela nomor 3. Yuk, segera reservasi di booth depan ruang battle atau ruang ibadah. Info dan pendaftaran hubungi 0819-9781-8345. Promo terbatas, jangan sampai terlewat.
2: Armada pengiriman Anda boros BBM. Jangan buru-buru salahin mesinnya. Bisa jadi bukan karena mesinnya, tapi karena nggak diawasi. Pakai full sensor ultrasonik dari Solo Global. Anda bisa tahu kapan BBM diisi, berkurang, bahkan kenapa. Cocok buat pemilik armada yang mau efisiensi dan cegah pencurian solar. Khusus pendengar LCD FM, dapatkan voucher diskon spesial 10%. Caranya WA sekarang ke 0896-7707-9438. Ketik kode penyiar RET10 dan langsung klaim vouchernya di Solo Global. Di Jalan Saharjo nomor 83 Surakarta atau di pojok belakang Pura Mangkunegaran. Inti produknya di Instagram @SoloGlobalTracker. Buruan karena promo terbatas.

0: kabar sukacita untuk seluruh pendengar setia. Kini, Radio El Shaddai FM hadir dalam satu siaran yang menjangkau dua kota sekaligus, Solo dan Yogyakarta.
1: Melalui sistem relay program, siaran inspiratif yang Anda dengarkan setiap hari dapat dinikmati lebih luas, mulai dari Solo Raya hingga wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
0: Untuk Anda di Solo, bisa didengarkan di 91.3 FM. Dan untuk wilayah Jogja, bisa didengarkan di 100.5 FM.
1: Tidak hanya itu, Radio El Shaddai FM juga dapat didengarkan melalui streaming di aplikasi El Shaddai FM
0: atau website di www.elshaddaifm.id.
1: Dan bisa juga melalui Radio Garden, sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
0: Satu siaran, dua kota, menjadi berkat bersama. El Shaddai FM, full of new wonders. Program Partnership El Shaddai 2-in-1. Program ini adalah kesempatan istimewa bagi seluruh pendengar dan jemaat keluarga Allah untuk turut serta dalam pelayanan dan pengembangan Radio El Shaddai 2-in-1. Dengan menjadi partner, Anda bukan hanya mendukung pelayanan ini, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar dalam menjangkau lebih banyak jiwa melalui siaran rohani yang menguatkan dan membangun iman. Tersedia 3 tipe partner yang dimulai dari Rp500.000 per bulan. Partner Basic, Partner VIP, dan Partner VVIP. Masing-masing tipe partner memiliki benefit yang akan memberkati saudara semua. Mari bergabung menjadi partner El Shaddai 2-in-1. Bersama kita melayani dan bersama kita memberkati. Informasi lebih lanjut hubungi di 0855-2822-777 atau di 0896-9777-7877.
2: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa, jadi berdampak. Dari lokal, sampai ke bangsa-bangsa.
3: Sebab janjinya jelas. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2, verses 7 to 8.
2: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
3: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisheba Sutopo.
2: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
3: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
2: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.

Kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan.

Surga, suara gembala. Renungan firman Tuhan yang memberkati bersama hambanya, Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Surga, suara gembala.

Jadi cerita doa puasa, saudara, saya akan ajak saudara belajar apa sih faedahnya doa puasa. Apakah sungguh-sungguh berguna, ya, apakah diperintahkan Tuhan. Sehingga ya di dalam gereja kita banyak ya acara doa puasa. Saya akan ajak kita baca Matius 4 ayat 1 dan seterusnya. Saudara, Matius 4 ayat 1 dan 2 lah gitu saudara ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis saudara. Setelah dibaptis, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ya saat dibaptis ya Roh Kudus datang saudara. Ya dalam wujud burung merpati saudara dibaptis. Ya Tuhan Yesus juga diurapi Roh Kudus. Tapi setelah selesai dibaptis, dikatakan di sini Yesus atau Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Jadi saudara, Yesus adalah Tuhan, tapi dia rela dilahirkan sebagai manusia, saudara, seperti kita semua, saudara. Untuk tujuannya apa? Dia bisa ya menggantikan kita terima hukuman, dia bisa sediakan jalan pengampunan, dia bisa sediakan jalan keselamatan yang pasti, saudara. Luar biasa, dia tanggalkan keilahiannya, dia mengenakan kemanusiaannya yang sejati, saudara. Ya, dengan kemanusiaan yang sejati, ya Yesus bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Kenapa? Ada Roh Allah yang datang, ada Roh Allah yang berkarya dalam kehidupan Tuhan Yesus, saudara. Ya, sehingga itu jadi teladan bagi kita. Saudara, kita juga sama manusia biasa, penuh kekurangan, kelemahan. Tapi sebetulnya kita bisa ya lakukan, dipakai Tuhan, lakukan luar biasa. Dengan apa? Pertolongan Roh Kudus. Nah, Yesus sama waktu dia mau mulai melayani, saat itu dia dibaptis, lalu dia mulai di sini dibawa Roh Kudus ya untuk dicobai. Dan doa puasa. Saya bacakan lagi. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan ya setelah berpuasa 40 hari dan pula 40 malam, maka laparlah dia. Kalau saudara bisa teliti semua ya, untuk mengawali pelayanannya yang luar biasa, dia support ya pelayanannya dengan doa puasa lebih dulu, saudara. Saya ulangi, untuk dia mulai melangkah pelayanannya, saudara, setelah umur 30 tahun,

melakukan tugas yang besar dalam pelayanannya, saudara, ditunjang dengan doa puasa. Nah, bagaimana dengan setiap kita waktu mau punya satu usaha, waktu ngalami sesuatu, ngadapi satu, ya. Jadi dikatakan doa puasa. Saudara bisa lihat yang pertama hasil dari doa puasa, Yesus bisa menang atas pencobaan godaan dari iblis, saudara. Jadi dia awali dengan doa puasa dan saat itu iblis berusaha menggagalkan. Iblis berusaha, saudara, ya, supaya Yesus batal. Tapi luar biasa sekali lagi, Yesus doa puasa dan saudara baca ayat-ayat berikutnya, Yesus menang dalam pencobaan. Yesus menang dalam godaan, saudara. Jadi saya percaya itu satu yang luar biasa untuk pelayanan. Dia awali dengan doa puasa untuk menghadapi godaan pencobaan. Dia kalahkan dengan doa puasa. Jadi sekali lagi, saudara, kalau Tuhan Yesus saja saat menjadi manusia sejati, dia ya butuh doa puasa. Dia lakukan doa puasa. Maka saya percaya doa puasa itu sangat penting bagi setiap kita semua. Nah, apakah doa puasa? Doa puasa itu adalah ya mulai lebih banyak doa, lalu juga ada hari-hari atau jam-jam tertentu tidak makan. Puasa, ya, makan juga otomatis. Puasa untuk semua yang tidak baik. Puasa berpikir tidak baik. Puasa, ya, punya semua hati yang tidak baik. Puasa dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, saudara. Ya, jadi puasa, saudara, dari bahasa Yunani, nesteia, saudara. Yang artinya berpantang makan secara sukarela. Kita bukan karena kelaparan, ya, kehendak kita supaya kita bisa menggunakan waktu kita untuk fokus kepada perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang di atas. Artinya kita sengaja ya tidak makan atau tidak makan, tidak minum, lalu supaya kita punya waktu banyak untuk fokus kepada yang rohani, saudara. Jadi, saudara, itu ada sesuatu yang luar biasa. Kalahkan daging, tapi kuatkan, saudara, rohani kita, saudara. Sehingga kita punya hidup yang penuh kemenangan, kemenangan, kemenangan, saudara. Ya, dalam Alkitab ada banyak sekali, saudara, contoh-contoh, ya, semua boleh dikatakan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Tidak luput mereka juga melakukan doa puasa. Misalnya ya Musa doa puasa 40 hari 40 malam. Saudara bisa cari di Keluaran 24 ayat 16 dan Keluaran 34 ayat 28. Dia doa puasa sama seperti Tuhan Yesus untuk menunjang pelayanannya, dia doa puasa supaya dalam pelayanannya ada kuasa Tuhan yang lebih nyata lagi. Dalam pelayanannya dia bisa menang, bisa berhasil. Dalam pelayanannya bisa melayani sebaik mungkin, bisa jadi berkat nolong orang lain, saudara. Lalu Daud, saudara, misalnya juga doa puasa. Ya, 2 Samuel 12, 16. Saudara bisa cari, saudara, semalam-malaman. Dia pakai doa puasa untuk berseru pada Tuhan, saudara. Lalu Elia misalnya. Elia juga sama 40 hari, 40 malam doa puasa. Saudara tahu Elia dipakai Tuhan seperti Musa. Puasa, mujizat, otoritas dari Tuhan, kekudusan, berkarya luar biasa. Elia, saudara bisa baca di 1 Raja-Raja 19 ayat ke-8. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat ke-8. Maka saudara lihat dalam kehidupan Elia, wah, ngalami rohani yang luar biasa sekali. Lalu juga

Esther, saudara terkena ya, Ratu Esther, dua puasa, 3 hari, 3 malam. Saudara, waktu mau menghadap raja, waktu bangsanya, wah terancam bisa dibantai. Ya, dia harus menghadap raja, tapi aturannya ya tidak boleh. Kalau tuh raja marah akan dibantai, tapi dia gerakkan ya dayang-dayangnya dia sendiri. Lalu bangsanya dua puasa minta pertolongan Tuhan, saudara. Apalagi Ayub, ya doa puasa. Kalau Esther tadi, Esther 4 ayat 16. Ayub, saudara, iya 7 hari 7 malam, saudara, ada puasa, tidak bersuara. Ya Ayub 2 ayat 13. Daniel, saudara, 10 hari ya hanya makan sayur, saudara. Minum air putih, saudara, ya doa puasa, saudara, Daniel. Dan banyak sekali, dia juga doa puasa selama 21 hari. Daniel 10 ayat yang kedua, saudara. Juga Nineveh, misalnya Nineveh, saudara. Wah, karena ya kehidupan yang penuh dosa, Tuhan sudah kirim, ya tetapan akan dicungkir balikkan. Dan rajanya dengar, gerakkan semua rakyatnya, rendahkan diri, doa puasa. Ya, saudara, ya tertulis di Yunus 3 ayat yang ke-7. Jadi saudara bisa dapat banyak sekali. Tadi dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru banyak sekali. Saudara, kita bisa lihat tadi Tuhan Yesus itu dalam perjanjian baru. Lalu saudara, Yohanes Pembaptis. Misalnya sama, dia tidak makan, tidak minum, saudara. Seringkali lakukan seperti itu, doa puasa. Matius 11 ayat 18. Paulus 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, itu puasa. Kisah Rasul 9 ayat 9, saudara. Jadi banyak sekali, saudara. Sampailah sekarang ya murid-murid Yesus, ya gereja mula-mula, rasul-rasul juga lakukan doa puasa, saudara. Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, ya Manahem, yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ayat 2, sudah mulai perhatikan. Pada satu hari ketika mereka, yaitu rasul-rasul, gereja mula-mula beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Beribadah dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Ya, saat mereka lakukan itu, Roh Kudus bicara, saudara. Khususkanlah Barnabas dan Paulus bagiku, ya, untuk tugas yang telah kutetapkan bagi mereka. Saat mereka ibadah dan puasa, maka Roh Kudus ya mulai bicara, maka mereka bisa tangkap pesan Roh Kudus. Barnabas, Paulus dipilih Tuhan untuk tugas pekabaran Injil. Ayat ketiga, maka ya saudara, tadi waktu berpuasa mereka dapat rema, dapat ya petunjuk. Ayat ketiga, maka berpuasa dan berdoalah mereka setelah dapat mandat ya dari Roh Kudus, ya khususkan Barnabas, Saulus akan dipakai Tuhan. Setelah itu mereka puasa dan berdoa mereka lagi, saudara. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkannya. Ya, membiarkan keduanya pergi untuk mengutus dua orang ini. Mereka juga saudara support dengan doa puasa. Supaya Paulus dan Barnabas bisa melayani luar biasa, dipakai Tuhan. Banyak orang bisa diselamatkan. Saudara bisa lihat baik perjanjian lama, perjanjian baru, saudara. Ya, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa adalah orang-orang yang tahu doa dan puasa, yang melakukan doa dan puasa. Saya percaya
Sepintas seperti ini membuat kita menyadarkan doa puasa itu sangat amat penting bagi kita. Bukan hanya perjanjian lama, saudara, termasuk perjanjian baru zamannya Yesus, termasuk gereja mula-mula. Nah, gereja mula-mula sudah mewakili gereja sampai sekarang. Doa puasa, minta tuntunan Tuhan, minta rema Tuhan. Doa puasa, ya, untuk supaya tugas Tuhan bisa dijalankan dengan baik. Doa puasa. Itu sebabnya kita percaya ada yang luar biasa sekali, maka kita, gereja akhir zaman juga sudah tunjang kehidupan kita, tunjang pelayanan kita, gereja Tuhan dengan doa puasa. Nah, faedahnya apa saja doa puasa? Kita belajar sepintas ya saudara. Yang pertama, secara mudah membuat tubuh kita menjadi sehat atau lebih sehat. Yang pasti kalau saudara lakukan doa puasa dengan benar, ya membuat tubuh itu menjadi sehat. Zaman sekarang itu mayoritas orang bukan karena kekurangan makan dan sakit. Ya mayoritas orang itu karena kelebihan, kebanyakan, maka kolesterol, kebanyakan minyak, maka sakit gula, banyakkan gula, saudara. Dan banyak sekali orang sakit itu karena terlalu banyak makan ini, banyak makan ini, saudara. Dan waktu puasa, saudara, maka ya kolesterol tinggi diturunkan juga. Gula yang tinggi diturunkan juga. Asam urat juga bisa. Karena mulai dikurangi, saudara. Bahkan saya dengar beberapa dokter pakai ini malah menyembuhkan yang sakit lambung. Ada banyak orang aku gak bisa doa puasa karena punya sakit mah lambung gitu saudara. Ternyata dalam penelitian kalau dilakukannya dengan benar, dengan baik, bahkan saudara asam lambung ya mah pun bisa disembuhkan. Saya ngalami waktu saya masih pemuda, saudara, saya lihat seluruh keluarga besar saya itu hampir semua punya sakit mah lambung, saudara, termasuk saya. Tapi ternyata setelah dalam Tuhan, ya saya doakan dalam nama Tuhan, ya sembuh, saudara. Dan saya percaya doa puasa saya dilakukan dengan benar justru membawa kesembuhan. Ngontrol juga kolesterolnya, ngontrol ya asam urat, gula, jantung ya dan semuanya. Yang pasti ya mendatangkan kesehatan yang lebih. Saudara, kalau puasa dengan benar, doa puasa dengan benar, lebih sehat, saudara. Ya, yang kedua, doa puasa itu melemahkan daging, menguatkan roh kita. Ini sering saya katakan, kita enggak makan, daging itu dilemahkan. Termasuk keinginan daging juga dilemahkan. Tapi doa, saudara, itu meningkatkan roh kita, membangun roh kita, menguatkan roh kita, ya, mendewasakan roh kita. Kalau roh kita lebih kuat dari daging kita, maka roh kita bisa menguasai, punya penguasaan diri. Sehingga saudara kita bisa kalahkan godaan seperti Tuhan Yesus. Kalahkan saudara keinginan-keinginan daging yang lain. Hidup penuh kemenangan, saudara. Karena saya jelaskan, kita manusia itu punya dua keinginan. Keinginan daging dan keinginan roh. Ya tergantung kuat daging kita atau roh kita. Kalau kuat daging kita, hawa nafsu kita, maka kita akan terus melakukan keinginan daging, dosa, hawa nafsu. Kalau kuat roh kita, maka kita akan terus melakukan hal yang rohani. Kalahkan dagingnya, saudara. Berjalan dalam roh, berjalan dalam kemenangan, saudara. Iya. Lalu yang ketiga, membangun kepekaan, saudara. Telinga roh kita. Tadi kita dengar, saudara, ya, rasul-rasul, gereja mula, sementara mereka ibadat
Dan doa puasa tiba-tiba peka. Roh Kudus berkata pada mereka, mereka bisa tangkap. Ya, khususkan Barnabas dan Paulus karena akan dipakai Tuhan untuk tugas khusus. Mereka peka saat ibadahnya disertai puasa, doa puasa meningkatkan kepekaan kita. Saudara, ya karena kita punya banyak waktu untuk fokus kepada yang rohani. Makanya ya dipakai untuk fokus pada Tuhan sehingga makin peka, makin peka, makin peka. Saudara lihat di dunia pun saudara orang yang suka ya masuk dalam dunia roh pun selalu ya yang cari ilmu macam-macam disuruh juga puasa pasti saudara karena apa itu membuat ya mendatangkan kepekaan. Kalau saudara ingin lebih peka mendengar suara Tuhan, lebih peka menangkap isi hati Tuhan, salah satunya juga doa puasa akan menunjang kepekaan saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa saudara. Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 3 saudara. Ya, lalu yang keempat saudara, doa puasa menarik belas kasihan Tuhan. Kalau saudara punya sesuatu yang sungguh-sungguh sudah fatal, saudara rindu menarik belas kasihan Tuhan, doa puasa saudara itu ya punya dampak menarik belas kasihan Tuhan saudara. Ya, ingat kisah tentang Yunus. Yunus diutus oleh Tuhan pergi ke Niniwe. Ya, katakan mereka dosanya wah sudah sampai hadirat Tuhan, Tuhan mau jungkir balikkan ini Niniwe saudara. Wah, Yunus pertama dia enggak mau pergi tempat lain sampai ditelan ikan besar. Ya, lalu dibak disemburkan di Niniwe saudara. Singkat ceritanya Yunus mulai nyampaikan bahwa mereka dosanya sudah melampaui. Tuhan putuskan akan dijungkir balikkan semuanya. Dan luar biasanya adalah Raja Niniwe pada saat itu dengar, gentar. Lalu dia gerakkan semua rakyatnya. Saudara, bahkan sampai binatang-binatang harus mulai puasa, doa puasa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui dosanya. Minta pengampunan pada Tuhan. Dengan doa disertai puasa, saudara. Dan hasilnya luar biasa sekali. Sebetulnya Tuhan sudah tetapkan. Oh, Niniwe dicungkir balikkan, dihancurkan. Karena mereka doa puasa. Minta belas kasihan Tuhan, hati Tuhan tergerak sampai dibatalkan oleh Tuhan. Harusnya dicungkir balikkan, tidak jadi saudara. Mereka ya saudara dapat pemulihan, bahkan terjadi hujan pertobatan. Saya percaya sama saudara, kalau saudara punya sesuatu, saudara tahu memang salah dan macam-macam, saudara rindu minta belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Gunakan salah satunya juga ini doa puasa. Dalam hati saya rasakan saudara sedang mendengar saat ini ada di antara saudara yang sungguh-sungguh merasakan saudara itu butuh belas kasihan Tuhan. Dan saudara tahu Tuhan sedang bicara doa puasa. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ya katakan ya ngaku semua salah dosa. Ngaku hanya dari Tuhan dapat pertolongan. Saya percaya saudara akan mengalami juga seperti di Niniwe saudara. Lalu apalagi yang kelima, mendatangkan pembelaan Tuhan. Kalau tadi belas kasihan, Tuhan mau hukum dibatalkan. Ini ya pembelaan, dibela oleh Tuhan saudara. Kalau saudara baca di Alkitab, baca ya 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 dan seterusnya. 2 Tawarikh 20 ayat 1 dan seterusnya saudara. Dikatakan saat itu Yosafat dikepung 3 pasukan besar saudara. Yang membuat dia gentar waktu dia dengar kabar 3 pasukan besar sedang menuju ya untuk menyerang mereka. Yosafat gentar lalu kumpulkan semua tentaranya.
kumpulkan semua rakyatnya, termasuk keluarganya, kumpul semua. Ya, di pelataran bait Allah, berseru pada Tuhan, disertai puasa, doa puasa, minta pertolongan Tuhan, minta pembelaan dari Tuhan, sebab masalahnya, ya, musuh terlalu besar, melawan besar, minta backup dari Tuhan. Dan luar biasa, singkat cerita, akhirnya Tuhan dengarkan doa mereka yang disertai puasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, berseru-seru pada Tuhan. Tuhan dengar, dan singkat cerita, akhirnya mereka ditolong oleh Tuhan. Tuhan nyuruh mereka, maju, bawa barisan pujian penyembahan. Kamu tidak usah berperang, maju saja, nyanyikan pujian penyembahan. Tuhan berperang ganti mereka. Dan waktu mereka lakukan itu, Tuhan berperang. Musuhnya saling membunuh sendiri, ya, saling membantai. Mereka sampai di tempat lembah itu, lihat musuhnya sudah kalah. Ada pembelaan dari Tuhan. Ya, sudah mungkin alami ada masalah, ya, yang menyerang saudara, orang atau apa yang menyerang. Dan saudara tahu, saudara gak mampu. Ya, ini yang menyerang jauh lebih kuat, lebih besar. Tapi saudara punya pembela yang adil. Supaya sungguh-sungguh Tuhan bela saudara. Yosafat ini melakukan doa puasa. Ya, itu bisa jadi contoh juga, saudara. Satu lagi, saudara, meningkatkan level kuasa Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Setiap kita ya punya pengurapan, ada karya Tuhan, tapi ada levelnya. Ada yang levelnya masih biasa-biasa, ada levelnya semakin tinggi, bahkan ada level yang luar biasa, pengurapan yang luar biasa, otoritas yang luar biasa, saudara. Masih ingat kalau saudara nanti ya mau baca juga boleh, lebih bagus Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ceritanya ada seorang ibu yang datang pada Tuhan Yesus bawa anaknya yang dirasuk setan. Tapi ibu itu juga berkata, aku sudah minta tolong pada murid-muridmu, tidak ada yang bisa. Maka datang minta Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus adik, langsung setannya pergi, saudara, lari terbirit-birit. Setelah itu muridnya tanya dengan Yesus, guru, kenapa kami gak bisa, kalau engkau bisa? Ya, Yesus menjawab, salah satunya adalah tentang iman, dan jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan apa? Doa puasa. Ya, Tuhan Yesus sudah melakukan, ada otoritas yang lebih tinggi, artinya doa puasa membuat kapasitas, ya, karya Roh Kudus itu lebih lagi. Karena daging dilemahkan, rohnya dibangun, makin lagi, saudara. Dan akhirnya punya kuasa lebih, saudara. Dalam kehidupan dunia roh maupun masalah juga ada levelnya. Level rendah, level tengah, level tinggi, bahkan yang sangat tinggi. Mungkin saudara pernah bisa ngatasi masalah, yaitu mungkin levelnya belum berapa. Roh-roh jahat, saudara usir. Tapi ingat, kadang-kadang ada masalah yang melampaui kekuatan saudara. Ada roh-roh jahat yang wah, tingkatannya jenderal gitu saudara. Kuasa yang besar, butuh doa dan kuasa. Kalau ada saudara yang selama ini saudara gak bisa kalahkan godaan, gak bisa kalahkan apapun. Mungkin jenis itu termasuk jenis saudara yang harus disertai doa dan puasa. Lakukan. Saudara bawa level yang lebih tinggi. Saudara akan kalahkan. Ya, kelas apapun. Ya, itu saudara banyak faedahnya. Tapi sedikit saja bagaimana doa puasa. Saudara, saya ingatkan yang tadi yang pertama. Doa puasa itu tidak hanya puasa. Harus ada doa yang ditingkatkan. Ya, hingga daging dilemahkan, roh dikuatkan. Kedua, saat doa puasa jangan mikir makan, saudara. Kalau pikiran saudara ikut makan terus. Ya, lambungmu itu otomatis, saudara, yang mengeluarkan saudara asam buat sakit. Karena saudara mikir makan, tubuh ini otomatis saudara reaksi. Ada asam yang keluar di lambung kita, sakit. Jangan mikir makanan, saudara.
mikir tentang hal yang rohani. Kalau saya doa puasa, saya langsung sudah berkatakan perut, doa puasa. Ini kita akan doa puasa. Jadi sampai jam buka doa puasa baru makan. Sudah saya perintahkan sendiri. Dan ternyata itu luar biasa. Hampir dikatakan perut itu jarang sekali merasa, wah ya lapar, lapar. Enggak, saudara. Fokus, jangan fokus pada makan. Pasti saudara akan tergoda untuk makan. Saudara, fokus kepada Tuhan yang rohani. Ya. 6 punya tujuan yang jelas. Semua tujuan jelas. Yesus tadi untuk mengawali pelayanannya. Ya Esther untuk ya menghadap raja, saudara, supaya raja di jamaah Tuhan. Daniel untuk disingkapkan hal yang ilahi, dan juga janji Tuhan supaya digenapi karena waktunya sudah tiba. Ada tujuan, saudara, ya itu bisa menentukan juga jangka lamanya. Bisa 1 hari, bisa 3 hari, bisa 7 hari, bisa 10, bisa 21 hari, bisa 40 hari. Dan sebagainya, saudara. Lalu yang keempat, ya tidak makan minum atau tidak makan tapi ya minum air putih saja. Bisa tidak makan minum, saudara, ya. Atau hanya tidak makan tapi masih minum. Namun minumnya ingat hanya air putih, nggak boleh ya, air strop gitu nggak boleh, air jeruk nggak boleh, air putih saja, saudara. Mulainya yang biasa ya, saudara, ya. Yang biasa ya, saudara. Sampai ya kita malam tidur, pagi bangun sudah tidak makan. Ya, yang biasa sampai jam 6 sore, saudara. Jadi jam sore makan, kalau saya bisa 1 kali, bisa 2 kali, yang kedua cuma 1 pun dia enggak terlalu penuh, 3/4 atau yang kedua setengah atau 3/4 itu sudah cukup. Ya. Jadi, saudara, ya tahu dikatakan di sini, ya makannya juga hati-hati, saudara. Ya makan kalau saudara mulai buka puasa yang lembut, yang aman untuk asam lambung. Jangan langsung makan yang pedas sekali, yang kecucuk sekali asin. Jangan, jangan yang keras, saudara. Yang lembut dulu, yang baik untuk lambung. Ya nanti mungkin bisa ditambah lagi dikit. Ditambah lagi dikit, yang pokok semua untuk mah kita bisa baik secukupnya. Juga jangan sampai saudara malam makan banyak dulu supaya besok enggak lapar. Keliru saudara, kalau malamnya engkau makan banyak sekali malah besoknya cepat lapar. Secukupnya saja, ya sesuai kondisi saudara. Kalau saudara lakukan, saudara akan sehat dan diberkati. Ini sepintas, saudara. Ya, saudara bisa praktekkan. Kita puji lagi 1 lagu. Setelah itu kita berdoa pada Tuhan.

0: Keluarga yang menjadi doa kami, Tuhan, pada saat ini jadikan kami rumah doamu. Bahkan Tuhan ajarkan kami doa dan puasa. Tuhan, hambamu sudah sampaikan apa yang harus hambamu sampaikan. Tuhan, kau yang menyingkapkan lebih lagi kepada setiap orang yang mendengarkan ini. Tuhan, kau yang menjadikan ini pembukaan, pewahyuan, bahkan menjadi rema, Tuhan. Tuhan, kau yang menuntun. Tuhan, kau yang memberi pertolongan, memberi kemampuan, supaya setiap kami bisa doa puasa dengan benar, bisa berdoa puasa yang berkenan di hatimu, bisa doa puasa untuk menghasilkan banyak hal yang baik, baik untuk hidup kami, untuk keluarga, dan untuk orang lain, Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, ajar kami doa puasa seperti yang kau ingini. Roh Kudus, engkau menuntun Yesus, tuntun setiap kami untuk doa puasa yang benar, Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami percaya Tuhan yang menuntun setiap kami bisa menjalankan doa puasa ini dengan baik karena pengurapanmu, Roh Kudus, tuntunanmu, Roh Kudus. Oh Tuhan, engkau yang menyertai. Dalam namamu, Tuhan Yesus, hambamu juga doakan setiap pergumulan orang-orang yang mengikutinya. Tuhan, yang sakit, sembuhkanlah. Tuhan, supaya pakai hidupnya untuk menyukakan, melakukan tugasmu. Yang kekurang berkati, supaya bisa jadi berkat. Yang berdosa bertobat, supaya bisa diampuni dan dipulihkan keadaannya. Tuhan, jalan buntu, buka jalan. Mereka yang butuh pasangan hidup, butuh keturunan, butuh pekerjaan, butuh jalan keluar, kau yang menjawab. Bahkan lebih daripada yang bisa kami minta. Amin. Khususnya hambamu doakan setiap pendengar yang mengikutinya pada saat ini bisa mengerti, bisa melakukan doa puasa dengan baik dalam pengurapan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doakan, dan Tuhan berkati setiap orang yang mengikuti acara ini. Amin. Ya, saya rasa tadi penting, saya juga ajak saudara, ya tambah sedikit, rendahkan dirimu. Dan jangannya doa puasa untuk diri sendiri, doa puasa untuk orang lain. Supaya sungguh-sungguh orang lain juga dapat tuntunan, anugerah. Untuk apa, saudara, bangsa tanah air kita tercinta, kita pakai juga terus, saudara. Dan Tuhan tolong, karena saya percaya ini kairos untuk bangsa kita. Tuhan sangat cinta bangsa kita. Berkati menjadi bangsa yang baik. Berkenan di hatinya Tuhan. Bangsa yang diberkati dan jadi berkat. Bawa obor kegerakan. Sampai bangsa-bangsa. Sampai timur tengah. Sampai ya tanah perjanjian. Sesuai dengan rencanamu. Ya. Diberkati saudara semuanya. Sampai ketemu.
1: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

0: memuliakan Allah.
1: Iman membuka jalan bagi keajaiban Tuhan.
2: Mari sambut hari, melangkah dengan iman dan pengharapan.
1: El Shaddai FM.
2: El Shaddai FM. Penuh dengan keajaiban baru.

0: Mas, udah tanggal segini loh. Sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin. Yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari. Selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batara, sahabat bisnis Anda.
2: Halo pendengar setia Radio El Shaddai FM. Udah tahu sama klinik kecantikan viral di Solo ini belum? Yes, Norma Estetik Klinik Solo yang beralamatkan di Jalan Prof. Yohanes 35 Jebres siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwing? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat! Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya! Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Solo yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0811-2878-0808.
3: Lagi nyari sekolah keren dan berkualitas yang siapin kamu langsung kerja atau kuliah? Nih, ada kabar bagus buat kamu.
4: Krista atau SMK Kristen 1 Surakarta membuka penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Sekolah pusat keunggulan yang berkarakter dan menghasilkan lulusan yang kompeten dengan menerapkan kurikulum Maxwell. Dengan 5 program keahlian, desain komunikasi visual, layanan kesehatan, pemasaran, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, akuntansi dan keuangan lembaga. Menariknya, Krista bekerja sama dengan dunia usaha dan industri, sehingga setelah lulus, kamu bisa langsung kerja di dalam atau di luar negeri loh, terus bisa lanjut kuliah juga di perguruan tinggi. Untuk pendaftaran, gelombang 1 dari bulan Desember 2025 sampai Mei 2026. Gelombang 2 dari bulan Juni sampai Juli 2026. Info lebih lanjut, hubungi Miss Mami di 0813-2903-9089.
3: Krista atau SMK Kristen 1 Surakarta. Sekolah Pusat Keunggulan, Learning Today, Leading Tomorrow.
5: Bentar. Kamu anak SNBP kan? Kalau iya, fix kamu wajib denger ini.
6: Iya, ada apaan emangnya?
5: Di Universitas Kristen Satya Wacana, kamu bisa dapetin potongan biaya pembangunan 25% loh.
6: Serius? Lumayan banget nggak sih?
5: Banget. Apalagi UKSW tuh dikenal sebagai kampusnya anak berprestasi dan kreatif. Jadi bukan cuma kuliah, tapi juga upgrade diri, relasi, dan masa depan.
6: Wah, bener banget lagi. Jadi pengen nih masuk UKSW.
5: Ya kan? Udah, kesempatan gak datang dua kali, Besti. Langsung gas daftar di admisi.uksw.edu atau chat aja ke 0811-2700-049.
7: Universitas Kristen Satya Wacana. Tempatnya kamu jadi versi terbaik diri kamu.
3: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
8: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
3: El Shaddai FM,
8: penuh dengan keajaiban baru.

0: atau lambat pasti bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan. Terus lebih lagi, Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
1: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membawa terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: tahun Radio LCD FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
3: Kabar sukacita. Gereja kita menghadirkan program baru GKA Bistory, GKA Business Directory. Sebuah wadah untuk mendukung usaha jemaat, memperluas jaringan, serta meningkatkan exposure bisnis. Dari kita, untuk kita. Melalui GKA Bistory, jemaat bisa mendukung sesama jemaat, meningkatkan exposure bisnis, memperluas jaringan dan kolaborasi, mendapatkan penawaran khusus. Untuk penjelasan lebih lengkap, yuk ikuti pertemuan via Zoom, Selasa 5 Mei 2026, pukul 7 malam. Info lebih lanjut, hubungi 0815-6565-800. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bertumbuh bersama.
4: Keluarga El Shaddai, Laboratorium Budi Sehat, bekerja sama dengan Radio El Shaddai, memberikan diskon spesial untuk pelayanan kesehatan, baik pemeriksaan laboratorium maupun non-laboratorium untuk semua pendengar. Diskon spesial ini khusus bagi kamu yang memiliki voucher dari El Shaddai FM. Caranya, cukup minta voucher diskon via WhatsApp ke 0896-7707-9438 dan pakai kode penyiar Jonah Red 1. Jadi, bagi pendengar yang ingin melakukan pemeriksaan di Budi Sehat, bisa meminta voucher dulu ya. Sehat itu mudah bersama Radio El Shaddai.
3: Setiap hari
5: menghadirkan

0: Pengharapan baru. Inspirasi baru dan keajaiban baru.
1: El Shaddai FM
0: penuh dengan keajaiban baru.

Malam hari ini kami memanggil namamu Tuhan. Kami datang dengan semua beban hidup kami. Kami tahu satu hal, Yesus mendengar doaku. Yesus mendengar doaku. Kalau itu saudara malam hari, nyanyikan bersama-sama.

0: Kami percaya Tuhan, Kau mencurahkan berkat-Mu bagi kami malam hari ini. Kami yang di belakang, kami yang di depan, kami yang di kiri, kami yang di kanan. Tidak satu pun kami dilewatkan dari berkat Tuhan.
1: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
2: Dengerin radio nggak harus dari mobil atau radio jadul. Sekarang kamu bisa streaming langsung dari HP. Radio kita udah bisa kamu dengerin online kapan aja, di mana aja. Tinggal download aja di Play Store. Bukan cuma itu, kita juga aktif di YouTube, Instagram, dan TikTok. Ada cuplikan siaran, video inspiratif, doa berkat, sampai konten motivasi yang memberkati. Penasaran kan? Yuk follow sekarang di Instagram dan TikTok @elshaddai_radio, YouTube channel El Shaddai FM 91.30, dan streaming kita di aplikasi Play Store atau di www.elshaddaifm.id.
3: Dukung terus siaran kita, follow, like, dan subscribe sekarang juga.
4: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa, jadi berdampak. Dari lokal, sampai ke bangsa-bangsa.
5: Sebab janjinya jelas. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2, verses 7 to 8.
6: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
5: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisheba Sutopo.
6: Tiga hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
5: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
6: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.
7: Nata Hotel by Azana, salah satu hotel terbaik di Solo untuk staycation yang estetik. Nata Azana Hotel, kamar nyaman, desain kece, fasilitas lengkap, bahkan ada swimming pool dan fitness room juga loh. Dekat toko oleh-oleh khas Solo, dekat juga tempat coffee shop di Jalan Muhammad Jamin nomor 25 Keratonan, Serengan, Solo. Booking sekarang lewat radio El Shaddai dan dapatkan harga spesial cuma 500 ribuan aja. Segera booking melalui WA Radio di 0896-7707-9438 dan sebutkan kode penyiar RET9.

0: Angkat kendali.
1: Gerasa, gerakan kuasa Allah. Program acara yang boleh menyentuh hati kita, membawa kita semakin dalam akan perkenanan firman Tuhan dan kasih Bapa.

0: Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini hidup kita semuanya masih dijaga oleh Tuhan, masih dilindungi Tuhan, selalu dituntun oleh Tuhan. Bahkan Tuhan selalu memberkati hidup kita semuanya, sehingga terbukti pada kesempatan hari ini, mungkin saat ini kondisinya kurang sehat ataupun tidak sehat, tapi tetap masih setia dan taat untuk mendengarkan Radio El Shaddai Keluarga Allah yang sudah Tuhan sediakan untuk kita semuanya. Dan sungguh pastinya kita percaya melalui gerakan Radio El Shaddai Gerasa ini menjadi berkat. Dan mungkin saat hari ini baru mengalami kehidupan yang bimbang, mengalami hidup mungkin ada keraguan apa yang sudah Tuhan firmankan sampai hari ini, kita belum mendapatkan apa yang kita doakan, belum menemukan jawaban. Dengan keraguan itulah pada kesempatan hari ini melalui gerakan dari keluarga Allah ini, kita akan menemukan jawaban dan kita menemukan solusi dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan singkat firman Tuhan, perkenalkan nama saya Ibu Mulyani. Pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu walaupun melalui radio Keluarga Allah ini, Radio El Shaddai yang sudah dipakai Tuhan menjadi berkat bahkan sampai bangsa-bangsa. Pada kesempatan hari ini, sebelum saya menyampaikan firman, mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita berdoa dan kita minta hikmat dari Tuhan agar dengan waktu singkat ini kita menemukan solusi, jawaban dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang sungguh teramat baik, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus pada kesempatan hari ini. Tuhan masih menjaga, memberkati, dan kami pun ada sampai hari ini. Kami menyadari bukan karena kuat hebat gagah kami, tapi kami sungguh yakin dan sangat-sangat percaya. Semuanya ini karena anugerah-Mu, semuanya ini datang karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menuntun setiap langkah hidup kami, keluarga kami sampai saat hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, bahkan keraguan kami kepada Engkau Tuhan, masih ada. Dan saat hari ini kami sungguh rindu kami menemukan jawaban dari Engkau, bahkan Engkau mengingatkan kami, bahkan lebih lagi Engkau menegur kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya saat kami menerima sesuatu dari Engkau, kami percaya hati kami Engkau pulihkan, keraguan kami Engkau hilangkan, dan kami siap untuk menjadi hamba-Mu yang menjadi setia dan taat, pastinya berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman-Mu. Terima kasih yang siap menerima firman Tuhan dan mendapat berkat. Mari kita berkata bersama dengan saya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau mengambil judul keraguan-Mu digantikan dengan ketaatan. Beberapa minggu bahkan bulan ini kita diingatkan tentang ketaatan. Boleh saya mengingatkan saya mendapatkan sesuatu bahwa kita ini taat kepada Tuhan bukan karena kita ini takut kepada Bapa, tetapi ketaatan kita bukti cinta kita kepada Tuhan. Dan mungkin sampai hari ini masih ada, bahkan pernah sekali di dalam hidup ini masih ada keraguan. Mungkin keraguanmu itu bagaimana akan mengambil keputusan, ragu untuk melangkah, ragu mungkin percaya apa yang sudah Tuhan firmankan, janjikan. Mungkin sampai hari ini masih ada seperti itu. Belum melangkah pun sudah takut, masih dipenuhi dengan keraguan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu yang benar, tapi hati kita ini mungkin berkata, bagaimana kalau nanti gagal? Tadi tentang keraguan itu, karena sebelum melangkah sudah ragu, sudah takut, sudah bimbang. Jadi tahu apa nanti mungkin terjadi suatu kegagalan. Bagaimana kalau tidak jadi alias gagal? Bagaimana kalau saya ini salah langkah? Dan akhirnya ada keraguan, hanya penuh dengan tanda tanya, penuh dengan teka-teki, dengan mengandalkan pikiran manusia, mengandalkan pikiran logika manusia, sehingga akhirnya tidak mau bergerak. Padahal Tuhan sudah berbicara, tapi kita ini masih menunda. Hari ini Tuhan mau ubah hidup kita semuanya. Dari hidup yang penuh keraguan menjadi hidup yang penuh taat. Amin. Saya berdoa saat ini yang masih punya hati ragu, bimbang, dan bahkan tidak fokus, bahkan masih bimbang apa yang sebetulnya Tuhan sudah bersuara berkata di dalam hatimu, tetapi engkau tidak percaya, engkau tidak melakukan ketaatan itu. Saya berdoa hari ini engkau diubahkan hatimu, hari ini hidupmu yang penuh dengan keraguan, saya berdoa menjadi hidup yang berani taat, menjadi orang yang berani melangkah, menjadi orang yang berani untuk bergerak, tidak hanya cukup stagnan sampai di sini, tetapi mau bergerak dan melangkah, sehingga apa yang sudah Tuhan janjikan ketika engkau percaya setiap janji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari firman Tuhan Yosua 1 ayat 7 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum-hukum. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, ayat ini bukan sekedar motivasi, ini adalah perintah Tuhan. Dikatakan kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, taatlah sepenuhnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara semuanya kita harus kuat, kita harus teguhkan hati kita dan taat sepenuhnya kepada Tuhan? Karena Tuhan yang lebih tahu, karena Tuhan melihat ketaatan kita. Karena memang ketaatan itu tidak mudah. Benar atau benar Bapak Ibu Saudara semuanya? Ketika kita ini menjadi orang, menjadi hamba Tuhan, akan menjadi lebih baik lagi, akan menjadi ketaatanku, akan saya tingkatkan lebih lagi. Pasti itu tidak mudah. Pasti selalu ada virus-virus di sekitar kita. Pasti selalu ada godaan. Itulah ujian hati kita ini. Jadi pada kesempatan hari ini, mari kita belajar poin yang pertama. Ketaatan ini butuh keberanian loh Bapak Ibu Saudara semuanya. Ketaatan ini memang butuh keberanian. Memang banyak orang mau diberkati tapi tidak mau taat. Kenapa? Karena memang ketaatan ini diizinkan kita ini tidak nyaman, tidak masuk akal pun sehingga dan tidak sesuai logika pikiran manusia. Saya bisa ambil dari contoh kisah dari Abraham. Waktu itu Tuhan bilang, pergilah dari negerimu, padahal tidak ada peta itu dan tidak ada kepastian dan tidak ada jaminan. Secara logika, kalau pakai logika Tuhan ini tidak jelas. Tuhan menyuruh ini semuanya tidak ada peta, kepastian tidak ada dan tidak ada jaminan. Menurut logika ini sudah tidak jelas. Tapi Abraham tidak banyak tanya kepada Tuhan. Yang terpenting taat dan mau melakukan, melangkah. Dia pokoknya taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, sehingga ketaatan itu bukan soal mengerti dulu, tapi percaya dululah, melangkah. Yang terpenting kita percaya, kita melangkah, pasti Tuhan menyertai langkah kita. Dan saat hari ini saya rindu untuk mengaplikasikan ke Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini mungkin Tuhan sudah berbicara kepada kita. Tinggalkan dosamu, perbaiki hidupmu, dan ampuni orang yang punya mungkin membuat engkau kecewa, sakit hati. Dan saat hari ini engkau yang belum bergerak untuk melayani Tuhan, mulai untuk melayani Tuhan. Dan hidup saat ini pun apapun yang Tuhan berikan kepercayaanmu, engkau bekerja dimanapun, bahkan pelayanan pun, semuanya hidup ini jujur. Ayo kita semuanya melangkah hidup dengan jujur di dalam pekerjaan, di dalam hidup kita ini. Tapi kita ini masih berkata, mungkin sampai hari ini engkau sudah mendengarkan suara Tuhan, yang belum melayani Tuhan sudah diingatkan oleh Tuhan, dan Tuhan berkata, ayo melayani, ayo tinggalkan dosa, hidupmu perbaiki, dan engkau harus mau mengampuni Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata loh, tidak hanya sekali, bahkan dua kali, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah itu, Tuhanlah berkata seperti itu. Tetapi sampai hari ini masih ada yang menunda. Wah, berkata, nanti dululah Tuhan, aku masih ada problem tentang keluargaku, masalah keuanganku, masalah kesehatanku. Selalu ada masalah untuk Tuhan, selalu menunda. Itu bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tidak berani untuk melangkah, sehingga kita hanya seperti ini saja. Terus menjadi orang Kristen hanya cukup kita ini, ya rutinitas kita ini beribadah. Memang orang mau taat kepada Tuhan diizinkan ada masalah. Dan pelajaran yang kedua, yaitu orang ragu akan mundur. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, keraguan ini sangat bahaya sekali loh. Keraguan ini bisa membuat kita ini menunda. Akhirnya kita ini juga takut, bahkan tidak mau bergerak, cukup saja sampai di sini saja. Sehingga kita tidak akan apa yang sudah Tuhan katakan itu, kita tidak mau melangkah. Kita juga belajar dari kehidupan Petrus di dalam Lukas 5 ayat 5. Dia berkata, semalaman kami bekerja keras tidak dapat apa-apa. Artinya secara pengalaman memang gagal. Secara logika ini memang mustahil. Karena dia punya alasan untuk tidak taat. Dan tapi dia berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, ini kalimat kunci yang utama. Walaupun kita ini ragu, tetap kita harus taat. Dan apa yang terjadi? Bahwa mujizat besar itu terjadi. Jala hampir koyak itu, waktu itu juga perahu hampir tenggelam. Tetapi semuanya ini Tuhan mendatangkan mujizat yang sungguh luar biasa. Pada kesempatan hari ini kita mendapatkan pesan sesuatu yang sungguh luar biasa, dikuatkan oleh Tuhan. Waktu itu kalau Petrus ikut keraguan itu, dia pulangnya itu kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Petrus itu taat, karena dia taat, dia pulang menerima mukjizat yang sungguh luar biasa. Bapak ibu saudara semuanya, mungkin berapa banyak kita sampai hari ini sudah tahu harus berubah tapi tidak mau berubah. Sudah tahu kita ini harus taat tetapi masih menunda, menunda. Itu kenapa Bapak ibu saudara semuanya? Karena kita lebih percaya perasaan kita daripada firman Tuhan. Saya berdoa di tempat ini, kalau engkau sudah diingatkan Tuhan, engkau sudah dituntun, bahkan ditegur beberapa kali, harus taat. Saat ini saya berdoa tidak ada lagi yang berani untuk menunda. Jangan pakai percaya perasaanmu sendiri, tetapi pakai semuanya itu firman Tuhan itu berkata kepada engkau. Bukan ini semuanya kebetulan, tetapi Tuhan sudah berkata kepada engkau. Saya berdoa hari ini ada hati yang tergerak, yang sudah mulai undur dari Tuhan. Ketaatanmu itu mulai undur dan mulai pudar. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini ada pemulihan ketaatan itu, lebih lagi engkau tingkatkan dan percaya setiap firman Tuhan dan janji Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kesempatan hari ini kita belajar juga, orang taat akan melangkah dan mengalami mujizat. Amin. Kita semuanya menerima dan mengalami mujizat yang sungguh luar biasa. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, orang taat akan melangkah dan mengalami mujizat. Jadi kalau kita ini sudah taat, ayo melangkah, jangan ragu. Tuhan tidak mencari orang pintar, tetapi Tuhan mencari orang yang taat. Kita bisa juga melihat kisah dari seorang Maria di dalam Lukas 1 ayat 38. Dia berkata kabar, engkau akan mengandung. Secara logika itu tidak mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena secara keadaan ini bisa dipermalukan loh, bisa ditolak. Tapi Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara semuanya. Memang kita ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak Ibu Saudara semuanya, dia tidak mengerti semuanya itu, tapi dia melihat ketaatan itu, dan karena itu dia mengalami new wonder. Dia dipakai Tuhan sungguh luar biasa. Dan saat hari ini kita mendapatkan sesuatu pesan dari Tuhan yang begitu besar, yang sungguh luar biasa, bahwa mujizat tidak terjadi pada orang yang ragu, mujizat terjadi pada orang yang taat. Saya berdoa di tempat ini, banyak orang yang menerima mujizat karena ketaatanmu itu dilihat Tuhan, karena ketaatanmu itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberikan mujizat itu mudah, hanya kita ini mau atau tidak melangkah menjadi orang yang taat, setia kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, karena engkau sampai hari ini doamu tidak terlepas mujizat-mujizat engkau minta. Tetapi Tuhan minta kita ini menjadi orang yang taat. Tuhan tidak mencari orang yang pintar, dan keraguanmu itu engkau lepaskan. Bapak ibu saudara semuanya yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hari ini hidupmu sedang tidak mudah. Ada masalah di dalam keluarga, selalu ada tekanan dalam pekerjaanmu, ada pergumulan dalam hatimu sampai hari ini belum terselesaikan, masih diselimuti masalah-masalah seperti itu. Dan kamu mungkin mulai ragu, apakah Tuhan masih bekerja dalam hidupku ya? Apakah Tuhan masih untuk mau merubah hidupku ya? Masih penuh dengan tanda tanya dan pertanyaan. Saya berkata hari ini Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, berhentilah keraguanmu, hari ini mulailah taat. Karena apa? Di balik ketaatanmu ada jawaban dari Tuhan. Di balik ketaatanmu ada pemulihan. Di balik ketaatanmu ada new wonder yang saat ini kita deklarasikan, imani bahwa tahun ini ada keajaiban baru, new wonder yang luar biasa. Tetapi dibalik semuanya itu, ayo kita ini mulai menjadi orang yang taat setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, dari firman Tuhan pada kesempatan hari ini, saya bisa menyimpulkan dan ingat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara semuanya. Keraguan membuat kita ini diam. Ketaatan membuat kita ini bergerak. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Orang ragu ini hanya cukup diam, hanya teori-teori, hanya mungkin memikir-mikirkan, tidak mau melangkah. Karena apa? Hanya ragu terus kok, tidak mau bergerak, tidak mau melangkah. Tapi kalau orang ini taat, pastinya membuat kita ini mau bergerak. Yang sulit dan mungkin tidak semangat kembali saat ini, ketaatannya dibangkitkan, mulai mau bergerak. Keraguan membuat kita ini kehilangan. Olah ya Ibu, Bapak Ibu Saudara semuanya, ragumu ini loh membuat kehilangan yang sudah Tuhan janjikan. Dan ketaatan membawa kita pada mujizat demi mujizat. Itu ya Bapak Ibu Saudara semuanya, bisa dipahami ya. Jadi saya mengajak hari ini, kalau selama ini masih di dalam hidup keraguan, hari ini ambil keputusan, Tuhan, saya mau ganti keraguan saya ini dengan ketaatan. Berani berkata seperti itu. Keraguanku akan saya gantikan dengan ketaatan. Dan tidak perlu tunggu mengerti semuanya dulu. Tidak perlu semuanya itu sempurna. Jadi seperti kita ini, bahwa kalau sudah percaya Tuhan Yesus, jangan menunggu aku diberkati dulu baru aku percaya janji Tuhan. Aku menjadi orang yang sempurna dulu baru mau melayani Tuhan. Aku dan aku dan aku. Kalau engkau mengedepankan itu, tidak menerima apa-apa, karena ragu apa yang sudah Tuhan janjikan. Dan lihat, Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib. Kalau engkau akan melangkah ketaatan itu, semuanya ini timbul dari isi hatimu. Taatku ini karena aku cinta Tuhan, karena aku percaya bahwa Yesus itu ada dan hidup, bahwa hidupku ini dari Tuhan. Semuanya ini, sehingga apa yang saat ini engkau ragukan, engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya itu akan Tuhan perhitungkan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sehingga kita mengalami new wonder yang sungguh luar biasa. Untuk kita ini lebih dikuatkan, saya akan mengambil sebuah cerita dari seorang langkah iman, seorang ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, ada seorang ibu di dalam rumah tangganya itu selalu punya masalah, merindukan suaminya itu berubah. Dan ekonominya saat ini mengalami kesulitan yang sungguh luar biasa. Pasti menginginkan ekonominya itu dipulihkan. Seorang ibu itu sering menangis dan dia berdoa, Tuhan ubahkan suami saya, dan Tuhan pulihkan keluarga saya, Tuhan pulihkan keuangan saya, harmonis kita dengan suami engkau pulihkan. Tapi Tuhan taruh sesuatu di hati ibu itu. Apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Pastinya Tuhan menginginkan seorang ibu itu mau mengampuni dulu, tetap mau menghormati, walaupun suami itu begitu mungkin menjengkelkan, tapi tetap mau mengampuni, tetap menghormati. Dan jangan balas dengan emosi, jangan membalas yang jahat, jangan membalas apa yang sudah dilakukan suami itu tidak beres. Pastinya seorang ibu itu ragu, walaupun itu sakit, mereka akan melangkah. merasa Tuhan saya sudah sakit loh, maksud aku mau mengampuni Tuhan, maksud aku ini suruh mengampuni dan aku harus mau mengerti sampai hari ini apa yang sudah diperbuat oleh suami saya. Kenapa saya yang harus mengampuni Tuhan? Kenapa saya yang harus berubah? Hati seorang ibu berkata seperti itu. Bapak, ibu, saudara semuanya, ini titik penting. Dia bisa pulih semuanya itu dan dia bisa memilih semuanya itu karena dia merindukan hidupnya dipulihkan. Dia bisa pilih ragu atau pilih taat. Ini pilihan yang begitu berat loh Bapak Ibu Saudara semuanya. Di titik penting itu dia bisa milih ragu atau pilih taat. Akhirnya ibu itu berkata, Tuhan, saya tidak mengerti tapi saya tetap mau taat. Akhirnya seorang ibu itu mulai berubah sehingga yang dulunya itu emosi saat ini lebih lembut, ada lemah kelembutan, lebih sabar, dan mereka mau mendoakan. Dan Bapak Ibu Saudara semuanya, berapa waktu kemudian seorang suami itu mulai berubah, ada pemulihan, hubungan itu dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Jadi saat hari ini dari ilustrasi inilah kita belajar, memang kita ini harus mau untuk mengalah. Karena ketaatan ini mungkin terasanya berat di awal, tapi hasilnya selalu indah di akhir. Ini yang pastinya kita harus mau melangkah. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini kita belajar dengan singkat, kita menangkap yang hari ini pun masih ada keraguan. Apa yang sudah Tuhan janjikan, keraguanmu ini ayo digantikan dengan ketaatan. Dari sebuah ilustrasi ini tadi, pastinya hari ini yang masih ada masalah di dalam rumah tanggamu, ayo jangan mengandalkan egomu, jangan mengedepankan egomu, emosimu itu hanya memuaskan sesaat saja karena menuruti kedagingan engkau. Tetapi memang diuji dengan masalah inilah semuanya itu, dibalik itu semuanya Tuhan punya rencana yang indah, yang terbaik di dalam hidup kita ini. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi ayo kita ini kalau mau hidup kita ini dipulihkan, kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Kita mau belajar taat apa yang menjadi bagian saya, apa yang menjadi bagian Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan juga akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan pada kesempatan hari ini, ayo apa yang ada di dalam gereja kita, ada SPR di dalam gereja kita yang belum melayani Tuhan, ayo kita mulai hari-hari ini seperti ini. Lebih baik kita ini mencari mendekat, melekat kepada Tuhan, menjadi orang setia dan mau melayani Tuhan. Dan saat hari ini di dalam gereja kita ini adalah sudah disiapkan banyak mengajarkan hidup kita ini lebih cinta kepada Tuhan. Yang belum tergerak untuk sekolah SOM, ayo kita ini tergerak untuk ikut sekolah SOM. Yang menjadi KKS jangan hanya punya posisi jabatan menjadi seorang KKS, tetapi ayo cari jiwa-jiwa. Saat ini banyak jiwa-jiwa yang perlu kita doakan, perlu kita bawa kembali setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, sehingga benar-benar hidup kita ini berbuah yang manis, berbuah yang lebat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya yang masih terus setia mendengarkan Radio El Shaddai Keluarga Allah ini, saya percaya diberkati dan menjadi berkat. Pasti ada hati kerinduannya untuk menjadi berkat semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, membalas cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberkati Tuhan. Apapun, jangan menjadi hamba Tuhan, hitung-hitungan kepada Tuhan. Lakukan langkah engkau untuk mau memberkati. Jangan hanya meminta berkat saja, tetapi mau diberkati pastinya menjadi berkat semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, demikian belajar firman Tuhan dengan singkat ini. Mari kita berdoa agar kita juga mau melangkah sesuai apa yang saat ini Tuhan sudah tegur di dalam hidup kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada kesempatan hari ini kami bersyukur Engkau sudah menegur, mengingatkan kami. Mungkin sampai hari ini ketaatan kami belum seberapa di hadapan Engkau. Pada kesempatan hari ini kami mau melepaskan ego kami. Kami akan melepaskan kedagingan kami. Ketaatan kami ini akan kami tingkatkan. Kami berikan, kami persembahkan untuk Engkau ya Tuhan. Karena kami menyadari juga kami mengakui di saat kami ini menjadi hamba-Mu lebih lagi setia dan taat, selalu ada ujian masalah yang Engkau izinkan di dalam hidup kami. Tetapi kami mau terus berpegang teguh kuat sesuai dengan firman dan janji Engkau, sehingga kami ini tidak mudah ikut arus di dalam dunia ini. Tetapi kami lebih lagi setia mendekat kepada Engkau. Kami membutuhkan hikmat marifat-Mu Tuhan. Kami membutuhkan urapan-Mu dan jamaan-Mu ya Roh Kudus, sehingga Engkau pakai menjadi hamba-Mu yang semuanya ini menjadi di dampak yang dimanapun kami Engkau tempatkan menjadi garam dan terang, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih berkat-berkat-Mu sampai hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan semangat yang baru, yang undur dari Engkau Tuhan Engkau akan tarik kembali, yang mulai saat ini kendor melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kembali setia dan taat kepada Engkau, melayani Engkau Tuhan. Yang bekerja Engkau berkati pekerjaannya, yang punya posisi, merindukan posisi jabatan, oh Tuhan, jika semuanya itu cara Engkau, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Diberkati setiap usaha apapun yang saat ini Engkau percayakan bagi kami semuanya Tuhan. Diberkati juga studi anak-anak kami, diberkati pelayanan kami, dan diberkati gereja keluarga Allah menjadi berkat yang saat ini new wonder sudah Tuhan berikan atas hidup kami ini. Kami terima, kami tangkap, kami menerima sesuatu yang sungguh luar biasa, sehingga gereja keluarga Allah melalui radio Elsa de Grasa ini menjadi berkat itu sampai bangsa-bangsa. Dan semuanya ini dengan cara Engkau Tuhan memberkati setiap Tuhan pelayan-pelayan di gereja keluarga Allah. Engkau penuhi dengan hikmat marifat yang sungguh luar biasa. Diberkati semuanya pelayan Pak Ubaja, Pak Jo dan Bunita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sepenuhnya hidup kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami sudah menerima berkat-Mu dan siap untuk menjadi berkat dan untuk kemuliaan Engkau. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah keluarga Allah hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

One Day Encounter Keluarga Allah. Mari, ambil waktu sejenak untuk berhenti, menenangkan hati, dan mengalami sentuhan Tuhan secara pribadi. Sebuah waktu khusus untuk pemulihan dan menguatkan iman. Minggu, 24 Mei 2026, bertempat di Hall KBTK SKPNK dengan biaya Rp125.000. Dilaksanakan satu hari, tidak menginap, pukul 6.30 sampai 19.00. Harga spesial, Rp100.000 untuk pendaftaran dan pembayaran sebelum 19 April 2026. Pembayaran melalui BCA Cabang Purwosari. Nomor rekening 392-036-5.

0: 00 atas nama Gereja Keluarga Allah, keterangan Encounter, atau secara tunai di kantor sekretariat dengan Ibu Ayu atau Saudari Retno. Info lebih lanjut hubungi 0813-9161-5553 atau 0857-4016-4619. Batas akhir pendaftaran 17 Mei 2026 atau sampai kuota penuh. Jangan lewatkan momen ini. Mari siapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan.
1: Di gereja kita ada komunitas kecil yang bernama kelompok sel. Di dalam kelompok sel kita bisa menjalin hubungan yang dekat seperti layaknya sebuah keluarga. Di dalam kelompok sel kita bisa berbagi kesaksian, sharing firman Tuhan, serta saling mendukung di dalam doa. Karena itu kami ajak bagi jemaat keluarga Allah yang belum bergabung dalam kelompok sel bisa menghubungi kami di nomor WA 0856-0001-4058. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertumbuh bersama dalam iman dan kerohanian.
2: Tuhan memanggil Anda untuk melayani. Departemen Ibadah Keluarga Allah Solo membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu terlibat dalam pelayanan sebagai bagian dari tim yang berdampak. Jadilah alat Tuhan untuk membawa hadirat-Nya melalui setiap tugas yang dipercayakan. Segera daftarkan diri Anda atau hubungi PIC Departemen Ibadah untuk informasi lebih lanjut. Yuk, ambil bagian dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati.
3: Haleluya, saudara. Saya sangat-sangat bersyukur kalau di gereja kita setiap tahun ada UC, saudara. Saya bisa lihat sejak awal sudah puluhan tahun sudah selalu UC itu menjadi salah satu yang membuat setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan mengalami breakthrough di dalam rohnya. Setiap orang dibangkitkan apinya menyala-nyala. Saya lihat Tuhan selalu pakai UC untuk saudara impartasikan rema, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada gereja kita, yang Tuhan berikan kepada setiap peserta. Saya lihat setiap peserta tangkap pewahyuan Tuhan, tangkap rema daripada Tuhan. Dan sungguh-sungguh ada pengurapan yang terimpartasi, saudara. Sehingga sejak pulang, saudara, ada api Roh Kudus, ada pengurapan, ada rema, dan membuat mereka bangkit. Baik di dalam kehidupan pribadinya, saudara, untuk ya kaitan keluarga, kaitan pekerjaan, khususnya kaitan pelayanannya. Saya lihat sehingga sungguh-sungguh mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Ya, saudara yang sudah ikut, saudara mengalami. Yang belum, saudara bisa tanya, oh setiap orang yang sudah ikut dan tangkap sungguh-sungguh, hidup itu selalu dinyalakan. Kita itu sangat butuh api, saudara. Waktu kita Yusuf kumpul semua, itu sarana yang luar biasa sekali. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah pernah ikut. Ayo, jangan kehilangan kesempatan yang luar biasa. Yang belum, ayo, saudara. Nanti saudara akan lihat ada anugerah yang luar biasa sekali. Segera daftarkan, percaya saya, saudara. Bukan karena supaya yang ikut banyak, bukan. Tapi saya rindu sebagai gembala sidang. Saya percaya sama dengan hatinya Tuhan. Setiap jemaat bertumbuh. Setiap jemaat mengalami breakthrough. Setiap jemaat hidup penuh kemenangan. Hidup penuh keberhasilan. Hidup yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jadi saya ajak, saudara bisa tangkap sungguh-sungguh. Dan nanti di UC, saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang membuat saudara menyala kembali. Yang membuat saudara merasa sesuatu yang dulunya belum pernah saudara alami. Tuhan berkati.
4: Selain impartasi dan pengurapan luar biasa yang akan kita terima dari Pastor Samson Dabas di UC 2026, kita juga akan mendapatkan berkat besar dari keseruan UC Kids, Retreat Encounter Special UC, dan juga Special Worship Night bersama Elijah dan Elisheba Sutopo dari Sound of Praise, dan Billy Simpson, juara The Voice Indonesia. Jadi pastikan Anda sudah mendaftar UC 2026 dan menjadi bagian dari momen luar biasa ini.

Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896 5734 5550.

0: Program Partnership El Shaddai 2-in-1. Program ini adalah kesempatan istimewa bagi seluruh pendengar dan jemaat keluarga Allah untuk turut serta dalam pelayanan dan pengembangan Radio El Shaddai 2-in-1. Dengan menjadi partner, Anda bukan hanya mendukung pelayanan ini, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar dalam menjangkau lebih banyak jiwa melalui siaran rohani yang menguatkan dan membangun iman. Tersedia 3 tipe partner yang dimulai dari Rp500.000 per bulan. Partner Basic, Partner VIP, dan Partner VVIP. Masing-masing tipe partner memiliki benefit yang akan memberkati saudara semua. Mari bergabung menjadi partner El Shaddai 2-in-1. Bersama kita melayani dan bersama kita memberkati. Informasi lebih lanjut hubungi di 0855-2822-777 atau di 0896-9777-7877.
1: Pernah nggak sih kamu berpikir, kayaknya seru ya jadi penyiar radio? Tapi langsung mikir lagi, tapi aku nggak punya pengalaman dan suaraku pas-pasan. Eits, tenang, jangan khawatir. Di Radio El Shaddai FM, kamu bisa jadi penyiar. Radio El Shaddai FM lagi buka kesempatan buat kamu yang mau belajar dan melayani jadi penyiar. Kamu akan dilatih langsung di studio, step by step. Santai dan pastinya seru banget. Syaratnya, kamu adalah jemaat keluarga Allah dan mau belajar. Kalau kamu suka ngobrol, suka berbagi hal-hal positif, ini kesempatan kamu.

0: Jalan Joyonegaran 3A, Widuran, Solo. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Suara kamu yang kami tunggu.
1: Shalom papa, mama, dan kakak-kakak semua. Yuk siap-siap untuk momen seru dan penuh dampak buat anak-anak kita. Unlimited Conference Kids Impact 2026. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Ini bukan cuma acara biasa, tapi kesempatan buat anak-anak mengalami Tuhan, belajar firman-Nya, dan dibentuk jadi generasi yang berdampak. Info harga, 1 April sampai 15 Juni 2026. KTA Rp150.000, non-KTA Rp200.000. Boleh dengan atau tanpa pendamping. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Daftarkan anak-anak kita dan jadi bagian dari generasi Kids Impact. Info dan pendaftaran, unlimitedconference.id atau di 0822-2353-8998. See you there!
2: Laporan persembahan pendengar Radio El Shaddai bulan April 2026. NN Rp52.000, NN Rp85.600, NN Rp200.500, Mojo Songo Rp200.000, NN Rp50.000, Jaten Rp515.000, NN Rp1.100.000, NN Rp50.000, Abu Dhabi Rp2.500.000, NN Rp160.000, Kaliwungu Semarang Rp100.000, NN Rp100.000, NN Rp1.000.000, New York Rp8.406.000, NN Rp50.000, NN Rp250.000, NN Rp200.200, dan NN Rp500.000. Dengan total sebesar Rp15.519.300. Terima kasih bagi setiap Anda yang sudah memberikan persembahan terbaik untuk terus mendukung Radio El Shaddai FM, sehingga Radio El Shaddai FM bisa terus mengudara menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Dan bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung pelayanan kami, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai di nomor rekening 392-036-7100. Sertakan juga keterangan kota Anda untuk kami bisa menyapa. Tuhan Yesus memberkati.

Apakah hari-harimu terasa berat? Apakah ada pergumulan yang terus membebani hati dan pikiranmu? Kamu tidak sendirian. Tuhan tidak pernah lelah menanti umat-Nya datang mendekat. Di tengah badai kehidupan, Dia tetap menjadi tempat perlindungan yang setia. Kami mengundangmu untuk datang ke Pondok Daud Keluarga Allah, tempat di mana hadirat Tuhan dinyatakan siang dan malam, tempat di mana pujian dan doa tak pernah berhenti dinaikkan 24 jam setiap hari. Dan mari bersama kami dalam ibadah doa dan puasa, sebuah waktu khusus untuk merendahkan hati, mencari wajah-Nya, dan mengalami lawatan Tuhan yang memulihkan. Datanglah, bawa hatimu yang letih, jiwamu yang haus. Pondok Daud Keluarga Allah, setiap hari, 24 jam non-stop di Ruang Yordan. Ibadah doa puasa, setiap Sabtu, pukul 10 pagi, di Ruang Yordan, Keluarga Allah. Jangan menunda, saatnya bangkit, saatnya mencari wajah Tuhan. Karena di dalam hadirat-Nya,

Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi. Ngobrol inspirasi pagi. Info seputar gaya hidup dan keluarga. Ngopi Pagi. Kalau CDFM.

El Shaddai FM full of new wonders. Shalom, keluarga El Shaddai dimanapun Anda berada. Senang sekali bersama dengan saya Yohana Win hadir untuk Anda di satu program acara, yaitu Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Oke, okay, apakah Anda punya satu rencana ke depan untuk saat ini sedang menabung? Untuk membeli rumah atau membeli kendaraan baru seperti motor atau mobil, atau punya satu rencana mau berlibur ke satu tempat. Nah, tapi saat ini saya bukan mau membagikan kepada Anda apa tips untuk menabung supaya kita bisa beli rumah dan lain sebagainya. Bukan, tapi kali ini keluarga El Shaddai saya mau bagikan untuk Anda, apa sih untungnya punya rumah sendiri? Nah, bagi Anda keluarga El Shaddai yang saat ini sedang bergumul untuk bisa memiliki rumah sendiri, saya bagikan kepada Anda ya. Karena memiliki rumah sendiri mungkin bagi beberapa orang, sebagian orang itu kayak mimpi ya, yang sulit digapai atau sulit dicapai. Apakah Anda termasuk kategori orang-orang yang sedang ingin memiliki rumah sendiri? Atau ada satu lagi kategori, apakah Anda termasuk orang-orang yang tidak ingin memiliki rumah karena ya mungkin sekarang sedang mendiami rumah orang tua, atau mendiami rumah saudara di mana itu tidak perlu memikirkan lagi untuk memiliki rumah sendiri, atau bahkan Anda sekarang sedang kontrak atau sewa rumah dan suka berpindah-pindah tempat, ada ya, ada yang begitu. Nah, tidak ada yang salah dari kedua hal ini, dari kedua kategori ini ya keluarga El Shaddai. Namun sekarang, saat ini, kesempatan kali ini saya mau bagikan untuk Anda beberapa keuntungan ketika kita memiliki rumah sendiri, ya. Jadi kita bisa membuka wawasan kita saat kita memiliki rumah sendiri. Ada beberapa hal yang sangat menguntungkan ketika kita memiliki rumah sendiri. Tetap stay tune ya keluarga El Shaddai, saya akan kembali saat lagi untuk Anda.

Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, ngobrol inspirasi pagi. Info seputar gaya hidup dan keluarga. Ngopi Pagi, Kalsiada FM. Welcome back di Ngopi Pagi, keluarga Alsiadai. Untuk para ibu atau para kaum wanita dimanapun berada yang saat ini sedang mempersiapkan sesuatu untuk keluarga, bisa sedang masak atau sedang bersih-bersih rumah. Tapi yang jelas sambil menyimak program acara yang ada di Alsiada FM, itu tentunya menambah semangat ya, menambah sukacita. Karena kami hadir untuk Anda melalui program-program acara yang selalu memberkati. Kembali kita di Ngopi Pagi pada kesempatan kali ini, keluarga Alsiadai. Untuk Anda yang sedang merindukan memiliki rumah sendiri, ataupun Anda sudah punya rumah sendiri tapi masih galau begitu ya. Masih galau. Jangan-jangan galau. Saya mau sampaikan atau bagikan beberapa keuntungan ketika kita memiliki rumah sendiri. Yang pertama, tidak perlu bingung mau tinggal di mana karena kita sudah punya rumah sendiri, ya. Memiliki rumah sendiri itu berarti Anda tidak perlu lagi bingung mencari tempat tinggal. Rumah itu memberikan kita tempat yang nyaman untuk pulang, di mana kita bisa beristirahat dari hiruk pikuk keramaian, dari padatnya jadwal pekerjaan kita, tanpa perlu khawatir dengan hal-hal yang tidak terduga. Misalnya kalau kita sekarang sedang kontrak, itu bingung ya, atau galau harga sewa yang tiba-tiba melonjak naik dengan sangat tajam. Bahkan kalau sudah naik jarang sekali ya, itu hal yang langka untuk bisa turun lagi, kecuali harga telur ya. Harga minyak gitu, kalau sudah naik bisa saja turun. Tapi kalau harga sewa rumah atau harga sewa untuk kontrak rumah begitu, kalau sudah naik biasanya jarang bisa turun ya. Jadi manfaat yang pertama saat kita memiliki rumah sendiri adalah tidak perlu bingung mau tinggal di mana. Yang kedua, ketika kita memiliki rumah sendiri berarti kita juga punya aset ya, keluarga Alsiadai. Selain menjadi tempat tinggal, rumah itu juga bisa menjadi aset yang nilainya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Rumah itu bisa menjadi salah satu investasi yang bisa memberikan keuntungan dalam jangka panjang bagi Anda dan juga keluarga. Ya, jadi tidak ada salahnya saat ini kalau kita sudah punya rumah sendiri dan punya berkat lagi untuk membeli rumah, dan kita mau gunakan itu sebagai aset, sebagai investasi, jadi tidak ada salahnya. Oke, tapi kalau untuk Anda keluarga Alsiada yang saat ini sedang berjuang untuk memiliki rumah sendiri, ayo terus berjuang. Karena dengan memiliki rumah sendiri berarti juga kita punya aset. Yang ketiga, ketika kita memiliki rumah sendiri berarti kita tuh juga bebas, sangat bebas untuk merenovasi dan juga mendekor rumah kita. Ya, keluarga Alsiadai, memiliki rumah sendiri memberikan kita kebebasan untuk mengekspresikan diri dalam bentuk renovasi ataupun dekorasi sesuai keinginan kita sendiri, sesuai dengan selera kita, dan tidak perlu terikat dengan pihak luar. Jadi kalau kita masih kontrak kan gak enak ya. Kita mau renov, kecuali itu penting ya, seperti bocor, atapnya bocor atau plafonnya rusak, ya kita harus renov. Tapi kalau kita sudah kepingin mengganti dengan setiap apa yang sudah ada di rumah itu, tapi kalau itu rumah kita sendiri, kita bebas untuk bisa merenovnya. Setiap sudut rumah itu bisa diatur dengan berbagai dekorasi yang kita sukai, atau itu juga bisa mencerminkan satu kepribadian dari keluarga kita.
kita bebas ya untuk merenov dan mendekorasi rumah ketika kita punya rumah sendiri. Yang keempat, keluarga El Shaddai dengan memiliki rumah sendiri bisa jadi penghasilan tambahan kalau itu disewakan. Ya, jadi kalau tadi saya katakan di awal mungkin kita punya beberapa rumah karena ada berkat Tuhan. Ya, jadi itu bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Jika ada ruang yang tidak terpakai keluarga El Shaddai, kita juga bisa menyewakannya itu kepada orang lain. Hal ini otomatis bisa menambah pemasukan kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di mana saat ini semuanya serba naik, serba berubah ya harganya. Bahkan itu juga bisa kalau kita menyewakan rumah atau aset yang kita miliki atau ruangan yang ada yang tidak terpakai, itu juga bisa mendukung pelayanan atau aktivitas rohani kita. Kita juga bisa pakai itu untuk fasilitas atau mengakomodasi setiap pelayanan kita. Keuntungan apa lagi nih keluarga El Shaddai yang bisa kita dapatkan ketika kita memiliki rumah sendiri? Tetap stay tune di Ngopi Pagi, saya akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: pengalaman membuka jalan bagi keajaiban Tuhan.
1: Mari sambut hari, melangkah dengan iman dan pengharapan.
0: El Shaddai FM,
1: penuh dengan keajaiban baru.

Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi. Ngobrol inspirasi pagi. Info seputar gaya hidup dan keluarga. Ngopi Pagi. Kalsiada FM. Kembali lagi di Ngopi Pagi Keluarga Elsiadai. Terima kasih ya, Anda masih tetap setia ada di program acara ini ataupun di setiap program-program acara yang lainnya. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang menyimak melalui live streaming ataupun melalui YouTube Elsiadai FM, jangan lupa kasih komen ya ataupun kasih like. Dan juga untuk yang belum tahu kalau Elsiadai FM ada YouTube-nya, kasih tahu ya untuk teman-teman di luar sana. Kemudian bisa subscribe dan terus ikuti dan simak semua acara yang ada di Elsiadai FM. Tentunya memberkati setiap kita. Lanjut lagi ya keluarga Elsiadai. Keuntungan apa yang bisa kita dapatkan ketika kita memiliki rumah sendiri? Yaitu bisa dijadikan warisan. Warisan. Jadi meskipun warisan itu tidak selalu tentang aset, tetapi rumah bisa menjadi salah satu aset yang berharga bagi anak-anak kita. Rumah itu bisa menjadi bentuk cinta kasih yang kita tinggalkan sebagai orang tua untuk generasi berikutnya. Seperti Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mewariskan hal-hal baik kepada keturunan kita. Ada di Amsal 13 ayat yang ke-22. Jadi rumah kita bisa kita jadikan sebagai warisan, khususnya untuk generasi kita selanjutnya atau kepada anak-anak kita. Oke, lanjut lagi keuntungan berikutnya saat kita memiliki rumah sendiri. Keluarga Elsiada itu bisa digadaikan saat ada keperluan mendadak ya. Kalau ada keperluan mendadak aja bisa digadaikan, karena itu rumah kita sendiri. Tapi kalau bisa jangan. Di saat-saat darurat aja ya keluarga Elsiada, atau kebutuhan yang sangat mendesak, rumah bisa digadaikan untuk mendapatkan dana tambahan. Menggadaikan rumah bisa menjadi salah satu solusi keuangan yang mungkin bisa menolong Anda di masa depan. Tapi ini di skip ya kalau tidak mendesak. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita memiliki rumah sendiri, keluarga Elsiadai, ini menjadi alasan untuk kita bisa bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti dalam firman Tuhan di Mazmur 91 ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, karena setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah berkat yang terbaik, termasuk rumah sendiri. Nah keluarga Elsiada, rumah itu bisa menjadi tempat perlindungan di dunia ini yang mencerminkan berkat Tuhan. Rumah adalah simbol dari berkat Tuhan. Rumah adalah tempat perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Setiap sudut rumah bisa menjadi tempat di mana kita bisa berdoa, kita bisa berkumpul dengan keluarga dan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Dan pada akhirnya keluarga Elsiadai, memiliki rumah sendiri itu bisa menjadi alasan bagi kita untuk kita bersyukur atas berkat Tuhan. Bagaimana dengan Anda keluarga Elsiadai yang saat ini masih berjuang untuk memiliki rumah sendiri? Saya terus doakan setiap Anda pasti akan menerima berkat Tuhan yang melimpah, khususnya untuk rumah yang Anda idamkan. Jangan menyerah, teruslah berjuang, terus berdoa, dan teruslah berharap kepada Tuhan. Karena di dalam doa dan usaha, Tuhan itu akan selalu menyediakan yang terbaik bagi mereka yang mengandalkannya. Oke, keluarga Elsiadai, saatnya saya pamit undur dari ruang dengar dan hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan keluarga Elsiadai dimanapun berada.

Setiap apa yang kita dapatkan hari ini tentunya akan menjadi satu berkat bagi setiap kita. Have a nice day. Salam untuk orang-orang yang Anda kasihi. Salam sehat selalu ya keluarga El Shaddai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

0: Kitab Matius pasal yang ke-20.
1: Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula, dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir."
2: Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan,
1: "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan."
2: Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus,
1: "Apa yang kau kehendaki?"
2: Jawabnya,
3: "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu."
2: Tetapi Yesus menjawab, katanya,
1: "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?"
2: Kata mereka kepadanya,
4: "Kami dapat."
2: Yesus berkata kepada mereka,
1: "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya."
2: Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata,
1: "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang."
2: Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru,
5: "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami!"
2: Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya,
4: Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami.
2: Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata,
1: apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?
2: Jawab mereka,
4: Tuhan, supaya mata kami dapat melihat.
2: Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia.
5: Demikian kita sudah mengikuti pembacaan Alkitab satu tahun dalam Alkitab Suara.

0: Shalom keluarga Elsia yang terkasih, ketemu dengan Christine di program kesayangan kita, Testimony Song. Kita kembali melanjutkan kesaksian dari Ibu Lucy. Di tengah kesetiaan dan ketaatannya, Tuhan tidak tinggal diam. Dari usaha sederhana, berjualan minuman tradisional Wedang Uwuh, Tuhan mulai membuka jalan. Sedikit demi sedikit Tuhan percayakan lebih, hingga akhirnya omsetnya semakin bertambah. Bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena ia tidak berhenti berdoa, tidak berhenti berpuasa, dan terus setia datang ke pondok Daud. Bahkan melalui setiap firman serta pujian yang didengar lewat radio El Shaddai, Tuhan terus menguatkan hatinya, imannya, hari lepas hari.
1: Selang 2 minggu setelah Lebaran, ternyata Bu Elizabeth sudah berhenti untuk tidak memesan lagi dengan alasan pemasok yang dulu sudah setor kembali. Tetapi di sini saya tidak berkecil hati, saya tidak kecewa, saya tidak mengeluh. Saya tetap mendengarkan lagu-lagu rohani dari Radio El Shaddai. Tepat sekali di saat saya merasa agak tidak enak karena saya masih banyak bahan mentah yang belum jadi, saya sudah terlanjur ulaan plastik-plastik, saya sudah terlanjur beli juga, masih ada juga barang yang sudah jadi, bahkan hampir ada 10 bal, ada juga yang masih dalam proses. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri saya jalan Tuhan. Dan di saat saya mendengarkan lagu di radio El Shaddai, saya mendapatkan lagu yang benar-benar menyentuh hati saya. Salah satu lagunya yang benar-benar membuat saya semangat lagi.

pagi saya ke pondok Daud. Tuhan, terima kasih tepat di hari yang sama jam 4 sore saya mendapat WA dari Cik Lani. Beliau dulu pelanggan saya. Beliau menanyakan, "Bu, teh raciknya ada?" "Ada, Cik." "Oh ya, saya pesan 10 bal." Keesokan harinya saya mengantar teh racik tersebut dan saya mencoba membawa satu bal racikan wedang uwuh. Saya tawarkan ke Cik Lani. "Puji Tuhan, Cik Lani, saya coba ya, Mbak. Satu bal dulu. Nanti kalau laris saya ambil lagi."

0: Beliau ambil satu bal. Selang 10 hari beliau WA saya lagi. Wedang uangnya ada mbak, saya coba 5 bal. Puji Tuhan lagi. Di sini saya sangat bersyukur. Lewat radio Elsada ini saya sangat berterima kasih sama Bu Elizabeth dan juga Cik Lani yang sudah melarisi dagangan saya. Tidak lupa Tuhan, berkat semua ini juga berkat pertolongan dari Tuhan. Lagu-lagu rohani yang saya dengarkan, lagu-lagu rohani sangat menyentuh hati saya, menguatkan, menghibur saya. Firman-firmannya sangat menyentuh hati saya. Berkat persepuluhan juga dapat membuka pintu berkat bagi kehidupan saya, perekonomian saya. Saya bisa membayar angsuran rumah. Puji Tuhan, ternyata ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya benar-benar nyata. Kebaikannya nyata terjadi dalam hidup saya. Ternyata hidup saya ditentukan oleh kuasanya. Kemurahan, kasih Tuhan benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Keluarga Shaddai, kesaksian Ibu Lucy mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah salah melihat kesetiaan dari seorang Ibu Lucy yang berjalan dalam proses, yang tetap setia di tengah keterbatasan, hingga akhirnya Tuhan mempercayakan berkat. Semua itu dimulai dari satu keputusan, tetap datang kepada Tuhan apapun kondisinya. Hari ini mungkin kita juga sedang berjuang sebagai orang tua, dalam pekerjaan atau dalam iman. Jangan berhenti, tetap setia, tetap melekat pada Tuhan. Karena apa yang Tuhan mulai, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Seperti Ibu Lucy, kita pun akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita.

Akhirnya purna sudah kebersamaan kita. Kristen ucapkan terima kasih kebersamaan yang terjalin indah ini. Kita ketemu di testimoni song berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin. Yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari. Selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batara, sahabat bisnis Anda.
2: Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual, berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi, sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Factor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801 atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik. Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
3: Bagi Anda yang sedang mencari SMK terbaik, kini telah dibuka pendaftaran murid baru SMK Kristen Margo Yudan Surakarta, tahun ajaran 2026-2027. Sekolah dengan manajemen baru, bekerja sama dengan Karis Institute, sehingga selain pendidikan akademis, juga membentuk karakter anak yang takut akan Tuhan. Tersedia jurusan teknik kendaraan ringan otomotif dengan fasilitas lengkap, serta kesempatan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu. Khusus untuk pendengar El Shaddai FM, dapatkan potongan biaya sebesar Rp100.000 dengan cara minta voucher melalui WA 0896-7707-9438 dan sebutkan kode penyiar RET10. Segera daftar sekarang dan raih masa depan terbaik bersama SMK Kristen Margo Yudan.

0: Anda membutuhkan tempat staycation yang nyaman? Sekarang lebih mudah dan hemat. Asia Hotel dan Hotel Bintang, dua hotel pilihan yang siap memberikan kenyamanan menginap untuk Anda. Fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota Solo, serta pelayanan yang ramah. Bisa untuk staycation bersama keluarga atau sekedar perjalanan kerja. Booking sekarang melalui radio LCHD FM dan dapatkan harga spesial mulai Rp450.000 saja. Silakan WhatsApp ke 0896-7707-9438 dan sebutkan kode penyiar RET7. Dapatkan hotel ternyaman dengan harga terbaik bersama LCHD FM.
1: Keluarga LCHD, mungkin di suatu hari Anda pernah dihibur, diberkati melalui pujian,

0: satu firman yang menguatkan langkah Anda.
1: Tuhan itu pasti, cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi, Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
2: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membawa terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: Rasyade FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
3: Kabar sukacita untuk seluruh pendengar setia.
4: Kini, Radio El Shaddai FM hadir dalam satu siaran yang menjangkau dua kota sekaligus, Solo dan Yogyakarta.
3: Melalui sistem relay program, siaran inspiratif yang Anda dengarkan setiap hari dapat dinikmati lebih luas, mulai dari Solo Raya hingga wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
4: Untuk Anda di Solo, bisa didengarkan di 91.3 FM. Dan untuk wilayah Jogja, bisa didengarkan di 100.5 FM.
3: Tidak hanya itu, Radio El Shaddai FM juga dapat didengarkan melalui streaming di aplikasi El Shaddai FM
4: atau website di www.elshaddaifm.id,
3: dan bisa juga melalui Radio Garden sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
4: Satu siaran, dua kota, menjadi berkat bersama. El Shaddai FM, full of new wonders.
5: Punya usaha, brand lokal, usaha rumahan, atau jualan online? Radio El Shaddai FM adalah pilihan tepat. Siap mempromosikan produk usahamu agar dikenal lebih luas dan pelanggan bertambah. Pesan tersampaikan di dua kota, yaitu Solo dan Yogyakarta, serta memiliki jangkauan tidak terbatas melalui aplikasi streaming, YouTube, dan social media El Shaddai FM dengan jumlah puluhan ribu pendengar yang setia dan loyal. Jadikan ini peluang besar untuk pertumbuhan brand Anda. Satu kali bayar, dua wilayah terjangkau. Lebih hemat, lebih luas, dan lebih efektif. Dapatkan informasi paket promosi eksklusif dengan menghubungi tim marketing kami sekarang juga di 0896-9777-7877. Jadi, tunggu apa lagi? Promosikan produk usahamu hanya di Radio El Shaddai FM.
6: Klinik Pratama Saras siap melayani kita dengan menggunakan metode terbaru triple sealer tanpa jahitan dan perban. Ruangan sunat full AC dan sofa nyaman. Petugas profesional bisa sambil main game dan kontrol gratis selama pemulihan. Harga Rp1.800.000, Anda bisa dapatkan cashback Rp300.000.

0: Retreat Encounter Special UC 2026 Keluarga Allah Global, khusus bagi peserta UC di luar kota Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Retreat berbasis konseling, di mana Anda akan dilayani secara personal oleh konselor KACC untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Senin dan Selasa, 29 dan 30 Juni 2026 di Els Convention Center Solo Paragon Mall, Surakarta dengan biaya Rp100.000. Pembayaran BCA Cabang Purwosari atas nama Gereja Keluarga Allah. Nomor rekening 392-036-5000. Tuliskan Retreat Encounter di bagian keterangan. Info dan pendaftaran hubungi admin SOM KA di 0813-916-1553 atau 0857-4016-4619. Batas waktu pendaftaran Minggu 21 Juni 2026 atau bila tempat sudah penuh. Pemulihan akan menjadi start awal Anda, diubah menjadi best version di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Keluarga Allah membuka kesempatan bagi Anda yang rindu melayani melalui pelayanan call center. Syarat, sudah baptis, sudah punya KTA, dan punya hati melayani. Jadilah bagian dari tim yang berdampak. Informasi dan pendaftaran hubungi 0899-789-5000.
2: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa, jadi berdampak. Dari lokal, sampai ke bangsa-bangsa.
3: Sebab janjinya jelas. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2, verses 7 to 8.
2: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
3: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisabeth Sutopo.
2: Tiga hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
3: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
2: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.
4: Buat kamu yang lagi cari outfit buat hangout, kerja, atau di rumah aja, yuk langsung ke toko Double Glory. Mulai dari blus, kardigan, celana, rok, dress, sampai setelan yang cocok buat remaja dan dewasa. Bahannya premium, tapi harganya bersahabat. Khusus pendengar Radio El Shaddai, kamu bisa dapatkan diskon 10% hanya dengan belanja minimal Rp200.000 saja. Buruan minta vouchernya dengan WA ke radio di 0896-7707-9438 dan pakai kode penyiar RET10. Bawa vouchernya ke toko Double Glory di Beteng atau BTC Lantai 1, Blok A4, Nomor 20. Area depan masuk dari lobi utama tengah belakang ATM. Buka Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai setengah 4 sore. Follow juga Instagramnya di @doubleglory_fashion.

Haleluya, saudara, kita akan masuk acara yang luar biasa, yaitu mujizat setiap hari. Dan hari ini saya percaya saudara bisa mendapat mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Ikuti acara ini dengan iman, saudara. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan daripada Tuhan. Imani, mujizat akan terjadi dan saudara akan sungguh-sungguh mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Selamat mengikuti acara ini dan saya doakan saudara sungguh-sungguh mengalami mujizat saat ini. Amin.

Ada berubah.

0: Selamat siang keluarga yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda sedang berada. Senang sekali dari kawasan Jalan Joyo Negara Tiga Widron Surakarta kembali program Mujizat Tiap Hari hadir menjumpai kita semuanya keluarga CD di edisi hari ini, hari Sabtu 2 Mei 2026. Dan dengan penuh sukacita sudah hadir tim doa di studio yang akan mendukung kita semuanya di dalam doa. Untuk itu kami mengundang Anda keluarga SCD, bagi Anda yang saat ini rindu dan berbeban berat, Anda bisa mengirimkan pergumulan Anda, mengirimkan pokok doa Anda di nomor WA yang sudah kami buka, yaitu di nomor 0855-2822-777. Setiap kita yang percaya, yakin, maka doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan langsung saja keluarga Syedia, sebagai sua kita siang hari ini, kita akan bertemu dengan Bapak Haryono yang ada di Wonogiri. Ya, Bapak Haryono di Wonogiri akan saya bacakan. Shalom, mujizat setiap hari. Selamat siang. Perkenalkan, saya Bapak Haryono. Saya berasal dari kota Wonogiri. Saya mendengarkan Radio Syedia FM melalui live streaming dan saya sangat diberkati. Siang hari ini saya rindu didukung dalam doa untuk pekerjaan saya. Saya adalah seorang anggota kepolisian dan saya bertugas di suatu desa terpencil di Wonogiri. Yang ingin saya rindu didoakan, mau didoakan untuk kesehatan saya. Kiranya Tuhan berkati saya dengan kesehatan, kekuatan, dan setiap kebijakan yang atasan tetapkan untuk saya kerjakan, biarlah saya boleh menerima dan mengerjakan dengan hikmat marifat dari Tuhan, dan saya boleh menjalankan setiap tugas ini melayani masyarakat dengan rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Demikian pergumulan doa saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dari saya, Bapak Haryono di Wonogiri. Ya, baik Bapak Haryono, langsung saja kita akan bergabung dengan tim doa di studio.
1: Shalom, shalom untuk Bapak Haryono yang ada di Wonogiri. Kita akan satukan hati berdoa untuk pergumulan Bapak sebagai anggota kepolisian. Selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kasih anugerah yang sudah Engkau curahkan Tuhan atas kehidupan kami anak-anakmu. Kami saat ini Tuhan mengucap syukur kalau Tuhan sudah memberikan kepada Bapak Haryono hati yang lebih lagi mencari Engkau Tuhan. Bersama-sama dengan kami Tuhan hamba-hambamu datang ke hadiratmu Tuhan untuk mengucap syukur, untuk memohon pertolongan yang daripada Engkau, dan untuk Tuhan bisa melakukan yang terbaik demi namamu. Saat ini Tuhan kami berdoa kalau Engkau sudah memberkati Bapak Haryono dengan pekerjaan yang baik menjadi anggota kepolisian. Tuhan biarlah aku sendiri Tuhan yang akan mencurahkan Tuhan kasih marifat-Mu kepada Bapak Haryono. Berikan Tuhan kesehatan kepada beliau. Berikan juga Tuhan kekuatan di dalam melaksanakan tugas-tugas hariannya, sehingga Tuhan apapun yang dikerjakan Tuhan selalu dikerjakan dengan penuh cita-cita, penuh dengan tanggung jawab, dan penuh Tuhan dalam marifat-Mu. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan hikmat marifat-Mu untuk atasan, untuk kepala dari Bapak Haryono ini Tuhan, kepala bagian yang terus membimbing Bapak Haryono, yang memberikan petunjuk demi petunjuknya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan juga Tuhan, biarlah setiap tugas Tuhan yang diberikan dari atasannya ini Tuhan bisa diselesaikan dengan baik oleh Bapak Haryono. Semua itu bukan karena kuat, bukan karena kuasanya, dan bukan karena kepintarannya, tetapi semata-mata karena Tuhan sudah menganugerahkan hikmat-Mu, marifat-Mu kepada Bapak Haryono. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena Bapak Haryono sudah menjadi anak-Mu yang selalu mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau semakin hari memberi kekuatan kepada Bapak Haryono dan menambahkan semangat Tuhan di dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota kepolisian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh keluarganya, berkati Tuhan instansinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Tuhan memberkati Bapak Haryono. Shalom.

0: Terima kasih untuk Bapak Haryono yang ada di Wonogiri yang sudah bergabung di Mujizat Setiap Hari Keluarga Syede. Kita akan membacakan pergumulan berikutnya dari Ibu Novi yang ada di Klaten. Saya akan bacakan. Shalom, selamat siang Mujizat Setiap Hari. Perkenalkan, saya Ibu Novi. Saya berusia 45 tahun. Saya seorang istri. Dan saat ini saya mohon didukung di dalam doa. Beberapa tahun yang lalu Tuhan izinkan rahim saya diangkat. Karena ketika saya hamil di anak kedua, saya mengalami banyak pendarahan dan mengalami sakit penyakit di dalam perut saya, dan tindakannya adalah rahim yang harus diangkat. Secara jasmani saya berontak kepada Tuhan karena saya tentu saja masih ingin punya anak. Tetapi dengan berjalannya waktu, Tuhan terus menguatkan saya dengan dipercaya memiliki satu orang putra yang saat ini beranjak berusia 8 tahun. Bersama dengan suami saya, kami bergandeng tangan untuk membesarkan anak ini. Dan yang ingin saya rindu didukung dalam doa, mohon didoakan untuk keluarga kecil kami, saya, suami, dan anak semata wayang kami. Kiranya kami terus mencintai Tuhan dengan segenap hati. Apapun yang Tuhan kerjakan dan rencanakan atas hidup kami, kami percaya bahwa Tuhan itu baik. Ada beberapa masalah yang kami hadapi akhir-akhir ini, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa buka jalan. Siang hari ini kami rindu didukung dan dikuatkan di dalam doa untuk pemulihan rohani dan untuk keluarga kami. Terima kasih. Demikian perkumpulan doa dari saya, Ibu Novi yang ada di Klaten. Ya, baik, Ibu Novi di Klaten, langsung saja kita akan berdoa bersama dengan tim doa di studio.
1: Shalom, shalom untuk Ibu Novi yang ada di Klaten. Kita akan berdoa bersama, kita ucapkan syukur kita karena Tuhan tetap selalu memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Mari kita satukan hati. Allah Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kasih, penuh dengan mujizat. Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kami. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Tuhan, iman kami kuat ada di dalam hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersama dengan Ibu Novi yang ada di Klaten. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau selalu menyertai Ibu Novi apapun yang terjadi di dalam masa kehidupannya. Ibu Novi dan kami pendoa-pendoa ini berdoa bahwa Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah menganugerahkan seorang putra yang sehat kepada Ibu Novi yang saat ini berusia 8 tahun. Kami berdoa Tuhan untuk ananda Ibu Novi ini. Biarlah Tuhan kasih anugerah terus tercurah kepada anak ini. Engkau tambah-tambahkan Tuhan berkat-Mu. Engkau tambah-tambahkan talenta-Mu untuk anak Ibu Novi. Terutama Tuhan pada saat dia sekolah, Engkau berikan kecerdasan, Engkau memberikan kepintaran. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan daya tangkap yang luar biasa atas anak Ibu Novi. Sehingga Tuhan di dalam sekolah ini bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Menjadikan nomor satu di dalam kelasnya. Bapa, kami juga berdoa untuk suami Ibu Novi. Engkau berkati Tuhan suaminya, berkati pekerjaannya. Jadikan Tuhan menjadi imam yang baik di dalam keluarganya. Kami percaya saat ini Engkau sudah mengurapi keluarga kecil Ibu Novi ini, anak dan suaminya. Semuanya ada di dalam genggaman tangan-Mu. Setiap langkah kehidupannya, apapun yang dikerjakannya, selalu ada di dalam otoritas-Mu. Bapa, kami juga mengucap syukur Engkau sudah menjamah hati di dalam keluarga ini. sehingga terjadi Tuhan pemulihan rohani di dalam keluarga ini. Semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin hari tambah cinta Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini biarlah keluarga Ibu Novi terus menyembah, membesarkan nama-Mu senantiasa, dan mereka juga tidak lupa untuk memperkatakan firman-firman-Mu sepanjang kehidupannya, terus merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga Tuhan, apa yang dikerjakan oleh keluarga Ibu Novi selalu mendapat keberhasilan. Terima kasih Bapa, terima kasih, karena kami tahu sekarang Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan ini Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan Ibu Novi, bahwa Ibu Novi sudah mengerti bahwa anak yang diberikan kepada Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan biarlah anak semata wayang ini Tuhan akan menjadi anak kebanggaan bagi keluarga besar Ibu Novi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, dan terima kasih Bapa-Ku yang baik. Dalam kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Tuhan memberkati Ibu Novi dan keluarga kecil Ibu Novi. Terus bersandar kepada Tuhan ya Ibu. Shalom.

Selamat menerima anggur sukacita yang baru ya, keluarga Ibu Novi yang ada di Klaten. Tuhan memberkati. Dan langsung saja keluarga CD, kita akan membacakan perkumpulan doa berikutnya.

0: Kecamatan Lawian. Saya akan bacakan. Shalom. Selamat siang, mujizat setiap hari. Saya diberkati dengan acara mujizat setiap hari. Dan siang hari ini saya mengirimkan pergumulan doa. Saya Maria Puspa. Saya berumur 45 tahun. Saya tinggal di Kampung Batik Lawian. Siang hari ini saya mohon didukung dalam doa untuk proses pembuatan akte sertifikat rumah keluarga kami yang ada di Lawian. Proses ini memerlukan waktu agak panjang karena ada beberapa rumah tinggal yang sertifikatnya masih menjadi satu dan hanya berupa akte perjanjian jual beli oleh salah seorang yang hampir menjadi pembeli rumah ini. Sertifikat ini diurus dan dibawa ke salah satu notaris di Yogyakarta. Tapi sudah selama satu tahun kami dan saudara-saudara menantikan proses atau progres sertifikat ini jadi. Akan tetapi Tuhan berkata lain. Pihak yang membuatkan sertifikat ini ternyata ada suatu masalah di Yogyakarta dan harus menghentikan proses pembuatan sertifikat kami dan beberapa tetangga yang saat ini juga mengharapkan proses sertifikat ini segera jadi. Mohon didukung dalam doa, kiranya Tuhan campur tangan memberkati pihak yang membuatkan sertifikat untuk kami dan tetangga-tetangga. Kiranya masalah yang beliau hadapi di Yogyakarta bisa segera diatasi dan beliau bisa membantu proses pembuatan sertifikat dan rumah kami semuanya bisa sah di mata negara dengan memiliki sertifikat tepat menurut cara dan waktu yang Tuhan tentukan dengan dimudahkan, dilancarkan oleh Tuhan. Semuanya kami pasrahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Itu saja pergumulan doa dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Dari saya, Ibu Maria Puspa di Lawian, Surakarta. Ya, baik Ibu Maria Puspa, kita akan bersama-sama bergabung dengan tim doa di studio.
1: Shalom Ibu Maria Puspa, kita akan berdoa untuk pergumulan Ibu tentang proses pembuatan sertifikasi dari rumah yang akan dijual. Kita percaya Tuhan pasti campur tangan dan mendatangkan penyelesaian yang terbaik. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik juga untuk keluarga Ibu Maria Puspa. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang terus memberikan kepada kami kekuatan demi kekuatan. Saat ini Tuhan, kami percaya bahwa nama-Mu yang penuh dengan mujizat itu bekerja untuk keluarga Ibu Maria Puspa, di mana saat ini Tuhan Ibu Maria Puspa sedang memiliki pergumulan tentang proses pembuatan sertifikasi rumahnya. Proses ini Tuhan sudah berjalan selama satu tahun karena sertifikasi beberapa rumah yang akan dijual ini baru berupa akta jual beli. Tetapi kami percaya Tuhan, bagi kami Engkau adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil Tuhan bagi-Mu. Serumit apapun Tuhan proses ini, kami percaya pada saatnya akan terjadi keberhasilan di dalam proses pembuatan sertifikasi ini. Dan juga Tuhan, pada saat proses jual beli untuk rumah daripada Ibu Maria Puspa ini juga akan berjalan dengan baik. Bapa, Engkau berkati orang yang sedang membantu pembuatan proses sertifikasi ini Tuhan. Turunkanlah Tuhan hikmat marifat-Mu kepada beliau. Engkau berikan Tuhan bimbingan-Mu, Engkau berikan tuntunan-Mu Tuhan, sehingga di dalam menyelesaikan sertifikasi ini semuanya mendapatkan pintu-pintu yang terbuka. Karena kami percaya Tuhan sendirilah yang campur tangan, dan tidak ada satupun pintu yang bisa ditutup apabila Tuhan sudah membukanya. Tuhan, Kau sendiri Tuhan pasti membuat segala sesuatu baik adanya. Karena kami percaya apa saja yang kami minta Tuhan di dalam nama-Mu, Kau akan berikan. Dan saat ini Tuhan, dengan sepenuh iman kami percaya bahwa kami menerima proses sertifikasi ini di dalam nama Tuhan Yesus dengan waktu yang tidak lama, Tuhan. Tuhan, biarlah iman kami juga terus makin bertumbuh dengan adanya program-program yang ada. Karena dari situ kami tahu, semakin kami bersandar kepada Engkau, iman kami juga akan semakin kuat kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur, karena Tuhan adalah Allah yang mengerti, adalah Allah yang peduli, dan Allah yang tidak pernah terlambat dalam menolong anak-anaknya. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Maria Puspa, saat ini benar-benar sudah percaya bahwa Tuhanlah yang mengambil alih permasalahan ini, dan Tuhan yang berotoritas penuh atas keberhasilannya. Dalam nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Bu Maria Puspa, Tuhan memberkati ya. Shalom.

0: Ada mujizat setiap hari bagi setiap kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan, keluarga Ciade. Dan selanjutnya kita akan membacakan permulaan doa berikutnya dari Ibu Susilo. Dari Bapak Susilo di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Bapak Susilo di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kita akan menyapa dulu. Shalom Bapak. Kita akan bacakan pergumulan doa Bapak. Saya akan bacakan. Shalom mujizat setiap hari. Saya Bapak Susilo. Saya pendengar live streaming dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Mohon dukungan doa untuk rencana pembangunan pondok doa El Shade yang berada di jalan lintas kota Waringin, kilometer 11 Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Saya akan bacakan ulang. Mohon dukungan doa untuk rencana pembangunan pondok doa El Shade yang berada di jalan lintas kota Waringin, kilometer 11 Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Saat ini ada sedikit kendala di bidang pendanaan. Dan siang hari ini yang kedua, kami semuanya seluruh jemaat mohon dukungan doa untuk tim doa di El Shade. Kiranya Tuhan gerakkan para penabur yang terbeban untuk membantu kami dalam pendanaan pembangunan pondok doa El Shade ini. Dan biarlah ketika semuanya Tuhan sudah kerjakan, tempat doa ini bisa menjadi banyak berkat bagi orang-orang dan banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih. Itu saja kerinduan kami. Itu saja pokok pergumulan doa kami. Tuhan Yesus memberkati. Dari saya Bapak Susilo di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Luar biasa sekali. Salam untuk seluruh keluarga besar jemaat yang turut andil dalam rencana pembangunan pondok doa El Shade di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ya Bapak. Dan langsung saja kita akan bergabung dengan tim doa di studio.
1: Shalom untuk Bapak Susilo. Kita akan bersama-sama berdoa untuk rencana pembangunan pondok doa di Kota Waringin ya Pak ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah kami yang hidup, Allah kami yang penuh kuasa, dan juga Engkau adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Saat ini kami bersama dengan Bapak Sutina yang ada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala perkara yang terjadi, dan juga Tuhan kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah memberikan perencanaan untuk pembangunan pondok doa El Shade di Kota Waringin ini. Tuhan, walaupun saat ini ada kendala untuk masalah pendanaan, kami percaya Engkau adalah Allah Jehovah Jireh kami. Engkau Allah yang selalu menyediakan setiap kebutuhan dari anak-anak. Saat ini Tuhan, kami berdoa kebutuhan untuk dana pembangunan pondok doa ini. Engkau sendiri Tuhan yang akan menggerakkan Tuhan para penabur dari seluruh penjuru mata angin, dari utara, dari selatan, barat dan timur Tuhan. Engkau gerakkan Tuhan penabur-penabur itu sehingga Tuhan pondok doa El Shade terbangun dengan baik, terbangun dengan sempurna, dan digunakan Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat ini banyak hati yang rindu untuk bisa berkumpul dan memuji nama-Mu di dalam tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri juga Tuhan yang akan memberikan hikmat marifat-Mu kepada Bapak Susilo. Biarlah Tuhan, setiap apa yang dikerjakan oleh Bapak Susilo, semuanya Engkau jamah dan menjadi berhasil. Tuhan, Engkau juga berkati tim pembangunan ini Tuhan. Berikan kesatuan hati, kesatuan pikir dan kesatuan langkah, sehingga di dalam pembangunan pondok doa El Shade ini, mereka hanya memandang kepada Engkau saja, seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan, seturut dengan apa yang Tuhan tetapkan di dalam pembangunan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, segala sesuatunya ada di dalam rancangan-Mu. Dan Engkau memiliki waktu yang tertepat Tuhan, di dalam pembangunan ini. Tuhan, kami juga percaya Tuhan, ini mendatangkan iman yang semakin bertumbuh di dalam tim pembangunan Bapak Susilo. Dan Tuhan, saat ini juga Tuhan, kami memberkati tangan-tangan yang sudah Engkau gerakkan untuk pendanaan ini. Engkau berkati Tuhan usaha pekerjaan mereka. Engkau berikan Tuhan hasil yang berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Semuanya Tuhan, kami kembalikan hanya untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama-Mu saja. Semakin banyak itu yang memberikan deklarasi bahwa Tuhan adalah di atas segala-galanya, semakin banyak lutut yang berkelut untuk memuji dan membesarkan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Tuhan memberkati Bapak Susilo beserta dengan tim pembangunan. Percaya, Tuhan memiliki waktu yang paling tepat, dan pembangunan ini tepat pada waktunya terselesaikan. Shalom Pak, Tuhan berkati.

0: Masih di program Mujizat Setiap Hari Keluarga Sede, kami mengundang Anda, bagi Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami. Kita ada di acara Mujizat Setiap Hari. Anda bisa mengirimkan pokok pergumulan doa Anda di nomor WhatsApp yang sudah kami buka, yaitu di nomor 0855 2822777. Pun demikian dengan Bapak Adi Wijaya dari Salatiga. Saya akan bacakan, saya akan sapa dulu. Shalom Bapak Adi Wijaya. Kita akan bersama-sama membacakan doa Bapak, membacakan perkumpulan doa Bapak. Shalom, selamat siang. Mujizat Setiap Hari mohon dukungan doa untuk dua hal. Saya Bapak Adi Wijaya mohon dukungan doa untuk penjualan rumah saya di Banjar Regency Salatiga. Di Banjar Regency Salatiga, kiranya Tuhan kirimkan pembeli dari segala penjuru mata angin untuk tertarik menempati dan membeli rumah saya dengan waktu dan cara yang sudah Tuhan tentukan. Dan yang kedua, saat ini saya dan beberapa teman-teman ada proyek penyelesaian pembangunan gereja di Salatiga. Mohon dibantu untuk didoakan untuk proses penyelesaian pembangunan ini dari segala aspek, yaitu yang pertama pendanaan, yang kedua cuaca, yang ketiga bahan baku, dan yang keempat Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Ketika gereja tersebut sudah jadi, maka banyak jiwa berbondong-bondong untuk datang kepada Tuhan. Itu kerinduan kami. Demikian pokok pergumulan doa saya. Terima kasih Bapak Ibu pendoa. Dari saya Bapak Adi Wijaya. Ya, baik. Bapak Adi Wijaya, langsung saja kita akan bergabung dengan tim doa di studio.
1: Shalom untuk Bapak Adi Wijaya di Salatiga. Kita akan berdoa untuk pergumulan Bapak menjual rumah. Kita satukan hati. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan atas segala permasalahan yang ada, dan juga Engkau adalah sumber solusi atas setiap pergumulan kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang bisa menolong kami. Saat ini Tuhan, kami bawa rencana penjualan rumah di Banjar Regency Salatiga milik Bapak Adi Wijaya. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau yang akan mendatangkan pembeli yang potensial, bahkan pembeli yang serius untuk rumah tersebut. Tuhan, Engkau juga Tuhan yang ikut campur Tuhan, mengatur segala sesuatunya sehingga selesai dengan baik, terjadi deal dengan harga yang terbaik daripada Tuhan, dengan waktu Tuhan yang tercepat. Tuhan, Engkau juga berikan selalu Tuhan kepada Bapak Adi Wijaya untuk selalu terus bersandar hanya kepada Engkau. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan kedua dari Bapak Adi Wijaya, yaitu untuk proyek pembangunan gereja yang ada di Salatiga. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati proyek pembangunan ini. Engkau melancarkan Tuhan dari segala aspek permasalahan yang ada. Yang pertama untuk masalah pendanaan Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah Yehova Jireh kami. Engkau akan mencukupkan setiap dana-dana yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja tersebut. Bahkan Tuhan, Engkau mencukupkan lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari yang apa kami mintakan. Engkau berikan Tuhan segalanya Tuhan, baik itu untuk sound system, untuk peralatan-peralatan, untuk sarana-prasarana dari sebuah gereja. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan Tuhan yang terbaik bagi rumahmu. Tuhan, kami juga berdoa pada saat proyek pembangunan ini berjalan, Engkau juga berikan Tuhan cuaca yang baik dan bahan baku yang selalu tersedia, sehingga tidak ada hambatan dalam proses pembangunan gedung gereja ini, sehingga gedung gereja ini Tuhan bisa terbangun tepat pada waktunya. Dan saat itu Tuhan akan terjadi panen jiwa, di mana akan banyak jiwa yang datang berbondong-bondong untuk bisa beribadah di rumahmu Tuhan, di ruang ibadah yang baru ini. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan Bapak Adi Wijaya beserta dengan segala perencanaan-perencanaan yang ada. Biarlah Tuhan rencana itu Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kelancaran demi kelancaran. Juga Engkau pertemukan Tuhan Bapak Adi dengan orang-orang yang terkait dengan penyelesaian itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang dikerjakan oleh Bapak Adi Wijaya ini semata-mata untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Adi Wijaya beserta tim. Semuanya berjalan lancar karena anugerah Tuhan. Shalom.

0: Terima kasih untuk Bapak Adi Wijaya di Salatiga sudah bergabung dengan tim doa di studio di acara Mujizat Setiap Hari. Kita akan menuju Solo. Kita akan bertemu dengan Bapak Yusa Budi. Beliau adalah pelayan Tuhan di ibadah spesial Sabtu. Saya akan bacakan. Shalom, selamat siang. Mujizat Setiap Hari, saya Bapak Yusa Budi. Saya melayani di ibadah spesial Sabtu. Saya Yusa Budi di Solo. Siang hari ini saya mau didukung di dalam doa untuk dua hal. Yang pertama, mohon didukung dalam doa untuk istri saya Kristiana yang saat ini didiagnosa dokter mengalami sakit kista dan ada batu dalam empedu. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan mencabut semua akar sakit penyakit ini, karena percaya bahwa segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan akan dicabut seakar-akarnya dari tubuh manusia yang percaya kepada Dia, sehingga pemulihan total terjadi pada istri saya dan kami bisa melayani bersama-sama kembali tanpa ada rasa sakit pada tubuh istri saya. Yang kedua, mohon dukungan doa untuk anak saya Michael Yohanes yang saat ini sedang berkuliah di UGM Yogyakarta. Kiranya Tuhan memampukan kami sebagai orang tua untuk memenuhi segala sesuatu yang dia perlukan dari uang kos, kemudian wifi, listrik, kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan untuk akademiknya. Kiranya Tuhan memampukan kami sebagai orang tua untuk mencukupi kebutuhan anak saya Michael Yohanes selama menempuh kuliah di UGM Yogyakarta. Biarlah hikmat marifat yang dari Tuhan senantiasa mengiringi perjalanan dan pergaulan anak saya Michael Yohanes selama dia menempuh studi di Yogyakarta. Demikian pokok pergumulan doa saya, Ibu Pendoa. Mohon didukung dalam doa dari saya, Bapak Yosua, Bapak Yusa Budi di Solo. Ya, baik Bapak Yusa Budi. Langsung saja kita akan bergabung dengan tim doa di studio.
1: Shalom untuk Bapak Yusa Budi. Kita akan sama-sama berdoa untuk pergumulan-pergumulan Bapak. Mari kita satukan hati. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah. Dan saat ini Tuhan kembali kami menghampiri Tuhan tahta anugerah dan kasih-Mu Tuhan bersama dengan anak-anak Bapak Yusa Budi. Saat ini Tuhan, Bapak Yusa Budi mengangkat tangan memohon pertolongan yang dari Tuhan untuk istrinya yang saat ini sedang ada sakit kista dan batu di dalam empedunya. Bapak, Kau sendiri akan menjamah istri Bapak Yusa Budi, yaitu Ibu Kristiana. Biarlah Tuhan jamah Tuhanmu ini Tuhan, memberikan kesembuhan kepada Ibu Kristiana, dan Engkau juga akan mencabut segala akar-akar penyakit dari Ibu Kristiana ini, karena kami percaya segala sesuatu yang tidak berasal dari Bapa di surga akan dicabut sampai seakan-akarnya. Tuhan, demikian juga Tuhan untuk sakit penyakit kista dan batu yang ada di dalam empedu Ibu Kristiana. Saat ini semuanya sudah menjadi baik, sudah sehat kembali. Dan Ibu Kristiana berkata dengan sepenuh iman, di dalam nama Tuhan Yesus sudah mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena bilur-bilur Tuhan yang sudah menyembuhkan dan segala akar penyakit sudah dicabut dari kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami terima kesembuhan untuk Ibu Kristiana hanya di dalam kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk anak Bapak Yusa Budi, yaitu anak Michael Yohanes yang sedang kuliah di UGM Yogyakarta. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberikan kasih anugerah-Mu lebih dan lebih lagi kepada Bapak Yusa Budi, sehingga Tuhan setiap pembiayaan di dalam kuliah Michael Yohanes ini bisa tercukupi, bahkan lebih Tuhan. Baik itu Tuhan untuk uang kos sehari-hari di dalam kuliah, untuk kebutuhan wifi, kebutuhan listrik, kebutuhan untuk pendidikan akademis, dan semua kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kami percaya anak-Mu Tuhan tidak pernah kekurangan satu hal pun di dalam apapun kehidupannya ini, karena Engkau Tuhan yang sudah mencukupkan semua aspek kehidupannya. Bahkan Tuhan, Engkau memproteksi Tuhan terhadap kekurangan, dan Engkau memberikan kelebihan dalam kelebihan di dalam anak Michael Yohanes ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, selama Bapak Yusuf Budi mencari Engkau, dan Engkau membuat segala sesuatunya berhasil. Bahkan saat ini Engkau memalingkan mukamu menghadap kepada Bapak Yusuf Budi untuk memberkati dan memberikan Tuhan anugerah demi anugerah bagi keluarganya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga membawa Tuhan anak Michael ini ke dalam tangan kasih anugerah. Berkati pergaulannya Tuhan, sehingga pergaulan yang baik itu Tuhan terus ada di dalam lingkup anak Michael ini Tuhan. Kau juga berikan dan tambah-tambahkan hikmat marifat, sehingga di dalam masa perkuliahan ini bisa menyelesaikan setiap SKS-SKS dengan baik, mendapatkan nilai-nilai yang baik, dan semuanya Tuhan dipersembahkan untuk hormat puji kemuliaan nama-Mu kembali. Bapak, berkati keluarga Bapak Yusuf Budi, dan biarlah Engkau terus Tuhan membawa keluarga ini naik dan terus naik, terutama di dalam pelayanannya Tuhan, karena Engkau menilik hati yang rindu untuk menyenangkan Engkau. Bapak, kami serahkan keluarga ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa. Haleluya.

0: Baik keluarga Sirius, sebelum kita masuk dalam doa-doa syafaat, sekali lagi kita akan bacakan pergumulan doa. Kali ini kita akan bertemu dengan Ibu Triana yang ada di Dukuh Sukoharjo, di perumahan Dukuh Sukoharjo. Saya akan bacakan. Shalom mujizat setiap hari. Saya Ibu Triana. Saya selalu mendengarkan setiap siaran Radio Syadi FM 24 jam nonstop, dan secara jernih kami menangkap siaran Radio Syadi FM. Siang hari ini saya mohon dukungan doa untuk dua hal. Yang pertama, untuk cucu saya Diajeng yang saat ini sedang dilanda batuk pilek. Diajeng, cucu saya ini berusia 1,5 tahun, sedang lucu-lucunya, sedang aktif-aktifnya. Tetapi dengan cuaca yang panas hari-hari ini, Diajeng agak murung karena sedang mengalami batuk dan pilek. Badannya sempat demam beberapa hari yang lalu, tapi Tuhan sudah sembuhkan. Tinggal batuk dan pileknya. Mau didukung dalam doa, kiranya Tuhan segera sembuhkan. Yang kedua, untuk anak saya yang perempuan yang saat ini bekerja jauh dari saya, yaitu di kota Surabaya. Anak saya Immanuela Olive bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya di bagian analisa darah. Mau didukung dalam doa, kiranya di dalam setiap mengerjakan tugas dan menganalisa darah, Olive diberikan kecermatan, ketelitian, kewaspadaan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam melakukan tugasnya, sehingga Olive senantiasa ada dalam tuntunan Tuhan dan tidak melakukan kesalahan. Yang kedua, untuk pergaulan Olive, usianya 25 tahun dan masih lajang, kiranya Tuhan memberikan pergaulan yang baik dan kelak dipertemukan pasangan hidup yang dari Tuhan saja. Yang ketiga, mohon dukungan doa untuk masa depan Olive, kiranya Tuhan senantiasa menjagai dan menjadikan Olive garam dan terang dunia di tengah-tengah teman-temannya yang ada di lingkungan rumah sakit. Demikian pokok pergumulan dari saya, Ibu Pendoa. Terima kasih saya ucapkan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Ibu Triana yang ada di perumahan Dukuh Sukoharjo, kita akan bersama-sama bergabung dengan tim doa di studio.
1: Shalom untuk Ibu Triana di Dukuh Sukoharjo. Kita akan satukan hati berdoa untuk pergumulan-pergumulan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, kembali Bapa, kami mengucap syukur Engkau saat ini Tuhan menilik hati Ibu Triana yang sangat rindu mendoakan cucunya yang saat ini sedang sakit batuk dan pilek. Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah Diajeng, cucu Ibu Triana ini. Engkau yang menyembuhkan Tuhan dengan bilur-bilur-Mu, sehingga Triana kembali sehat Tuhan, kembali lincah, kembali bersuka cita. Tuhan, Engkau berikan Tuhan pertumbuhan dan perkembangan di dalam diri Triana, pertumbuhan yang sempurna. Engkau juga tambah-tambahkan Tuhan kekuatan di dalam tubuh Triana, sehingga setiap kuman-kuman, setiap virus-virus yang ada tidak membuat Triana sakit. Tapi Tuhan, Triana bisa terus tumbuh menjadi anak yang lincah, yang penuh dengan sukacita, yang selalu membahagiakan keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima Tuhan kesembuhan untuk sakit batuk pilek dari Diajeng ini hanya di dalam nama Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk anak perempuan Ibu Triana yang sedang ada di Surabaya, yaitu Immanuela Olive. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan pekerjaan yang baik di Rumah Sakit Surabaya sebagai analisator darah. Bapa, biarlah di dalam setiap Immanuela melakukan tugasnya menganalisa darah, Engkau selalu memberikan Tuhan tuntunan-Mu, Engkau memberikan hikmat marifat-Mu, sehingga setiap analisa yang dilakukan oleh Immanuela tepat adanya. Tuhan juga

Engkau berikan Tuhan kecermatan demi kecermatan, jauhkan Tuhan dari ketidaktelitian di dalam kehidupan Triana, kehidupan Emanuela selama bekerja. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan tuntunan-Mu, sehingga Tuhan, di dalam usaha pekerjaan ini, Emanuela mendapatkan yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, masa depan yang gilang gemilang lewat pekerjaan ini sudah Tuhan siapkan. Bapa, kami juga berdoa untuk jodoh dari Emanuela. Kalau saat ini Emanuela masih lajang, Engkau pasti Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang terbaik yang daripada Engkau. Jodoh yang seiman, jodoh yang sejalan, dan jodoh yang memiliki visi yang sama dengan Emanuela. Kami percaya Tuhan, Emanuela akan membangun rumah tangga yang penuh dengan sukacita atas dasar Kristiani. Bapa, kami juga percaya Engkau menutup bungkus pergaulan Emanuela ini di dalam kasih dan anugerah-Mu. Jauhkan Tuhan pergaulan yang jahat, tetapi Engkau tambah-tambahkan teman yang baik, sehingga Tuhan Emanuela bisa menjadi garam dan terang di dalam lingkup pekerjaannya. Bapa, terus Engkau berikan hati seorang pendoa kepada Ibu Triana, sehingga Ibu Triana senantiasa mendoakan keluarganya, mendoakan anak-anaknya, menantu, cucu-cucunya, dan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang dilakukan oleh Ibu Triana ini menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu Triana terus menjadi berdoa dan tiang doa bagi keluarga Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Baiklah GCD, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa-doa syafaat. Bagi Anda saat ini GCD yang rindu terbeban berat untuk bergabung bersama kami, menyatukan hati, menyatukan iman kita, berdoa bersama-sama untuk keluarga GCD yang rindu didoakan, mari kami undang untuk kita bersama-sama datang pada Tuhan dan pasti mujizat itu akan terjadi. Kita akan masuk di dalam doa dan langsung saja kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
1: Tuhan, kembali kami menghampiri tahta kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mengirimkan WA untuk pergumulan mereka, yaitu untuk saudari kami Ikasari yang merindukan pasangan hidup, kemudian untuk pemulihan keluarga dari Bapak Lukman, Bapak Bambang, Ibu Febe, dan Ibu Anastasia, untuk pemulihan rohani dari Edo, Puspita, Dewi, serta Wahyu. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu itu Tuhan yang merindukan pasangan hidup, pemulihan keluarga, serta pemulihan untuk rohani. Kami percaya Tuhan, saat ini Kau menurunkan tangan-Mu menjamah mereka satu persatu dan mereka Tuhan mendapatkan pemulihan bagi keluarga mereka dan bagi rohani mereka. Juga untuk Ikasari Tuhan, Kau memberikan Tuhan jodoh yang daripada Tuhan. Kau mempertemukan dan terus Tuhan Engkau menjagai mereka sampai mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan utang piutang dari Ibu Heni Astuti, Ibu Retno, Saudara Andika, dan untuk usaha pekerjaan dari Bapak Bustanto, Bapak Bambang, Bapak Prasetyo Aji, Saudari Anton, Rita Listia, Nafia, Ibu Triana, Bapak Yanuar, Bapak Wahyu, Bu Aisyah Manda, Saudara Larasati, Bapak Supriyadi, serta Elisabeth. Bapak, kami bawa anak-anak-Mu yang sedang ada di dalam pergumulan hutang piutang maupun usaha pekerjaan. Kami percaya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, Kau memutuskan setiap rantai hutang piutang yang ada. Karena Engkau sendiri Tuhan sudah memberkati usaha pekerjaan mereka. Sehingga usaha pekerjaan mereka Tuhan mendapatkan hasil yang berlimpah kali ganda, berlimpah-limpah, sehingga bisa menutup Tuhan setiap hutang yang ada, menutup untuk setiap kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya, juga untuk pemulihan modal mereka. Tuhan, kami percaya usaha pekerjaan mereka yang sudah Engkau jamah ini Tuhan bisa membuat mereka menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan mereka. Kami terima Tuhan keberhasilan di dalam usaha pekerjaan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang merindukan memiliki motor, yaitu untuk Michael dan Bapak Budi, serta Ibu Febe Maria dan Bapak Yusak Budi. Mari Tuhan, Kau berikan Tuhan motor sebagai kendaraan mereka di dalam mencari jiwa-jiwa dan melancarkan pekerjaan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang sungguh mengerti bila mana anak-anak-Mu ini Tuhan membutuhkan sarana dan prasarana di dalam usaha pekerjaan ini. Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Lestari Ayu, Ibu Haryati, dan Ibu Puspita Ayu yang akan yang merindukan memiliki rumah. Tuhan, Engkau berkati Tuhan kerinduan mereka. Biarlah Tuhan mereka memiliki satu buah rumah Tuhan yang akan dijadikan sebagai rumah doa di dalam kehidupan mereka. Rumah di mana ada pujian penyembahan yang selalu keluar dari mulut bibir mereka. Kami percaya rumah itu Tuhan akan menjadi rumah di mana banyak orang melihat bahwa Tuhanlah yang sudah memberkati kehidupan mereka. Karena kasih Tuhan tidak ada batasnya. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Cucu Herianto untuk pembuatan sertifikat rumah, Bapak John Kristanto juga untuk pembuatan sertifikat rumah, Bapak Yohanes dan Bapak Parianto yang sedang mencari pekerjaan. Bapa, kami bawa anak-anak-Mu ini Tuhan yang sedang ada permasalahan di dalam pembuatan sertifikat rumah. Kiranya Tuhan Engkau menjamah hati setiap personel yang sedang menangani sertifikasi ini. Kau berikan hati yang lembut, Engkau berikan hati yang takut akan Engkau, sehingga Tuhan mereka boleh berjalan sesuai dengan jalur yang ada, sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dan kami percaya Tuhan, sertifikasi rumah ini Tuhan akan selesai tepat pada waktunya. Juga untuk Bapak Yohanes dan Bapak Parianto yang sedang mencari pekerjaan, Engkau juga memberikan pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan kemampuan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang sakit dan merindukan untuk pemulihan kesembuhan, yaitu untuk Ibu Sartini, Ibu Ira Natalina, Bapak Supirji yang ada di Baku, Bapak Bambang Haryanto, Bapak John, Ibu Sugeng Purwadi, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Puspita, Bapak Wahyu, Bapak Angga Raksa, Ibu Wahyu Handayani, Ibu Kesia, Ibu Retno, Ibu Sri Rahayu, dan Ibu Trifora. Bapak, kembali Bapak, kami bawa anak-anakmu yang sudah kami sebutkan satu persatu nama-namanya, dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau adalah Allah yang saat ini secara pribadi menjamah mereka masing-masing, memberikan kesehatan kepada mereka, mentahirkan segala sakit penyakit mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anakmu ini Tuhan mendapatkan mujizat kesembuhan, sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan mereka akan menyaksikan betapa dahsyatnya nama Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhan sudah bekerja secara pribadi. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk program radio mujizat setiap hari yang ada di SCHD ini. Biarlah Tuhan, mujizat-Mu terus ada bagi anak-anak-Mu yang percaya. Mujizat-Mu terjadi dan nama Engkau semakin dipermuliakan. Saat ini Tuhan, kami khususnya berdoa untuk setiap lutut-lutut yang saat ini Tuhan sedang lesu, sedang goyah. Biarlah kasih-Mu Tuhan menguatkan lutut itu. Mereka Tuhan bisa kembali tegak untuk menghadapi setiap kehidupan ini. Apapun Tuhan permasalahan yang ada, saat mereka datang kepada Engkau, Engkau membukakan pintu dan solusi untuk setiap masalah mereka. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.

kita sudah naikkan, Tuhan jawab akan terjadi sesuai dengan iman kita. Pergeser deh, mujizat setiap hari edisi hari ini Sabtu 2 Mei 2026 sudah berakhir. Kita akan berjumpa kembali di mujizat setiap hari edisi hari Senin dengan para pendoa yang siap hadir untuk mendoakan pergumulan keluarga CD. Terima kasih untuk kebersamaan Anda keluarga CD, bagi Anda yang mendengarkan ataupun Anda yang juga turut mendukung di dalam doa atau Anda yang berpartisipasi juga. Tidak lupa kami mohon maaf apabila ada salah penyebutan nama, alamat atau kalimat yang kurang berkenan di hati keluarga CD, kami mohon maaf. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Joyo Negara 3 Abiduran Surakarta, kami undur diri. Tetap stay tune di 91.3 CD FM. Kami mengudara 24 jam nonstop dengan acara-acara yang terus memberkati, menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita. Jangan lupa untuk tetap ibadah di ibadah spesial Sabtu nanti sore. Kemudian besok ada 5 kali ibadah. Dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, mari kita ajak saudara, ajak keluarga untuk datang beribadah pada Tuhan dan menerima berkat-berkat yang baru di awal bulan yang baru yang dari kepada Tuhan. Baik, keluarga CD, akhirnya kami undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Shalom, selamat beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin. Yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari. Selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batara, sahabat bisnis Anda.
2: Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi. Sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Factor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801 atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.

Program Partnership El Shaddai 2-in-1. Program ini adalah kesempatan istimewa bagi seluruh pendengar dan jemaat keluarga Allah untuk turut serta dalam pelayanan dan pengembangan Radio El Shaddai 2-in-1. Dengan menjadi partner, Anda bukan hanya mendukung pelayanan ini, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar dalam menjangkau lebih banyak jiwa melalui siaran rohani yang menguatkan dan membangun iman. Tersedia 3 tipe partner yang dimulai dari Rp500.000 per bulan. Partner Basic, Partner VIP, dan Partner VVIP. Masing-masing tipe partner memiliki benefit yang akan memberkati saudara semua. Mari bergabung menjadi partner El Shaddai 2-in-1. Bersama kita melayani dan bersama kita memberkati. Informasi lebih lanjut hubungi di 0855-2822-777 atau di 0896-9777-7877. Kesehatan Anda prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.

Anda memiliki kreativitas dan passion dalam menulis, atau memiliki talenta public speaking yang bagus dan penuh semangat? Ini adalah kesempatan. Anda bisa mengembangkan dan membagikan talentamu untuk menjadi berkat loh dengan join sebagai volunteer scriptwriter dan penyiar di Radio LCD FM. Syaratnya sudah lahir baru dan berjemaat di keluarga Allah. Untuk scriptwriter, suka menulis naskah kreatif dan inovatif, bisa mengembangkan ide cerita, dialog, dan promosi yang menarik, dan bisa berkolaborasi dengan tim. Untuk penyiar, memiliki

0: radio@lcdfm@gmail.com atau datang langsung ke Radio LCD FM di Jalan Joyonegaran 3A Widuran Solo. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0856-4100-0277. Ayo jadilah bagian dari tim kreatif dan penyiar kami. Siap melayani bersama menjadi berkat luar biasa.
1: Promo Hitan Laser Spesial di Klinik Pratama El Shaddai. Kini hitan lebih nyaman dan hemat. Dari 2 juta rupiah menjadi hanya 1 juta 500 ribu. Keunggulan, teknologi laser minim perdarahan dan nyeri. Proses aman, nyaman, dan cepat. Pemulihan lebih cepat, anak bisa kembali beraktivitas. Ditangani tenaga medis terpercaya. Klinik Pratama El Shaddai di Jalan Masela nomor 3. Yuk, segera reservasi di booth depan ruang battle atau ruang ibadah. Info dan pendaftaran hubungi 0819-9781-8345. Promo terbatas, jangan sampai terlewat.

0: Pernah gak sih kamu berpikir, kayaknya seru ya jadi penyiar radio? Tapi langsung mikir lagi, tapi aku gak punya pengalaman dan suaraku pas-pasan. Eits, tenang, jangan khawatir. Di Radio Elsyade FM, kamu bisa jadi penyiar. Radio Elsyade FM lagi buka kesempatan buat kamu yang mau belajar dan melayani jadi penyiar. Kamu akan dilatih langsung di studio, step by step. Santai dan pastinya seru banget. Syaratnya, kamu adalah jemaat keluarga Allah dan mau belajar. Kalau kamu suka ngobrol, suka berbagi hal-hal positif, ini kesempatan kamu.
1: Yuk, gabung jadi

0: Jalan Joyonegaran 3A, Biduran, Solo. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Suara kamu yang kami tunggu.
1: Laporan persembahan pendengar Radio El Shaddai, bulan April 2026.

Rp100.000, Kaliwungu Semarang Rp100.000, NN Rp100.000, NN Rp1.000.000, New York Rp8.406.000, NN Rp50.000, NN Rp250.000, NN Rp200.000, dan NN Rp500.000. Dengan total sebesar Rp15.519.300. Terima kasih bagi setiap Anda yang sudah memberikan persembahan terbaik untuk terus mendukung Radio El Shaddai FM, sehingga Radio El Shaddai FM bisa terus mengudara menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Dan bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung pelayanan kami, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai di nomor rekening 392-036-7100. Sertakan juga keterangan kota Anda untuk kami bisa menyapa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa jadi berdampak, dari lokal sampai ke bangsa-bangsa.
1: Sebab janjinya jelas, ask me and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2 verses 7 to 8.
0: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026 bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan,
1: dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisabeth Sutopo.
0: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
1: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
0: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.

Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896 5734 5550.

0: Duh, bosan nih gini-gini terus. Gimana ya caranya biar waktu kita nggak terbuang sia-sia dan bisa menggunakan talenta kita terutama untuk melayani Tuhan?
1: Nah, pas banget. Radio El Shaddai membuka kesempatan untuk bergabung pelayanan sebagai volunteer radio. Kamu mau kan?
0: Wah, mau-mau. Terus caranya gimana?
2: Nah, bagi kamu yang ingin terlibat pelayanan sebagai volunteer di radio, kamu bisa banget join di Radio El Shaddai FM. Kamu tinggal kirim aja CV kamu langsung atau bisa via email di 91.30elshaddaifm@gmail.com atau bisa hubungi WhatsApp di 0856-4100-0277. Kami tunggu ya.
3: Faith opens the way for God's wonders.
4: Let us welcome each day, walking in faith and hope.
3: El Shaddai FM.
4: El Shaddai FM.
3: Full of new wonders.

0: Setiap hari Rabu jam 6 sore, Pastor Obaja Tanto Setiawan hadir secara langsung lewat live streaming with Pastor Obaja. Disiarkan di YouTube dan Facebook Keluarga Allah. Anda bisa berinteraksi dan menerima kekuatan rohani dimanapun Anda berada. Mari ikuti live streaming with Pastor Obaja. Dan pastikan Anda menerima berkat dan pengurapan dari Gembala Sidang Keluarga Allah.
1: Keluarga El Shaddai, mungkin di suatu hari Anda pernah dihibur, diberkati melalui

0: Jerman yang menguatkan langkah Anda.
1: Tuhan itu pasti, cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi, Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
2: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membawa terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: Kun Radio LCD FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Punya usaha, brand lokal, usaha rumahan, atau jualan online. Radio El Shaddai FM adalah pilihan tepat. Siap mempromosikan produk usahamu agar dikenal lebih luas dan pelanggan bertambah. Pesan tersampaikan di dua kota, yaitu Solo dan Yogyakarta, serta memiliki jangkauan tidak terbatas melalui aplikasi streaming, YouTube, dan social media El Shaddai FM dengan jumlah puluhan ribu pendengar yang setia dan loyal. Jadikan ini peluang besar untuk pertumbuhan brand Anda. Satu kali bayar, dua wilayah terjangkau. Lebih hemat, lebih luas, dan lebih efektif. Dapatkan informasi paket promosi eksklusif dengan menghubungi tim marketing kami sekarang juga di 0896-9777-7877. Jadi, tunggu apa lagi? Promosikan produk usahamu hanya di Radio El Shaddai FM.

0: Promo Hitan Laser Spesial di Klinik Pratama El Shaddai. Kini hitan lebih nyaman dan hemat. Dari 2 juta rupiah menjadi hanya 1 juta 500 ribu. Keunggulan, teknologi laser minim perdarahan dan nyeri. Proses aman, nyaman, dan cepat. Pemulihan lebih cepat, anak bisa kembali beraktivitas. Ditangani tenaga medis terpercaya. Klinik Pratama El Shaddai di Jalan Masela nomor 3. Yuk, segera reservasi di booth depan ruang battle atau ruang ibadah. Info dan pendaftaran hubungi 0819-9781-8345. Promo terbatas, jangan sampai terlewat.
1: Pengajaran firman Tuhan yang akan menuntun kita tentang kebenaran dan pengenalan akan Tuhan. Apa kata firman? Persembahan 91.3 El Shaddai FM.
2: Sejak Surya ganti, selama ini Surya disiplin pun. Punya disiplin apa dalam hidupmu, dalam doamu, dalam firman, dalam puasamu, dalam pekerjaanmu, belajar, dalam latihanmu, apapun, dalam jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga telingamu, jaga perkataanmu, jaga tingkah laku, disiplin atau tidak? Kalau tidak, sudah belajar, saya bisa. Kalau sudah merasa aku gak bisa, gak punya disiplin, selalu batal. Gak bisa disiplin, gak punya disiplin. Gampang, minta orang lain disiplin saudara. Saya ulangi ya, kalau saudara gak disiplin, saudara gak maju. Tapi kalau saudara sudah biasa, tetap gak bisa disiplin, gak punya disiplin. Minta orang lain disiplin saudara. Memberi disiplin saudara, supaya saudara jadi punya. Ya, maka dengar ya, anak-anak di rumah, kalau orang tuamu arahkan disiplin, jangan salah paham, jangan sakit hati. Enak saja nyuruh gampang, kita ini gak disuruh sudah mati. Sudah akan punya disiplin. Saya pernah nyampaikan khotbah, dunia di tangan orang yang disiplin tinggi. Sudah akan pak, tahun ini sungguh-sungguh pelipat gandaan yang dahsyat terjadi.
3: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
4: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
3: El Shaddai FM.
4: El Shaddai FM.
3: Penuh dengan keajaiban baru.
4: Penuh dengan keajaiban baru.

Retreat Encounter Special UC 2026 Keluarga Allah Global, khusus bagi peserta UC di luar kota Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Retreat berbasis konseling, di mana Anda akan dilayani secara personal oleh konselor KACC untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Senin dan Selasa, 29 dan 30 Juni 2026 di Els Convention Center Solo Paragon Mall, Surakarta dengan biaya Rp100.000. Pembayaran BCA Cabang Purwosari atas nama Gereja Keluarga Allah. Nomor rekening 392-036-5000. Tuliskan Retreat Encounter di bagian keterangan. Info dan pendaftaran hubungi admin SOM KA di 0813-916-1553 atau 0857-4016-4619. Batas waktu pendaftaran Minggu 21 Juni 2026 atau bila tempat sudah penuh. Pemulihan akan menjadi start awal Anda, diubah menjadi best version di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Wargala membuka kesempatan bagi Anda yang rindu melayani melalui pelayanan call center. Syarat, sudah baptis, sudah punya KTA, dan punya hati melayani. Jadilah bagian dari tim yang berdampak. Informasi dan pendaftaran, hubungi 0899-789-5000. Iman membuka jalan bagi keajaiban Tuhan.
1: Mari sambut hari, melangkah dengan iman dan pengharapan.
0: El Shaddai FM.
1: El Shaddai FM. Penuh dengan keajaiban baru.

0: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa, jadi berdampak. Dari lokal, sampai ke bangsa-bangsa.
1: Sebab janjinya jelas. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2, verses 7 to 8.
0: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
1: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisheba Sutopo.
0: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
1: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
0: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.
2: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
0: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
2: El Shaddai FM,
0: penuh dengan keajaiban baru.

0: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin. Yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari, selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batara, sahabat bisnis Anda.

0: One Day Encounter Keluarga Allah. Mari, ambil waktu sejenak untuk berhenti, menenangkan hati, dan mengalami sentuhan Tuhan secara pribadi. Sebuah waktu khusus untuk pemulihan dan menguatkan iman. Minggu, 24 Mei 2026, bertempat di Hall KBTK SKPNK dengan biaya Rp125.000. Dilaksanakan satu hari, tidak menginap, pukul 6.30 sampai 19.00. Harga spesial Rp100.000 untuk pendaftaran dan pembayaran sebelum 19 April 2026. Pembayaran melalui BCA Cabang Purwosari. Nomor rekening 392-036-5000 atas nama Gereja Keluarga Allah. Keterangan Encounter. Atau secara tunai di kantor sekretariat dengan Ibu Ayu atau Saudari Retno. Info lebih lanjut hubungi 0813-9161-5553 atau 0857-4016-4619. Batas akhir pendaftaran 17 Mei 2026 atau sampai kuota penuh. Jangan lewatkan momen ini. Mari siapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan.
1: Buat kamu yang lagi cari souvenir lucu, mahar cantik atau jersey custom, semua ada di Orly's Collection. Mulai dari scrapbook, hampers, souvenir ulang tahun dan pernikahan, sangjit, hantaran lamaran, hingga desain kreatif dan sablon baju. Lengkap banget. Dapatkan spesial diskon 5% untuk pembelian minimal Rp200.000 dan diskon 10% untuk belanja minimal Rp1.000.000. Caranya, minta voucher radio via WhatsApp ke 0896-7707-9438 dan pakai kode penyiar RET7. Bawa vouchermu dan klaim di toko Orly, Jalan Broto Joyo nomor 42, Solo. Cek produknya di @orly.collection.
0: Setiap hari
2: menghadirkan
0: pengharapan baru.
2: Inspirasi baru dan keajaiban baru.
0: El Shaddai FM
2: penuh dengan keajaiban baru.

Wah, promo lagi? Lagi-lagi promo. Di mana lagi kalau bukan di Sakura Laundry? Diskon 20% untuk cuci perpotong eksklusif seperti cuci jas, dress, kostum, gaun pesta, kebaya, dan lain-lain. Promo ini berlaku di semua cabang Sakura Laundry. Di Jalan Kusumo Yudan nomor 3 Solo, di Jalan Cut Nyakdin nomor 17 Gandean, dan di Jalan Pakel nomor 67 Baturan Colomadu. Sakura Laundry juga ada fasilitas free delivery pick up. Hubungi 0899-949-3304. So, tidak ada alasan untuk repot mencuci, karena solusi tepat di Sakura Laundry. Sakura Laundry, garansi rapi dan wangi.

0: Hidup ini adalah kesempatan untuk jadi berkat. Pilihlah jadi berkat dalam pelayanan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bagi saudara yang sudah terbiasa atau punya talenta di bidang broadcast, Radio LCD FM membuka kesempatan bersama melayani pekerjaan Tuhan sebagai volunteer radio. Skill yang dibutuhkan antara lain adalah penyiar, editor audio video, content creator, voice talent, dan script writer. Bagi Anda yang terpanggil dan berminat melayani bersama kami, silakan mendaftar di email lcdfm@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp di 0855-2822-777, di 0855-2822-777.
1: Sedang sakit gigi atau mau perawatan gigi? Yuk ke New Life Dental Clinic. Dikerjakan oleh dokter gigi spesialis dengan alat modern dan berkualitas sehingga memberikan hasil yang bagus dan tidak sakit tentunya dengan harga yang affordable. Dapatkan potongan Rp50.000 per orang khusus pendengar Radio LCD FM yang memiliki voucher. Berlaku untuk semua treatment ya, pembersihan gigi, penambalan gigi, pembuatan gigi palsu, merapikan gigi, dan lain sebagainya. Cara mendapatkan voucher dengan WA ke 0896-7707-9438. Dan jangan lupa sebutkan kode penyiar RET8. Bawa langsung voucher ke New Life Dental Clinic di Jalan Gatot Subroto, nomor 289, Solo.

0: Haleluya, saudara. Saya sangat-sangat bersyukur kalau di gereja kita setiap tahun ada UC, saudara. Saya bisa lihat sejak awal sudah puluhan tahun, saudara. Selalu UC itu menjadi salah satu yang membuat setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan mengalami breakthrough di dalam rohnya. Setiap orang dibangkitkan apinya menyala-nyala. Saya lihat Tuhan selalu pakai UC untuk saudara impartasikan rema, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada gereja kita, yang Tuhan berikan kepada setiap peserta. Saya lihat setiap peserta tangkap pewahyuan Tuhan, tangkap rema daripada Tuhan, dan sungguh-sungguh ada pengurapan yang terimpartasi, saudara. Sehingga sejak pulang, saudara, ada api Roh Kudus, ada pengurapan, ada rema, dan membuat mereka bangkit. Baik di dalam kehidupan pribadinya, saudara, untuk ya kaitan keluarga, kaitan pekerjaan, khususnya kaitan pelayanannya. Saya lihat sehingga sungguh-sungguh mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Ya, saudara yang sudah ikut, saudara ngalami. Yang belum, saudara bisa tanya, oh setiap orang yang sudah ikut dan tangkap sungguh-sungguh, hidup itu selalu dinyalakan. Kita itu sangat butuh api, saudara. Waktu kita Yusuf kumpul semua, itu sarana yang luar biasa sekali. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah pernah ikut. Ayo, jangan kehilangan kesempatan yang luar biasa. Yang belum, ayo, saudara. Nanti saudara akan lihat ada anugerah yang luar biasa sekali. Segera daftarkan, percaya saya, saudara. Bukan karena supaya yang ikut banyak, bukan. Tapi saya rindu sebagai gembala sidang. Saya percaya sama dengan hatinya Tuhan. Setiap jemaat bertumbuh. Setiap jemaat mengalami breakthrough. Setiap jemaat hidup penuh kemenangan. Hidup penuh keberhasilan. Hidup yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jadi saya ajak, saudara bisa tangkap sungguh-sungguh. Dan nanti di UC, saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang membuat saudara menyala kembali. Yang membuat saudara merasa sesuatu yang dulunya belum pernah saudara alami. Tuhan berkati.
1: Selain impartasi dan pengurapan luar biasa yang akan kita terima dari Pastor Samson Dabas di UC 2026, kita juga akan mendapatkan berkat besar dari keseruan UC Kids, Retreat Encounter Special UC, dan juga Special Worship Night bersama Elijah dan Elisheba Sutopo dari Sound of Praise, dan Billy Simpson, juara The Voice Indonesia. Jadi pastikan Anda sudah mendaftar UC 2026 dan menjadi bagian dari momen luar biasa ini.

0: Tuhan memanggil Anda untuk melayani. Departemen Ibadah Keluarga Allah Solo membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu terlibat dalam pelayanan sebagai bagian dari tim yang berdampak. Jadilah alat Tuhan untuk membawa hadirat-Nya melalui setiap tugas yang dipercayakan. Segera daftarkan diri Anda atau hubungi PIC Departemen Ibadah untuk informasi lebih lanjut. Yuk, ambil bagian dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati.
1: Motor kesayangan Anda butuh servis? Jangan lewatkan promo spesial dari Ahas Widuran. Servis semua tipe motor Honda, mulai Cup, Matic, Vario hingga PCX, cukup bayar Rp55.000 saja. Caranya, minta voucher melalui WhatsApp di 0896-7707-9438 dengan menyebutkan kode penyiar RET10. Kemudian, tunjukkan vouchernya ke Pos Ahas Widuran di Jalan Arifin nomor 41, Surakarta.

Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896 5734 5550.

0: Jadul, sekarang kamu bisa streaming langsung dari HP. Radio kita udah bisa kamu dengerin online kapan aja, di mana aja. Tinggal download aja di Play Store. Bukan cuma itu, kita juga aktif di YouTube, Instagram, dan TikTok. Ada cuplikan siaran, video inspiratif, doa berkat, sampai konten motivasi yang memberkati. Penasaran kan? Yuk follow sekarang di Instagram dan TikTok @elshadai_radio, YouTube channel Elshadai FM 91.30, dan streaming kita di aplikasi Play Store atau di www.elshadaifm.id.
1: Dukung terus siaran kita, follow, like, dan subscribe sekarang juga.
2: Lagi cari hotel yang nyaman, elegan, dan lengkap fasilitasnya? Nikmati pengalaman menginap di Hotel Megaland. Hotel bintang 4 dengan pelayanan terbaik, kamar bersih dan luas, kolam renang, restoran, hingga akses strategis ke pusat kota. Tersedia tipe deluxe room, executive room, dan suite room. Cocok untuk liburan keluarga, perjalanan bisnis, atau sekedar staycation. Booking sekarang lewat Radio El Shaddai dan dapatkan harga spesialnya. Segera booking melalui WhatsApp Radio di 0896-7707-9438 dan sebutkan kode penyiar Jonaret 1.

0: papa, mama, dan kakak-kakak semua. Yuk siap-siap untuk momen seru dan penuh dampak buat anak-anak kita. Unlimited Conference Kids Impact 2026. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Ini bukan cuma acara biasa, tapi kesempatan buat anak-anak mengalami Tuhan, belajar firman-Nya, dan dibentuk jadi generasi yang berdampak. Info harga, 1 April sampai 15 Juni 2026. KTA Rp150.000, non-KTA Rp200.000. Boleh dengan atau tanpa pendamping. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Daftarkan anak-anak kita dan jadi bagian dari generasi Kids Impact. Info dan pendaftaran, unlimitedconference.id atau di 0822-2353-8998. See you there!
1: Sekaranglah waktunya untuk bersinar bagi Raja. Haleluya!

Promo treatment di Lisa Beauty Zone. Pengencangan kulit kendur plasma fibroblast, sulam alis, sulam eyeliner, sulam bibir diamond, dan make up profesional. Semua dikerjakan oleh profesional sehingga hasilnya natural dan tahan lama. Khusus pendengar El Shaddai FM, kamu bisa dapat diskon 30%. Cukup minta voucher ke WA 0896-7707-9438 dan gunakan kode penyiar RET14. Langsung bawa ke lokasi Solo Baru, Perum Gria Parahyangan, Jalan Ciawi MA14.

Halo pendengar setia Radio El Shaddai FM. Udah tahu sama klinik kecantikan viral di Solo ini belum? Yes, Norma Estetik Klinik Solo yang beralamatkan di Jalan Prof. Yohanes 35 Jebres siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwing? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Solo yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0811 2878 0808.

0: Untuk mendapat pelayanan lebih mudah dan cepat, silakan download aplikasi baru Keluarga Allah. Di aplikasi ini, saudara bisa menyatukan semua kebutuhan rohani Anda dalam satu genggaman. Tersedia video khotbah mingguan, live streaming ibadah raya minggu, mesbah doa pagi, live streaming with Pastor Obaja, Teen Shoot, Kids Impact, dan lain-lain. Bisa juga mendapat renungan harian, renungan keluarga Allah, kesaksian yang membangun, dan bahan sharing kelompok sel. Ada juga pelayanan doa dan konseling, akses ke call center keluarga Allah untuk konseling pribadi dan dukungan doa, update kegiatan informasi terbaru tentang SOM, training center, kelompok sel, dan keluarga Allah peduli. Bermacam fitur lainnya, renungan anak, ayat-ayat profetik, KA Bible College, LCDFM, direktori usaha, lokasi kelompok sel terdekat, baptisan air, retreat encounter, lokasi keluarga Allah di kota Anda, skema perjalanan rohani, dan lain-lain. Pastikan ada aplikasi Keluarga Allah di smartphone Anda.
1: Kamu punya anak yang suka gambar, games, atau animasi? Yuk bantu mereka kembangkan bakatnya lewat kursus 3D 3 dimensi animasi di ESDA, Inspire School of Digital Art Solo. Tempat belajar digital art terbaik di Indonesia mulai usia 7 tahun. Didirikan oleh Andre Surya, animator internasional yang terlibat dalam film-film keren seperti Iron Man, Transformer, dan Star Trek. Anak-anak bisa belajar 3D modeling, animasi, sculpting, sampai produk desain. Dapatkan diskon 10% untuk yang mendaftar melalui LCDFM. Langsung minta voucher lewat WhatsApp ke 0896-7707-9438. Dan pakai kode penyiar RET7. Bawa ke lokasinya di Jalan Diponegoro IB 142 Madegondo, Grogol, Sukoharjo, atau cek Instagram @esda_solo. Ayo, daftar free trialnya dan saatnya bantu anakmu berkembang di dunia digital bareng ESDA.

0: Bentar. Kamu anak SNBP kan? Kalau iya, fix kamu wajib denger ini.
1: Iya, ada apaan emangnya?
0: Di Universitas Kristen Satya Wacana, kamu bisa dapetin potongan biaya pembangunan 25% loh.
1: Serius? Lumayan banget nggak sih?
0: Banget. Apalagi UKSW tuh dikenal sebagai kampusnya anak berprestasi dan kreatif. Jadi bukan cuma kuliah, tapi juga upgrade diri, relasi, dan masa depan.
1: Wah, bener banget lagi. Jadi pengen nih masuk UKSW.
0: Ya kan? Udah, kesempatan gak datang dua kali, Besti. Langsung gas daftar di admisi.uksw.edu atau chat aja ke 0811-2700-049.
2: Universitas Kristen Satya Wacana, tempatnya

0: Tuhan.
1: Kabar sukacita. Gereja kita menghadirkan program baru GKA Bistory, GKA Business Directory. Sebuah wadah untuk mendukung usaha jemaat, memperluas jaringan, serta meningkatkan exposure bisnis. Dari kita, untuk kita. Melalui GKA Bistory, jemaat bisa mendukung sesama jemaat, meningkatkan exposure bisnis, memperluas jaringan dan kolaborasi, mendapatkan penawaran khusus. Untuk penjelasan lebih lengkap, yuk ikuti pertemuan via Zoom Selasa 5 Mei 2026 pukul 7 malam. Info lebih lanjut hubungi 0815-6565-800. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bertumbuh bersama.
2: Mau prewedding tapi kepentok budget? Tenang kak, gak perlu rogoh kocek dalam-dalam buat dapat foto estetik dan profesional. Di Miracle Moment Foto dan Videografi, budget minim bukan halangan buat tampil maksimal. Dapatkan special discount 20% dari harga 1 juta jadi cuma 800 ribu aja. Kamu udah dapat all files, flash disk eksklusif, file edited yang siap posting, cetak berbesaran 16R dan figura cantik. Caranya minta voucher dengan WhatsApp ke 0896-7707-9438 dan pakai kode penyiar RET10. Slot terbatas, yuk booking sekarang sebelum penuh.

Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896 5734 5550.

0: Spiderman yang menguatkan langkah Anda.
1: Tuhan itu pasti, cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi, Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
2: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membawa terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: Syariah FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
3: Mau tahu mobil Anda hari ini kemana saja? Sekarang nggak perlu nebak-nebak, pakai GPS tracker dan smart dashcam dari Solo Global. Pantau langsung dari HP, lokasi kendaraan, suara dalam mobil, hingga peringatan kalau supir mengantuk. Cocok bagi orang tua, pengusaha, atau pasangan yang saling percaya, tapi tetap mau dikontrol. Khusus pendengar El Shaddai FM, dapetin voucher diskon 10% dari Radio El Shaddai. WA sekarang ke 0896-7707-9438. Ketik kode penyiar RET3 dan klaim di Solo Global. Di Jalan Saharjo nomor 83 Surakarta atau di pojok belakang Pura Mangkunegaran. Inti produknya di Instagram @sologlobaltracker. Buruan karena promo terbatas.

Punya usaha, brand lokal, usaha rumahan, atau jualan online? Radio El Shaddai FM adalah pilihan tepat. Siap mempromosikan produk usahamu agar dikenal lebih luas dan pelanggan bertambah. Pesan tersampaikan di dua kota, yaitu Solo dan Yogyakarta, serta memiliki jangkauan tidak terbatas melalui aplikasi streaming, YouTube, dan social media El Shaddai FM dengan jumlah puluhan ribu pendengar yang setia dan loyal. Jadikan ini peluang besar untuk pertumbuhan brand Anda. Satu kali bayar, dua wilayah terjangkau. Lebih hemat, lebih luas, dan lebih efektif. Dapatkan informasi paket promosi eksklusif dengan menghubungi tim marketing kami sekarang juga di 0896-9777-7877. Jadi, tunggu apa lagi? Promosikan produk usahamu hanya di Radio El Shaddai FM.

0: kabar sukacita untuk seluruh pendengar setia.
1: Kini, Radio El Shaddai FM hadir dalam satu siaran yang menjangkau dua kota sekaligus, Solo dan Yogyakarta.
0: Melalui sistem relay program, siaran inspiratif yang Anda dengarkan setiap hari dapat dinikmati lebih luas, mulai dari Solo Raya hingga wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Untuk Anda di Solo, bisa didengarkan di 91.3 FM. Dan untuk wilayah Jogja, bisa didengarkan di 100.5 FM.
0: Tidak hanya itu, Radio El Shaddai FM juga dapat didengarkan melalui streaming di aplikasi El Shaddai FM
1: atau website di www.elshaddaifm.id.
0: Dan bisa juga melalui Radio Garden, sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
1: Satu siaran, dua kota, menjadi berkat bersama. El Shaddai FM, full of new wonders.
2: Every day brings new hope,
3: new inspiration, and new wonders.
2: El Shaddai FM,
3: El Shaddai FM,
2: full of new wonders,
3: full of new wonders.

0: Wargala membuka kesempatan bagi Anda yang rindu melayani melalui pelayanan call center. Syarat, sudah baptis, sudah punya KTA, dan punya hati melayani. Jadilah bagian dari tim yang berdampak. Informasi dan pendaftaran, hubungi 0899-789-5000.
1: Pernah nggak sih kamu berpikir, kayaknya seru ya jadi penyiar radio? Tapi langsung mikir lagi, tapi aku gak punya pengalaman dan suaraku pas-pasan. Eits, tenang, jangan khawatir. Di Radio Elsyade FM, kamu bisa jadi penyiar. Radio Elsyade FM lagi buka kesempatan buat kamu yang mau belajar dan melayani jadi penyiar. Kamu akan dilatih langsung di studio, step by step. Santai dan pastinya seru banget. Syaratnya, kamu adalah jemaat keluarga Allah dan mau belajar. Kalau kamu suka ngobrol, suka berbagi hal-hal positif, ini kesempatan kamu.

0: Shade FM, Praise and Worship Station. Shalom kepada Shade. Apa kabarnya? Bersama dengan saya Melisa di program interaktif Kata Dokter Shade edisi tanggal 2 Mei 2026. Di sini sudah hadir di studio dengan narasumber kita yaitu dokter spesialis gigi Kaleb Adibuna SK Plus. Shalom Dokter Kaleb, apa kabarnya Dokter?
1: Iya, shalom, selamat sore, shalom shalom.
0: Ya, luar biasa ya, puji Tuhan ya Dokter.
1: Puji Tuhan.
0: Hari ini temanya kita akan membahas tentang pencabutan odontektomi.
1: Iya, benar
0: atau
1: sekali.
0: Atau pencabutan gigi bungsu ya Dokter.
1: Benar sekali. Iya.
0: Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pencabutan odontektomi atau gigi bungsunya, Melisa mau infokan ke pendengar setiap warga Ershade untuk berpartisipasi. Jika memang ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh chat kami di via WhatsApp kami di nomor 0855-2822-777. Sekali lagi, bisa chat di nomor WhatsApp kami di 0855-2822-777. Keluarga Ashade, tetap di program interaktif Kata Dokter Ashade ya. So, stay tuned.

0: Halo pendengar setia Radio El Shaddai FM, udah tahu sama klinik kecantikan viral di Solo ini belum? Yes, Norma Estetik Klinik Solo yang beralamatkan di Jalan Prof. Yohanes 35 Jebres siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwing? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Solo yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0811-2878-0808. Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
1: Retreat Encounter Special UC 2026, Keluarga Allah Global. Khusus bagi peserta UC di luar kota Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Retreat berbasis konseling, di mana Anda akan dilayani secara personal oleh konselor KACC untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Senin dan Selasa, 29 dan 30 Juni 2026 di Els Convention Center Solo Paragon Mall, Surakarta dengan biaya Rp100.000. Pembayaran BCA Cabang Purwosari atas nama Gereja Keluarga Allah. Nomor rekening 392-036-5000. Tuliskan Retreat Encounter di bagian keterangan. Info dan pendaftaran hubungi admin SOM KA di 0813-916-1553 atau 0857-4016-4619. Batas waktu pendaftaran Minggu 21 Juni 2026 atau bila tempat sudah penuh. Pemulihan akan menjadi start awal Anda, diubah menjadi best version di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Elshade FM, Praise and Worship Station. Masih bersama dengan saya Melisa dan narasumber kita dokter spesialis gigi Dr. Caleb Adiguna di program interaktif Kata Dokter Elshade. Nah, sebelum kita membahas topik tentang pencabutan odontektomi atau pencabutan gigi bungsu, Melisa ingin memberikan informasi bahwa sekarang Radio Elshade sudah berkembang mengudara di wilayah Yogyakarta dengan frekuensi 100.5 dan di Solo tetap ya frekuensi 91.3. Puji Tuhan, gejala keluarga Elshade, gejala keluarga Allah semakin diberkati Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang lewat Radio Elshade FM ini. Banyak jiwa-jiwa semakin diberkati dan diselamatkan oleh kasih Kristus. Amin. Nah, selanjutnya boleh dong dok untuk keluarga Elshade diberikan sedikit info perkenalan tempat praktek Dr. Caleb di mana dan waktu praktiknya kapan aja nih dok? Silahkan dok.
1: Ya, shalom shalom. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Dr. Caleb. Ya, Dr. Gigi Caleb beberapa kali sudah mengisi di Radio Elshade FM. Puji Tuhan, terima kasih atas kepercayaannya. Saya kebetulan sudah praktek di Kota Solo. Kita sudah spesialis juga prakteknya di klinik New Life Dental Clinic. Iya. Okay. Jadi bahasa Inggrisnya hidup baru. New Life, iya. Dental Clinic itu di Jalan Gatot Subroto 289 Solo, dekat dengan Slabinoto Suman, dekat dengan Matahari Singasaren. Okay. Di Jalan Gatot Subroto nomor 289 Solo. Ya, prakteknya dari hari Senin hingga Sabtu. Hingga hari ini jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Okay, jadi full time. full time ya. Di New Life Dental Clinic. Okay. Yeah.
0: Baik dok, terima kasih atas infonya, informasi perkenalan. Sekaligus juga keluarga Sade bisa mengetahui informasi tempat dan waktu prakteknya Dr. Caleb, spesialis dokter gigi ya. Perawatan gigi juga estetiknya.
1: Misalkan mau cari di internet bisa diklik di Instagram, okay. Diklik di TikTok, diklik di Google Map. Oh, itu ada ya? Iya, New Life Dental Clinic. Okay. Di Google Map pasti muncul, ada juga. Di Instagram juga ada.
0: Ada ya?
1: Di TikTok juga ada, iya. New Life Dental Clinic.
0: Yeah. Oh, New Life Dental Clinic ya.
1: Yes, okay. thank you.
0: Begitu keluarga Elshade bisa tadi ya untuk bisa mengunjungi medsos media sosialnya Dr. Caleb, spesialis dokter gigi ya di Jalan Gatot Subroto ya tadi.
1: Yes.
0: Ya. Oke. Okay. Okay, dok, mengenai pencabutan gigi bungsu atau istilahnya odontektomi itu tadi itu sebenarnya apa sih pengertian dari jenis gigi bungsu itu sendiri ya dok? Soalnya kan mungkin sebagian dari kita nih itu ada masih belum tahu persis mengenai gigi bungsu itu dok.
1: Iya benar sekali. Iya, jadi namanya gigi bungsu lucu ya. Bungsu itu kalau bahasa Indonesianya kalau kita bilang anak bungsu artinya anak paling kecil.
0: Kecil ya.
1: Ya, sama dengan gigi bungsu. Gigi bungsu ini adalah gigi yang tumbuhnya paling terakhir. Iya. Bahkan kalau misalkan gigi depan itu usia 6-7 tahun giginya sudah tumbuh. Ya kan? Mulai anak usia 6-7 tahun, tapi kalau gigi bungsu ini gigi yang paling terakhir. Nah, paling terakhir ini usianya berapa, Dok? Usianya kira-kira 17 hingga 21 tahun.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Jadi anak udah 15 tahun pun, udah 16 tahun pun terkadang gigi bungsunya belum tumbuh. Iya.
0: Gigi bungsu itu ya.
1: Gigi bungsu adalah gigi yang tumbuh terakhir dan tumbuhnya di usia 17 hingga 21 tahun. Ya, letaknya di mana, Dok? Letaknya di paling belakang.
0: Oh, berarti di graham itu,
1: yes.
0: Di graham itu ya. Okay.
1: Graham paling belakang. Okay. Dan grahamnya ini ada di 4 sisi. Di gigi kanan bawah, kiri bawah, kanan atas dan kiri atas.
0: Oh.
1: Iya, jadi kanan kiri di atas dan di bawah. Jadi ada 4 sisi. Nah, gigi graham yang tumbuh paling terakhir, usia paling terakhir dan kondisi posisinya juga paling terakhir.
0: Okay.
1: Jadi tumbuhnya di usia yang paling terakhir, usianya tumbuh secara usia paling terakhir, posisinya pun juga paling ujung, paling belakang.
0: Okay.
1: Ya, ini disebut gigi bungsu.
0: Oh.
1: Atau kalau bahasa Inggrisnya namanya wisdom tooth. Ya.
0: Wisdom tooth.
1: Nah, pertanyaan kenapa sih kok dinamakan wisdom tooth? Karena tumbuh di usia dianggap seorang itu sudah wisdom, sudah bijak, yaitu sudah dewasa.
0: Okay,
1: nah, ini istilah aja ya. Dikatakan wisdom tooth, kamu wisdom tooth-nya tumbuh ya. Artinya dianggap itu orang, yaitu istilah aja ya. Orang udah dewasa artinya udah dewasa, udah udah bijaksana, ya, udah dewasa baru tumbuh. Jadi kalau masih kecil gigi bungsunya belum ada. Ya. Jadi kalau pendengar saya punya anak umur masih 10 tahun, 11 tahun, belum ada gigi bungsunya.
0: Belum ada ya.
1: Belum ada. Kemarin saya punya pasien usia 13 tahun, lalu datang ke klinik kita, terus cek, dok ini apakah gigi bungsu? Saya lihat memang gigi yang paling terakhir pada saat kondisi itu. Yeah. Tapi setelah saya cek, bukan, itu bukan gigi bungsu. Gigi depannya gigi bungsu.
0: Oh ada ya, ya gigi.
1: Ada. Jadi kan gigi banyak kan?
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi gigi wisdom tooth itu atau gigi bungsu paling terakhir. Jadi geraham nomor 3. Setiap sisi
0: ini belakang sendiri.
1: Jadi setiap sisi kita ini ternyata punya 3 geraham. Misalkan kanan bawah, kiri bawah, kanan atas dan kiri atas, setiap sisi itu punya 3 geraham. Nah, dia geraham yang paling terakhir. Jika misal anak usia 13 tahun, gerahamnya baru muncul 2, ya kan? Karena yang nomor 3 kan munculnya usia 17 tahun. Nah, anak usia 13 tahun dibawa ke kita, ternyata gerahamnya baru 2, yang geraham terakhir yang nomor 2 ini baru tumbuh. Itu termasuk gigi bungsu enggak? Bukan.
0: Bukan.
1: Iya, kan harus nomor 3.
0: Oh.
1: Ya, harus yang paling terakhir. Jadi nanti dihitung, oh, gerahamnya baru 1, 2, ini yang kedua baru tumbuh, Bu. Berarti itu bukan bungsu. Karena kan bungsu harus geraham nomor 3.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Paten ya berarti
1: paten.
0: Ya.
1: Paten.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau anak 13 tahun, 14 tahun, giginya geraham di paling akhir, paling kondisi akhir dia baru muncul, kita lihat gerahamnya ada berapa? Oh, baru 2. Berarti itu bukan bungsu.
0: Gitu.
1: Nah, tapi kalau 2 geraham sudah muncul, lalu geraham nomor terakhir muncul di usia 17 tahun, itulah gigi bungsu.
0: Berarti kalau gigi yang tadi, yang geraham yang 2 tadi itu namanya apa, Dok?
1: Nah, itu geraham, kita bilang geraham 1, geraham 2 ya.
0: Oh gitu,
1: iya. Jadi, penomoran aja, geraham 1, geraham 2. Nah, geraham 3 itu gigi bungsu. Dan muncul hanya di usia 17 hingga 21 tahun. Di paling belakang sendiri.
0: Tapi biasanya kalau gigi bungsu yang paling belakang itu tadi, kalau seumpama nih, Dok, itu dia lepas, itu dia gak bisa ini lagi dong.
1: Tumbuh lagi ya?
0: Gak bisa tumbuh lagi, gak
1: bisa,
0: ya? Padahal dia yang terakhir datang, tapi juga gak bisa tumbuh lagi ya?
1: Gak bisa. Jadi misalkan ada masalah, kemudian kita lakukan pencabutan di gigi bungsu itu, setelah kita cabut, gak bisa tumbuh lagi. Jadi gigi itu beda sama tubuh yang lain. Kalau tubuh yang lain, misalkan rambut kita potong, puji Tuhan rambutnya bisa tumbuh lagi, misalkan gitu ya. Kalau tidak ada keputakan, misalkan gitu ya. Kalau kondisi normal, kita potong rambut, tumbuh lagi. Kulit juga sama, kulit kita potong tidak sengaja gitu ya, itu bisa menutup lagi. Tulang juga sama, tulang kalau tidak sengaja patah, retak, bisa sambung lagi, tumbuh lagi. Gigi tidak bisa. Gigi itu kalau lubang kecil, dia tidak bisa menutup dirinya sendiri, harus ditambal. Begitu juga sama, kalau sudah dicabut, tidak bisa tumbuh baru lagi. Sudah selesai.
0: Tapi biasanya kalau masih kecil itu kan, kadang tuh kan kayak ada gigi taring apa lepas, itu dia bisa tumbuh itu, Dok. Itu gimana itu?
1: Berarti dia digantikan. Jadi gigi susunya digantikan oleh gigi permanen.
0: Berarti itu masih dalam, masih maksudnya jenisnya jenis gigi susu. Bisa tumbuh lagi itu gigi susu.
1: Jadi manusia punya 2 jenis, gigi susu, gigi anak-anak, dan gigi dewasa. Nah, ketika gigi susu itu tanggal, dia sudah tidak ada lagi gigi susu. Gigi susu sudah tidak bisa tumbuh lagi. Jadi gigi susu sudah tidak bisa tumbuh, ganti gigi yang kedua, gigi dewasa.
0: Gigi dewasa.
1: Tapi
0: setelah gigi dewasa lepas ya udah,
1: nggak bisa.
0: Nggak bisa lagi. Berarti kesempatan cuma sekali aja.
1: Dan itu di gigi susu aja digantikan gigi dewasa. Ukurannya berbeda, kekuatannya berbeda, dan sebagainya berbeda sih, secara kekuatan terus ukuran ya berbeda lebih kuat pasti gigi dewasa.
0: Nah, tapi kalau ada gigi kayak gingsul gitu beda lagi.
1: Gingsul
0: tuh kayak perataan aja tuh, lepasnya letaknya nggak teratur
1: pas,
0: atau
1: gimana? Gigi gingsul tuh istilah di mana giginya maju ke depan atau bisa jadi biasa di kondisi taring.
0: Biasa ditaring pasti
1: taringnya maju ke depan. Kalau tidak di posisi taring, biasa kita ngomong gigi berantakan.
0: Giginya agak acak berantakan.
1: Tapi kalau gigi bungsu, gigi taring agak maju ke depan, kita bisa katakan gigi gingsul.
0: Itu jenisnya beda lagi
1: Itu hanya istilah-istilah aja sih. Kalau untuk ilmiah pastinya sebenarnya nggak ada gigi gingsul itu. Tapi kalau wisdom tooth, gigi bungsu tadi ada, memang ada. Memang gigi geraham ketiga.
0: Oke, terima kasih dokter untuk penjelasan arti gigi bungsunya ya. Warga Asadai, sebelum lanjut lebih dalam membahas topik menarik ini, kita dengarkan lagu pujian dulu ya. So, stay tune.

0: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin. Yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari, selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batara, sahabat bisnis Anda.
2: Bentar. Kamu anak SNBP kan? Kalau iya, fix kamu wajib dengar ini.
3: Iya, ada apaan emangnya?
2: Di Universitas Kristen Satya Wacana, kamu bisa dapetin potongan biaya pembangunan 25% loh.
3: Serius? Lumayan banget nggak sih?
2: Banget. Apalagi UKSW tuh dikenal sebagai kampusnya anak berprestasi dan kreatif. Jadi bukan cuma kuliah, tapi juga upgrade diri, relasi, dan masa depan.
3: Wah, bener banget lagi. Jadi pengen nih masuk UKSW.
2: Ya kan? Udah, kesempatan gak datang dua kali, Besti. Langsung gas daftar di admisi.uksw.edu atau chat aja ke 0811-2700-049.
4: Universitas Kristen Satya Wacana. Tempatnya kamu jadi versi terbaik diri kamu.
5: Wah, promo lagi promo. Di mana lagi kalau bukan di Sakura Laundry. Diskon 20% untuk cuci perpotong eksklusif seperti cuci jas, dress, kostum, gaun pesta, kebaya, dan lain-lain. Promo ini berlaku di semua cabang Sakura Laundry. Di Jalan Kusumo Yuda nomor 3 Solo, di Jalan Cutnyadin nomor 17 Gandean, dan di Jalan Pakel nomor 67 Baturan Colomadu. Sakura Laundry juga ada fasilitas free delivery pick up. Hubungi 0899-949-3304. So, tidak ada alasan untuk repot mencuci, karena solusi tepat di Sakura Laundry. Sakura Laundry, garansi rapi dan wangi.
1: Anda masih mendengarkan Kata Dokter.
6: Kata Dokter.
1: Persembahan 91.3 El Shaddai FM.

0: SHD FM, Praise and Worship Station. Kembali lagi bersama saya Melisa dan dokter spesialis gigi Dr. Caleb di program interaktif Kata Dr. Elshadai. Nah, tadi kita di sesi sebelumnya sudah membahas tentang arti odontektomi atau gigi bungsu itu sendiri. Sekarang Melisa boleh dijelaskan lagi nggak dok mengenai bagaimana sih caranya pencabutan odontektomi atau pencabutan gigi bungsu yang benar itu dok?
1: Oke, pencabutan gigi bungsu ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk gigi bungsu, kita bahas dulu kenapa sih, apa sih masalah di gigi bungsu?
0: Boleh.
1: Jadi kita bahas dulu masalahnya ya. Nanti setelah masalahnya baru kita jelasin mengenai solusinya.
0: Solusinya, oke.
1: Jadi gigi bungsu ini ternyata salah satu gigi yang sering kali bermasalah. Masalahnya beberapa. Yang pertama, dia sering kali tumbuhnya miring.
0: Oh gitu.
1: Dan yang mengeselin, yang bikin kesel adalah tumbuhnya miring ke depan. Jadi kalau gigi yang lain tumbuh ke atas tegak atau tumbuh ke bawah, kalau gigi atas tumbuhnya tegak ke bawah, gigi bawah tumbuh atas tegak ke atas, tapi gigi bungsu sering kali, terutama yang bawah, miring dan miringnya menghadap ke depan. Nah, ini bikin masalah. Masalahnya ternyata yang bikin masalah adalah gigi bungsu ini menabrak gigi depan, bahkan sering kali bikin sakit. Yang sakit bukan gigi bungsunya, tapi gigi yang ditabrak. Jadi gigi yang ditabrak yang di depannya gigi bungsu ini seringkali ditabrak oleh gigi yang miring, gigi yang bungsu yang miring, membuat gigi yang depannya sakit karena ditabrak tadi. Nah, bahkan kalau dibiarkan lama-lama giginya bisa pecah karena ditabrak terus oleh gigi bungsu ini. Jadi gigi bungsu yang miring ini bisa merusak gigi depan yang sebenarnya enggak bersalah. Ya kan, gigi depannya kan enggak bersalah. Kita pakai bagus, dipakai untuk makan, enggak bersalah. Karena ada tumbuh gigi bungsu miring, dia bisa menghancurkan gigi depannya yang enggak bersalah tadi. Nah, karena itu seringkali kita kalau misal sudah miring, apakah bisa ditegakkan lagi dok? Bisa sih, tapi sulit. Harus pakai skrup di belakang dan sebagainya. Dan enggak worth it untuk dipertahankan. Jadi seringkali gigi bungsu miring kita ambil. Nah, selain menabrak gigi depan, gigi depannya bisa rusak. Selain itu, gigi bungsu miring juga bisa membuat giginya gerak maju ke depan. Jadi ada beberapa pasien, misalkan kita lakukan perawatan behel, kita rapikan giginya. Sudah rapi, sudah bagus, kemudian kita lepas behel, ternyata ada gigi bungsu miring yang tidak dicabut. Misalkan pasien enggak mau cabut. Nah, gigi bungsu miring itu dorong gigi ke depan kan? Nabrak gigi depan, giginya ditabrak. Gigi depannya nabrak-nabrak terus ke depannya semua, dorong ke depan semua. Gigi yang sudah rapi bisa geser lagi, maju ke depan. Jadi berantakan lagi. Berantakan lagi. Nah, itu juga bisa disebabkan oleh gigi bungsu miring. Jadi gigi bungsu ini miring ini rugi banget, ibaratnya merugikan sekali. Yang pertama bisa merusak gigi depannya, yang kedua juga bisa membuat berantakan gigi-gigi di depan yang lain. Itu masalah pertama. Gigi bungsu seringkali miring. Yang kedua, ada juga gigi bungsu yang tidak mendapatkan tempat. Nah, kita kan ada geraham tuh yang tadi kita sudah belajar, geraham 1, geraham 2, ya kan? Lalu harusnya kan geraham 3 gigi bungsu yang paling terakhir. Nah, di belakangnya lagi ada tulang rahang. Nah, tulang rahang ini naik ke atas nih. Jadi rahang kita itu kan datar, dari depan datar kemudian naik ke atas. Benar ya? Di rahang bawah ya. Nah, ada beberapa kondisi di mana gigi bungsu itu kan harusnya tumbuh di tulang yang datar. Benar kan? Tulang yang datar gini kan gigi bungsunya. Tapi dia enggak dapat tempat sehingga tumbuhnya pas di belakang sendiri. Tidak bisa keluar karena terhimpit oleh tulang yang sudah selesai, sudah dinaik ke atas. Tulang di ujung sini yang sudah naik ke atas ini. Jadi dia tidak bisa tumbuh. Gigi bungsunya tidak bisa tumbuh karena terhimpit oleh tulang yang di belakang. Gigi bungsunya menabrak tulang. Tulangnya sakit juga. Nah, ini bisa jadi bisa miring, bisa juga tegak tapi tidak dapat tempat. Nah, jadi ditunggu-tunggu loh, gigi bungsunya kok enggak bisa keluar-keluar. Setelah di ronsen ternyata nabrak tulang rahang di atasnya. Di belakangnya. Yang tadi ke atas itu tidak bisa tumbuh dan pasien merasa, "Dok, aku kok buka mulut sakit. Ini kok rahangku sakit, tertekan gitu." Rahangnya bengkak enggak enak. Lah, itu bisa jadi gigi bungsu yang menabrak tulang rahang. Ngeselin kan? Dan itu hanya terjadi gigi bungsu. Okay. Karena kan tulang yang naik yang ke belakang itu hanya di belakang terakhir. Kalau ya, di bagian depan kan enggak ada tulang lagi. Tulangnya semua datar. Okay. Yang tulang vertikal hanya di belakang, di ujung belakang itu. Yeah. Nah, jadi seringkali bikin masalah. Nah, lalu kalau sudah bikin masalah, bikin bengkak bisa infeksi rahangnya. Nanti malah infeksi rahang. Jadi resiko sekali. Nah, jadi sebaiknya kita ambil. Nah, kalau sudah kita ambil, pemikirannya gini, dokter Gi berpikir, kalau diambil ada efeknya nggak sih? Ya, kan ditanya gitu kan.
0: Pasti.
1: Nah, kalau gigi yang lain itu ada, misalkan gigi depan kita ambil ompong. Secara penampilan jelek nggak kok diambil gigi depannya?
0: Iya, jelek sih.
1: Jelek.
0: Kelihatannya.
1: Jelek banget penampilan. Aduh, dari cakep langsung jadi nggak cakep nih. Terus gigi samping, misalkan gigi samping sini, kok diambil, kira-kira makannya jadi berkurang nggak? Misal yang sini. Yang taring atau yang belakangnya ya, taring deh diambil
0: nggak sih, biasanya nggak pengaruh banget.
1: Ah, lumayan, ternyata menurut penelitian itu lumayan mempengaruhi pengenyahan.
0: Oh iya sih kalau bisa lengkap itu.
1: Kok dicabut giginya jadi nggak enak untuk makan.
0: Iya sih, agak kurang ini maksimal gitu.
1: Iya, artinya kalau gigi yang lain selain gigi bungsu itu kalau dicabut merugikan. Gigi yang lain selain gigi bungsu kalau dicabut merugikan. Yang pertama merugikan secara penampilan.
0: Ya,
1: penampilannya betul. Jelek. Yang kedua, merugikan secara pengunyahan. Pengunyahannya terganggu. Tapi dua hal ini tidak terjadi pada gigi bungsu. Kalau gigi bungsu kita ambil, apakah mempengaruhi penampilan?
0: Tidak kelihatan enggak. Soalnya paling belakang.
1: Gak kelihatan. Kelihatan. Jadi pasien gak ompong juga kalau diambil gitu kan. Nah, terus yang kedua, apakah mempengaruhi pengunyahan? Jawabannya ternyata enggak. Ternyata menurut penelitian, kita itu makan terpusatnya di gigi geraham 1, geraham yang paling depan. Nah, lalu terakhir di geraham 2, geraham bungsu ternyata seringkali tidak dipakai untuk makan. Sehingga ketika geraham bungsu itu diambil, pengunyahan pasien tetap sama. Enggak berkurang. Istilahnya makannya enak, setelah bungsunya diambil juga tetap makan enak. Tapi kalau gigi yang lain enggak bisa, misalkan geraham diambil atau yang sini diambil, itu bagian sini kok makannya jadi kurang mantap ya gitu.
0: Iya, kurang maksimal untuk peleburannya. Makanannya.
1: Itu kalau gigi yang lain. Nah, jadi karena gigi bungsu itu yang pertama sering tadi sering masalah, tumbuhnya miring, rusak gigi depan. Terus nabrak tulang, bikin sakit, bikin nyeri dan lain sebagainya, bikin infeksi. Jadi merugikan nih. Ini bermasalah. Yang kedua, kalau diambil tidak merugikan karena tidak mengganggu penampilan, juga tidak mengganggu pengunyahan. Ketiga, kalau diperbaiki sulit, kita harus pasang skrup di belakang dan sebagainya, itu biaya juga mahal dan sulit. Nah, karena pertimbangan ini, tiga pertimbangan ini suka bikin masalah, tidak merugikan dan sulit untuk diperbaiki, sehingga dokter Gi menyimpulkan jika ada gigi bungsu sebaiknya solusinya adalah dicabut. Nah, itu tadi kita belajar masalah, kita belajar penyebab dan sebagainya, barulah solusi dicabut. Nah, sekarang kalau misal ditanya, dok, kalau aku punya gigi bungsu bermasalah, jawabannya apa? Ya ini tadi yang kita bahas.
0: Iya, pencabutan tadi.
1: Hanya pencabutan.
0: Tentang gigi bungsu. Nah,
1: one
0: itu,
1: and only.
0: Iya. Ya itu kira-kira caranya gimana, dok? Untuk pencabutan itu apakah ada apa namanya? Ada triknya?
1: Trik perbedaan gitu ya?
0: Iya, perbedaan kayak gitu.
1: Sangat berbeda. Jadi kalau misalkan ini terutama gigi bungsu bawah ya. Kalau gigi bungsu atas juga misalkan terpendam juga beda. Nah, kalau gigi yang lain, gigi yang itu sudah tegak, tumbuh tegak, sudah tegak lurus dan kemudian nongol di atas gusi. Ya, itu ngambilnya gampang. Langsung aja seperti tiang di atas tanah kita ambil. Selesai. Tapi bagaimana jika gigi bungsunya miring? Apa atau juga gigi bungsunya tumbuhnya setengah. Jadi enggak tumbuh seluruhnya. Tumbuhnya setengah, miring lagi. Nah, kalau mau diambil gimana? Enggak bisa. Sedangkan arahnya kan harus tegak kalau mau diambil. Kalau arahnya miring mau diambil nggak bisa. Nah, itu kita harus lakukan dua hal. Yang pertama, kalau tumbuhnya terpendam atau ada sebagian gigi bungsu yang terpendam, ini nggak takut ya, nggak usah dibayangin ya, karena pasti nggak sakit. Kata ketika dilakukan itu dokter Gi akan melakukan anestesi. Tapi ini saya mau jelasin. Yang pertama, kalau gigi bungsunya ada yang terpendam, maka kita harus buka dulu gusinya. Ya, ini berbeda. Kalau gigi yang lain nggak usah. Gigi yang nongol, gigi yang bagus, tegak lurus, sudah kelihatan nyabutnya lebih mudah. Tapi kalau gigi bungsu miring, apalagi yang miring tumbuhnya setengah atau mungkin masih terpendam, itu yang pertama harus dilakukan adalah gusinya harus dibuka dulu. Gusinya harus dibuka. Nah, ini berbeda dengan yang lain. Nah, setelah dibuka, diapakan lagi? Kalau arahnya miring, ditarik ke depan, malah nabrak gigi depan, berarti kan enggak bisa. Yeah. Kita keluarkan, nabrak gigi depan. Enggak bisa. Harus dipotong.
0: Oh, gitu ya.
1: Jadi giginya dibelah.
0: Oh, dibelah ya?
1: Yes, dibelah jadi dua. Kepala dan kakinya dibelah. Dibelah, nanti kepala dikeluarin sendiri, kaki dikeluarin sendiri. Kepala dan akarnya. Dia punya kepala, dia punya akar, dikeluarin sendiri-sendiri.
0: Okay.
1: Ya, sehingga dia bisa keluar. Karena seringkali kalau sudah nabrak gigi depan terhimpit nih.
0: Yeah.
1: Apalagi beberapa pasien nabraknya ini gigi bungsunya sudah masuk loh, sudah masuk ke gigi depannya. Masuk sekitar 2 mili. Nah, jadi kalau enggak dipotong enggak bisa, nyungsep. Iya. Jadi biasanya kita potong gigi bungsunya. Okay. Sehingga ini bisa dikeluarkan sendiri, ini bisa dikeluarkan sendiri.
0: Okay.
1: Nah, siap. Kemudian setelah diambil, baru nanti gusinya dijahit lagi, ditutup lagi. Jadi tekniknya berbeda dengan pencabutan biasa pada umumnya. Yang lain teknik biasa itu berbeda. Gigi bungsu tekniknya berbeda. Nah, jadi pastikan dokter giginya paham, spesialis dan sudah memahami untuk pencabutan gigi bungsu itu.
0: Kira-kira untuk penanganannya, operasinya itu tuh sakitnya sakit gak sih dok, gitu dok, yang untuk itu. Pembelahan kayak gitu.
1: Nah, kalau dibayangkan pasti sakit.
0: Bikin bengkak gitu gak ya?
1: Nah itu, kalau dibayangkan pasti kan ngeri banget tuh giginya, tulangnya dibuka ya kan. Terus nanti ada pemotongan dan sebagainya, dibelah dan sebagainya. Waduh, sakit dong dok. Iya, memang harusnya sakit, tapi tadi kita pakai anestesi. Jadi kalau udah pakai anestesi, nanti anestesinya bisa tidur, bisa nggak perlu tidur. Dan kalau tidur harus di rumah sakit, dan itu biasanya memerlukan rawat inap dan sebagainya. Tapi kalau di klinik biasa tidak perlu, kita hanya anestesi aja di area bungsunya itu. Nah, jadi pasti nggak sakit. Nah, nanti nggak sakitnya sekitar 2-3 jam. Nah, setelah giginya diambil, gigi itu kan tempat saraf, ada saraf gigi. Nah, ketika diambil, saraf giginya sudah hilang. Maka setelah anestesinya hilang, giginya sudah nggak sakit lagi area situ.
0: Siap.
1: Nah, pertanyaannya tadi, dok, apakah bengkak gitu kan? Nah, itu ternyata menurut penelitian itu bervariasi. Setiap pasien bervariasi. Mayoritas ada tiga kemungkinan setelah dilakukan pembedahan gigi bungsu. Ini yang kita harapkan. Yang pertama, yang kita harapkan itu tidak bengkak, tidak sakit. Setuju dong, kita pengen kalau habis bedah gigi bungsu tidak bengkak, tidak sakit. Nah, itu yang kita harapkan. Dan itu mayoritas juga terjadi di tempat kita. Mayoritas habis kita ambil gigi bungsu, seminggu kemudian kontrol, kita tanya, tidak sakit, tidak bengkak. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi, tidak hanya kemungkinan pertama, ada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua adalah dia bengkak, tapi tidak sakit. Jadi giginya, gusi dan tulang di area itu bengkak gede, kayak bengkak bola pingpong gitu. Tapi tidak sakit. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Karena ada pengeboran tadi.
0: Pengeboran. Jadi tergantung
1: kondisi pasien.
0: Kondisi gusinya itu ya.
1: Kondisi pasien, responnya bagaimana. Dan yang ketiga, ini yang kasihan, infeksi. Nah, jadi kalau yang pertama enggak sakit, enggak bengkak, yang kedua bisa jadi bengkak tapi enggak sakit. Tapi kalau yang ketiga ini sakit ditambah bengkak. Infeksi. Bisa jadi karena dry socket atau kekurangan darah di area situ. Jadi penyembuhannya terhambat dan kotor dan lain sebagainya, dia menyebabkan infeksi. Nah, kalau infeksi seperti itu, hari ketiga lapor ke dokter gigi, kalau memang diperlukan ada tindakan untuk pembersihan dry socketnya sehingga infeksinya bisa disembuhkan lagi. Jadi gitu, habis pencabutan gigi bungsu ada tiga kemungkinan tadi itu.
0: Dok, terima kasih atas penjelasannya ya dok. Untuk keluarga Asade boleh bertanya-tanya ya lewat chat via WhatsApp kami ya di nomor 0855-2822-777. Sekali lagi di nomor 0855-2822-777. Begitu ya keluarga Asada, sepertinya pembahasan ini semakin seru ya. Kita break dulu ya untuk mendengarkan satu lagu pujian lagi. So stay tune.

0: El Shade FM, Praise and Worship Station. Masih di program interaktif Kata Dr. El Shaddai bersama saya Melisa dan Dr. Caleb Adiguna, spesialis gigi. Oh ya dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat chat WhatsApp kami. Bisa bacakan satu-satu ya.
1: Baik.
0: Yang pertama ini ada chat dari Bu Lestari Sriningsih.
1: Salam kenal Bu.
0: Dok, anak saya nih baru usia 7 tahun dan giginya juga berantakan. Sebaiknya giginya dirapikan dulu atau dicabut dulu ya dok? Terima kasih, silakan dok.
1: Pertanyaan bagus. Jadi kalau untuk usia 7 tahun itu biasanya masih bercampur. Artinya 6 tahun itu gigi yang dewasa sudah mulai tumbuh. Ya biasanya hanya dua gigi. Jadi gigi yang depan dan gigi yang geraham pertama. Itu usia 6-7 tahun. Nah, tapi gigi dewasa yang lain belum tumbuh. Karena gigi dewasa itu tumbuhnya tidak bersamaan. Tumbuhnya periodik. Artinya mulai 7 tahun nanti gigi yang depan dulu. Lalu usia 8, usia 9, usia 10, hingga 12 tahun. Nah, hingga 12 hingga 13 tahun itu nanti gigi dewasa semuanya akan tumbuh. Selain gigi bungsu. Gigi bungsu terakhir, jauh tuh. Selisihnya jauh. 12-13 tahun selesai semua. Nanti 17 barulah gigi bungsu. Nah, kalau untuk anak usia 7 tahun yang giginya berantakan, itu lebih baik dilakukan penungguan dulu. Atau misalkan mau dirapikan bisa, tapi tidak boleh dengan behel yang

0: perawatan behel yang itu apa namanya yang kawat, yang kawat fix yang dipasangkan di gigi. Jadi biasanya nanti dokter gigi akan menggunakan alat lepasan. Nah alat lepasan ini pertanyaannya apakah efektif? Efektivitasnya tidak sebaik dengan behel. Lalu keribetannya pasien juga apakah mau untuk pasang lepas dan kontrol berkala untuk anak-anak. Jadi biasanya seringkali kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu usianya hingga mencapai 12 hingga 13 tahun. Nanti jika usia sudah 12-13 tahun, sudah mencapai dewasa, gigi dewasanya sudah tumbuh semua, sempurna, barulah kita lakukan perawatan behel. Itu bisa. Atau jika kondisinya parah sekali, wah dok tapi ini parah sekali, kasihan anaknya, bisa. Tapi tadi, tidak boleh menggunakan behel yang cekat, yang permanen, bolehnya menggunakan alat yang lepasan. Jadi alatnya dipakai, nanti pasien lepas pasang sendiri, itu bisa membantu untuk merapikan, walaupun tidak sempurna. Ya, jadi kalau ibu anaknya pengen dirapikan dari sekarang, bisa. Bisa datang ke dokter gigi, kita bisa rapikan secara berkala dengan menggunakan alat lepasan, tapi tidak bisa maksimal. Nah, nanti kalau mau maksimal itu di usia 12 hingga 13 tahun. Kita rapikan maksimal setelah gigi dewasanya tumbuh semua. Ya, karena di usia 12-13 tahun itu gigi susunya akan lepas semua dan akan digantikan oleh gigi dewasa semua. Ya, sehingga kalau sudah seperti itu pertumbuhannya juga bagus, rahangnya sudah gede kan? Kalau usia 7 kan masih kecil. Nah, 12 tahun, 13 tahun rahangnya sudah gede, giginya sudah dewasa semua, barulah kita pasang alat behel yang cekat, yang permanen, yang pakai kawat. Alat behel itu tahu ya? Behel yang menggunakan kawat kita rapikan. Atau zaman sekarang juga ada alat yang lepasan juga namanya aligner yang nggak kelihatan. Nah, itu juga bisa merapikan gigi. Jadi untuk optimalnya di usia 12 hingga 13 tahun. Jadi kalau disuruh biasanya kita tunggu dulu sampai usia 12-13 tahun barulah nanti kita rapikan giginya. Kalau di usia masih 7 tahun bisa tapi dengan alat lepasan.
1: Pakai alat ya berarti.
0: Iya, alat lepas pasang bukan yang cekat permanen.
1: Baik Dokter Kaleb, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga buat Ibu Lestari Sriningsih ya, yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Semoga cukup jelas menjawab ya Bu ya, atas penjelasan dari Dokter Kaleb tadi.
0: Semoga bisa menjawab.
1: Gak terasa ya sudah di penghujung acara nih. Kita di program Interaktif Dokter Sade. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, Dokter Kaleb boleh untuk menyampaikan konklusinya dok, untuk dalam topik kita ya, pencabutan odontektomi atau pencabutan gigi bungsunya.
0: Silakan dok. Baik, jadi kalau bagi saya, kalau ditanya dok kesimpulannya apa sih gigi bungsu, nah kalau bagi pendengar Sadai, bagi pendengar radio Sadai, kalau punya saudara atau mungkin bapak ibu atau saudara sekalian yang mengalami sakit di bagian belakang, ya di bagian belakang baik bawah kanan, bawah kiri, atas, yang kalau buka mulut gak enak, ada tekanan di bagian belakang, nah dicek, bisa jadi gigi bungsu. Nah itu mulai dari usia 17 tahun hingga ada yang sakitnya di usia 30 tahun, ada yang sakitnya ada ya? Jadi sakitnya gak di usia 17 tapi sakit di usia 30 tahun baru sakit.
1: Biasanya kenapa ya dok bisa lama sekali gitu dia? Biasanya baru ketahuan sakitnya
0: miring, pasiennya gak mau diambil. Dan miring itu gigi depannya masih kuat awal-awal, jadi belum masih kuat, tidak ada sakit. Lalu miringnya dibiarkan lama-lama nabrak-nabrak udah masuk, udah lebih dalam lagi.
1: Sehingga gigi kayak depan. Pergeseran saraf nggak sadar ya, atau sarafnya kita nggak tahu ada pergeseran di dalamnya ya.
0: Iya, barulah terus terasa sakit di usia 30 tahun. Setelah kita cek gigi bungsu. Nah, kalau sudah ketahuan gigi bungsu, nah ini yang paling penting adalah jangan takut, jangan ragu. Solusi terbaik adalah diambil. Iya, diambil. Percayalah, tenang kok, aman. Dan enggak rugi. Nah, ini kadang ada pasien, "Dok, nanti rugi dong gigi bungsuku diambil." Enggak. Enggak. Kalau gigi yang lain merugikan karena tadi ompong dan jelek, juga di pengunyahan enggak enak. Tapi kalau gigi bungsu tenang, Bapak Ibu, diambil enggak rugi. Iya. Malah menyelesaikan masalah.
1: Iya, benar.
0: Yang kedua juga dipastikan pengambilannya enggak akan sakit. Karena ada anestesi. Mungkin setelahnya bisa disakit, tapi ya paling berapa hari lah, tidak terlalu parah juga. Jadi kalau ada gigi bungsu bermasalah, solusinya cuma satu, diambil aja.
1: Cabut ya berarti.
0: Itu solusi yang terbaik. Karena kalau ditunggu-tunggu, nanti malah merugikan. Malah menghancurkan gigi depannya. Nanti kalau gigi depannya sudah rusak, aduh sayang. Malah jadi dua yang diambil. Harusnya bisa gigi bungsu doang diambil. kehidupannya kerusak, dua-duanya malah diambil.
1: Malahan ya, jadi dua-duanya ya.
0: Malah rugi.
1: Iya, ya, malah lebih.
0: Jadi kesimpulannya.
1: Rugi lagi. Semakin lama semakin rugi berarti.
0: Jadi kesimpulannya kalau ada gitu udah ambil aja. Gak usah takut, gak rugi, itu kesimpulan yang terbaik.
1: Oke, siap. Baik
0: siap,
1: dok, terbaik. Terima kasih ya, atas informasinya ya dan penjelasannya.
0: Semoga memberkati ya, semoga pada mengerti nih ya.
1: Oke, ya. Melisa doakan dokter ya. Kaleb semakin sukses, semakin lancar segala usaha dan pelayanannya juga dan diberkati terus untuk dipakai Tuhan jadi berkat banyak orang ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Keluarga Esadai. Hari ini adalah hari Sabtu ya, yang bagi ingin yang beribadah, selamat beribadah di jam 6 sore ini. Setelah ini masih ada acara program Suara Gembala ya, yang dibawakan oleh Pastor Joe dan Pastor Nita. Melisa pamit undur diri, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.

Surga, suara gembala. Renungan firman Tuhan yang memberkati bersama hambanya. Surga, suara gembala.

Hari ini kita akan masuk di bagian yang keempat dari seri khotbah yang spesial sekali, yaitu kasih mula-mula. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Dari ayat ini Anda akan bisa melihat seperti apa dan gimana Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Sampai di situ pembacaan kita. Saya yakin Anda di sini, sebagian dari kita tahu bahwa kitab Kidung Agung ini adalah kitab cinta. Tapi ini bukan sekedar puisi cinta. Ini lebih dari itu. Kitab ini berisi gambaran ilahi hubungan Tuhan dengan kita. Hubungan Tuhan dengan saudara dan saya. Dan di ayat yang kita baca ini berbicara tentang bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Ternyata ditulis di sana tadi, ia datang apa? Melompat-lompat, meloncat-loncat. Artinya, kalau Anda pernah perhatikan enggak, orang saking senengnya itu biasanya gimana? Melompat-lompat, ada yang namanya excitement, ada yang namanya sukacita. Tahukah saudara, segitunya Tuhan sayang sama saudara dan saya. Dia sayang kita enggak flat-flat aja, dia sayangnya kita enggak biasa-biasa ya, asal sayang. No, dia sayangnya kita passionately. Dia sayangnya kita dengan menggebu-gebu. Dia sayangnya kita dengan berkobar-kobar. Dan doa saya, excitement yang seperti itu bukan cuma sepihak. Bukan hanya Tuhan ke kita. Doa saya setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini. Orang-orang yang cintanya sama Tuhan menyala-nyala apinya. Berkobar-kobar. Rohnya menggebu-gebu di dalam Tuhan. Amin. Harusnya seperti, jangan sampai kita datang sama Tuhan, Tuhannya excited sama kita, tapi kayak kita sepi-sepi aja, datang ibadah ya malas-malesan, doa ya rutinitas, kayak nothing, kayak kasihnya sudah hambar. Saya berdoa mulai hari, setiap kasih yang sempat hambar dibaharui, dipulihkan, dikobarkan. Saudara dan saya punya kasih mula-mula yang baru di dalam Tuhan. Amin. Lanjutkan lagi pembacaan kita. Kisah 2 ayatnya yang ke-10. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Apa katanya? Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Tahukah saudara kenapa kok Tuhan ngomong seperti ini? Sesederhana karena sebagian orang tadi, kasihnya hambar. Karena itu Tuhan ngomong, bangunlah. Hari ini saya percaya melalui firman-Nya, Tuhan ngomong sama saudara, ayo bangun. Ini waktunya bangun dari pasifmu. Bangun dari dinginmu. Bangun dari suam-suam kukumu. Ayo bangun. Ayo kita berdoa, Tuhan bangkitkan kembali kasih mula-mula itu di dalam hidupku. Karena yang namanya kekristenan ini bukan cuma agama. Kekristenan bukan sekedar status. Kekristenan bukan sekedar liturgi. Tapi kekristenan itu bicara hati kita sama hatinya Tuhan. Kekristenan itu bicara tentang hubungan kita sama hubungan Tuhan. Apalagi di kitab Kidung Agung. Kekristenan itu bicara tentang hubungan cintanya Tuhan sama kita. Ya, ini perlu dikobarkan, dibangunkan kembali. Lanjutkan pembacaan itu, ayat yang ke-14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu. Coba Anda perhatikan kalimat berikutnya, ditulis apa kata itu? Perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Ini yang saya ingin garis bawahi dalam pembacaan ayat ini. Tuhan mau ngomong sama saudara dan saya, perdengarkanlah suaramu. Kenapa? Karena Tuhan kepengen. Tuhan tuh happy. Tuhan tuh rindu mendengar suara saudara dan saya. Masih ingat gak Bapak Ibu, zaman dulu Anda jatuh cinta? Waktu masih pacaran. Atau mungkin ada di tempat ini yang Anda baru pacaran. Baru jatuh
cinta. Orang kalau lagi menggebu-gebu dalam cinta, kepengennya dengar suara orang yang dicintai. Coba Anda ngechat aja pacar saudara. Barusan sudah ditungguin. Kok belum dibalas ya? Benar gak? Sudah 2 menit ini kok belum dibalas. Kenapa? Kita kepengen dapat message-nya. Kita kepengen dapat teleponnya. Dengar lagi suaranya. Sudah dimatiin teleponnya. Kalau bisa telepon lagi. Ngomong apa kabar? Sudah tidur belum? Karena hatinya menggebu-gebu di dalam cinta. Tahu gak saudaraku? Cintanya Tuhan sama saudara itu kayak gitu. Dia gak bisa sepi-sepi aja. Dia rindu mendengar suara saudara. Dia rindu Anda curhat sama dia. Dia rindu mendengar suara doamu. Suara ucapan syukurmu. Suara puji-pujianmu. Suara penyembahanmu. Tuhan rindu dengar suara hati saudara. Amin. Yang Tuhan rindu itu suara hatinya kita. Bukan suara emas. Kalau suara emas ada orang yang pintar nyanyi. Suaranya keren sekali. Tapi itu kan bicara talenta ya. Urusan yang lain. Itu secara jasmani. Yang Tuhan dengar di telinganya Tuhan itu bukan sekedar suara jasmani. Tapi lebih dari itu suara hati kita. Kadang-kadang yang membuat Tuhan setia adalah sebagian orang Kristen setiap harinya hubungannya sama Tuhan gak kedengeran suaranya. Baru bangun tidur sudah sibuk sendiri. Gak ada suara ucapan syukurnya. Gak ada suara ngomong bangun tidur sama Tuhan. Good morning Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus. Tahu gak saudaraku itu yang Tuhan rindukan. Perdengarkanlah suaramu kata firman Tuhan. Saya ajak saudara mulai hari ini. Ayo kita tingkatkan kehidupan doa. Anda yang biasanya masih berdoa, kadang gak berdoa. Mulai hari ini saya ajak saudara konsisten berdoa. Oke, Anda yang berdoa baru sebentar-sebentar, tingkatin dong. Saya ajak semua jemaat keluarga Allah doa minimal 1 jam tiap hari. Mungkin saudara ngomong sama saya, Pak, doa 1 jam ngomong apa aja loh. Saya balas tanya sama saudara, Anda kemarin ketemu sama teman atau kenalan, sama relasi, rekan usaha, pernah gak ngobrol 1 jam? Makan bareng sama orang 1 jam pernah gak? Kongko-kongko 1 jam pernah gak? Ngomongan sama keluarga, itu kan natural. Anda cuma hahihi, menikmati suasana, santai, curhat, cerita-cerita. Kenapa enggak saudara buat kayak gitu sama Tuhan tiap hari? Maka 1 jam itu akan menjadi normal. 1 jam itu akan menjadi waktu yang berlalu dengan cepat. Kenapa? Karena itu hatimu ketemu sama hatinya Tuhan. Doa itu sesederhana kita hatinya connect sama Tuhan, ngomong-ngomong sama Tuhan. Dan Tuhan ngomong, perdengarkanlah suaramu. Tuhan kepengen dengar curhatnya kita, apa pemikirannya kita. Sampaikan hati saudara sama Tuhan. Perdengarkan suara doa saudara. Suara pujian penyembahan saudara kepada Tuhan. Itu yang menyenangkan hatinya. Saya berdoa mulai hari ini. Setiap hari dalam hidupmu. Buat Tuhan gak sepi lagi. Doa saya setiap hari. Saudara seperti Daud. 3 kali Daud berdoa tiap hari. Bahkan 7 kali Daud memuji-muji Tuhan tiap hari. Makanya Tuhan excited banget sama Daud. Sampai Tuhan ngomong tentang Daud. Ini orang yang berkenan di hatiku. Ini a man after God's own heart. Yang kayak gini loh. Kenapa? Karena cintanya Tuhan gak sepihak. Tapi berbalas. Saya berdoa dalam hidup saudara sama Tuhan. Cinta saudara sama Tuhan gak sepihak tapi berbalas. Tuhan menggebu-gebu sama saudara. Anda juga menggebu-gebu sama Tuhan. Kasih mula-mulanya berkobar-kobar luar biasa. Perdengarkan suaramu sama Tuhan. Sebagian orang bahkan datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja. Masih gak ada suara. Saat pujian penyembahan kita diem. Saat khotbah gak ada amin. Saat penyembahan, cuma ngelihat. Pada Tuhan ngomong, perdengarkan suaramu. Hari ini saya ajak kita semua, ayo mulai kita perdengarkan suara doa kita. Perdengarkan suara ucapan syukur. Perdengarkan suara pujian penyembahan. Anda yang setuju katakan amin. Oke? Jadi
Ini yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kita baca Mazmur 5 ayatnya yang keempat. Tahukah saudara, Tuhan juga rindu kita mendengar suaranya. Bukan cuma Tuhan rindu mendengar suara kita, tapi Tuhan rindu saudara dan saya, kekasihnya Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan. Dan yang akan kita baca ini adalah perkataannya Daud. Dia ngomong begini, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Kayak tadi itu, di pagi hari Tuhan sudah dengar dulu suaranya Daud, benar enggak? Tuhan excited, Tuhan happy nih. Tapi bukan cuma di situ aja, ditulis Daud ngomong begini, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku apa? Menunggu-nunggu. Saudara tahu enggak yang namanya menunggu? Saudara menunggu seseorang. Coba Anda menunggu antrian. Mau masuk ketemu sama dokter. Menunggu, ya sudah nunggu. Sama Tuhan juga sama. Kalau saudara dan saya mau belajar mendengar suara Tuhan, butuh seperti Daud. Dalam hadirat Tuhan, aku, apa tadi? Menunggu-nunggu. Nunggu aja. Biar Tuhan yang bicara, karena doa itu bukan searah. Doa itu bukan kita yang nerocos, terus baru sananya mau ngomong, bye-bye. Enggak kan? Tapi berapa banyak orang Kristen, saya tanya sama saudara, kehidupan doa saudara, obrolan saudara sama Tuhan, sepihak apa berbalas? Kita cuma ngomong, terus selesai langsung amin, atau seperti Daud? Daud itu nunggu, dia ngomongan terus dia nunggu, Tuhan bicara. Dia menantikan Tuhan, dia menunggu, dia kepingin ganti mendengar suara Tuhan. Dan untuk Anda mendengar suara Tuhan, Anda gak bisa ngomong terus. Kalau kita kepingin nunggu, kita harus diem. Baru kita bisa dengar. Makanya butuh menanti-nantikan Tuhan. Cuma kadang-kadang yang jadi masalah, sebagian orang Kristen gak tertarik ngapain ya dengar suara Tuhan. Sebagian orang Kristen lebih tertarik dengerin podcast motivasi. Dari guru ini, pakar yang hebat, pengusaha yang sukses, selebgram influencer yang hebat. Good, saya juga dengerin itu. Tapi dengarkan baik-baik, lebih dari kita mendengarkan manusia, dengarkan Tuhan saudara. Itu lebih penting, itu lebih utama di dalam kehidupan kita. Coba kita baca ya. Perasaannya Tuhan. Kadang-kadang kita gak ngerti aja di hatinya Tuhan gimana. Mazmur 81. Dimulai dari ayat yang ke-11. Dan nanti saya baca terus. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar. Maka aku akan membuatnya penuh. Ayat 12 perhatikan. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan apa? Israel tidak suka kepadaku. Ini problem. Berapa banyak sih orang, Anda kalau kepengen ketemu sama seseorang, Anda kepengen ketemu sama pejabat, disuruh nunggu sejam, nunggu enggak? Anda butuh, Anda nunggu loh, benar enggak? Anda mau ketemu sama dokter, Anda nunggu. Tapi kenapa waktu doa, baru 5 menit sudah amin. Sebagian orang tanpa sadar, kayak Tuhan ngomong tadi, di hatinya Tuhan tuh ngerasanya, kamu gak suka mendengar suaraku. Hari ini saya berdoa, kesukaan untuk mendengar suaranya diberikan di dalam hati saudara. Lebih dari mendengar suara manusia manapun, saya berdoa ada kesukaan mendengar suara Tuhan. Ada kerinduan, ada kesabaran, ada komitmen untuk mendengar suara Tuhan. Seperti Daud yang setiap pagi, bukan cuma pagi ini gak dengar apa-apa, besok bye-bye. No, day by day, morning by morning, tiap pagi Daud duduk dan mendengar suara Tuhan, menunggu-nunggu dalam hadirat Tuhan. Itu relationship-nya Daud sama Tuhan, seril itu, senyata itu.
Jangan jadikan kekristenan ini cuma formalitas. Yang penting aku statusnya Kristen. Sudah ke gereja loh, sudah setor wajah loh. No, Tuhan menantikan. Tuhan rindu mendengar suara kita. Dan Tuhan kepengen kita mendengar suara Tuhan. Cuma Tuhan rasanya di hati gimana? Sampai Tuhan ngomong, umatku gak suka dengar suaraku. Ini kata Tuhan. Anda lanjutkan pembacaan itu. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Anda pernah enggak, ingat enggak waktu zaman kita masih bandel dulu? Dikasih tahu sama orang tua kita, pusing amat, enggak peduli. Ya sudah, kita maunya begini. Giliran kita sekarang sudah jadi orang tua, gantian kita juga ngasih tahu sama anak-anak kita. Anak-anak kita pusing amat. Padahal kita ngomong sama mereka ini, kalau papa mama ngomong sama kamu gak mungkin nyelakain, gak mungkin yang jelek, pasti untuk kebaikanmu. Tahukah sudah seperti itu Tuhan ngomong sama kita? Tuhan mengarahkan, Tuhan ngasih tahu gini gitu. Tapi kadang-kadang tanpa sadar, kita gak mau dengar yang Tuhan ngomong. Terus Tuhan ngomong, ya sudah, kalau kamu gak mau dengar suara, ya sudah, kamu jalan menurut rencanamu sendiri. Tadi Alkitab ngomong. Saya mau tanya sama saudara, menurut saudara Anda sekarang berjalan menurut rencanamu sendiri? Atau engkau berjalan di dalam rencana Tuhan? Karena itu dua hal yang pasti berbeda. Ada sebagian orang dalam hidupnya kayak ngerasa, di mana ya Tuhan ya? Kayak dia sendiri memang. Kayak Tuhan tuh gak nyata. Tanpa sadar, kita berjalan menurut rencana kita sendiri. Saya ngomong sama saudara, bukan berarti gak boleh buat rencana. Saya sendiri buat rencana. Kita harus buat rencana. Tapi jangan lupa, sementara kita membuat rencana kita, tetap dengar-dengaran sama petunjuk Tuhan. Dalam kehidupan sebagian orang, benar dia buat rencana, tapi dia terus memperhatikan Tuhan tuh maunya apa. Plannya Tuhan tuh, rencananya Tuhan gimana. Karena saya yakinkan saudara, sama-sama Anda menjalani hidupmu, sama-sama engkau mengerjakan proyek bisnis yang engkau kelola itu, kalau engkau ngerjainnya sesuai suaranya, petunjuknya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, saya yakinkan, gak kayak ayat tadi, ya sudah aku membiarkan mereka berjalan sesuai rencananya sendiri, sendirian. Tapi kalau Anda mengerjakan sesuai petunjuk Tuhan, Tuhan kalau ngomong sama saudara, ini ya, kamu ini, kita lakuin sesuai suaranya, Anda tidak dibiarkan sendiri. Dalam hidupmu pastilah akan ada campur tangan Tuhan yang nyata. Tangan Tuhan itu akan kuat bertindak dalam hidup saudara. Anda akan melihat jejak-jejak Tuhan nyata dalam hidup. Kuncinya dengar-dengaran suaranya. Jangan sampai seperti bangsa Israel pada waktu itu, yang umatku gak suka dengar suaraku. Suruh 5 menit, 10 menit, 15 menit sudah bosan. Tapi nunggu antri yang lainnya, sekian jam aja, apalagi ibu-ibu antri diskon, sale. Ya. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara, ayo kita teliti. Lanjutkan pembacaan itu, ayat yang ke-14. Tuhan ngomong begini, sekiranya umatku mendengarkan aku. Ini saking gemesnya sama Tuhan ya saudaraku ya. Saking gemesnya dia ngomong, kamu tuh kok gak dengerin aku ya? Sekiranya kamu tuh dengerin aku. Lihat nih. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Ayat 15. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Ho. Ternyata mereka waktu itu ngadepi musuh gak menang-menang. Masalah gak selesai-selesai. Kenapa? Tuhan cuci tangan. Kamu gak mau denger-dengeran suaraku. Kamu mau jalan sendiri, ya sudah, jalan sesuai rencanamu sendiri. Makanya terus saja berkutat, puter-puter di situ terus. Gak selesai-selesai. Banyak orang dalam hidupnya gak belajar denger-dengeran suara Tuhan. Gitu terus PR-nya gak selesai-selesai.
Tahukah saudara, satu suara Tuhan bisa menuntaskan peperangan yang tidak pernah beres. Satu suara Tuhan bisa mendatangkan pemulihan sekejap dalam hidup saudara. Satu suara Tuhan bisa membawa Anda mengalami lompatan 10 tahun di dalam sekejap. Kuncinya dengar-dengaran suara Tuhan. Karena Tuhan ngomong kayak tadi. Gemes banget kan dia ngomong, sekiranya umatku mendengar suaraku. Kalau kamu dengar-dengaran suara Tuhan, maka seketika itu juga aku akan menundukkan musuh mereka. Lihat saudaraku, Tuhan ngomong, Tuhan itu cuma nunggu kapan kamu itu punya waktu untuk dengar-dengaran suara Tuhan. Menunggu di hadirat Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Atau kamu tetap aja gak sabar nunggu suara Tuhan, cepat ngambil keputusan sendiri. Yang penting nanti tanya sama ini, tanya. Semuanya ditanya, ChatGPT pun ditanya, kecuali Tuhan gak ditanya. Anda lebih banyak tanya ChatGPT apa tanya Roh Kudus? Loh, saya juga tanya ChatGPT saudaraku. Tapi kita harus pastikan satu hal. Tuhan nomor satu. Tuhan yang terutama. Tuhan yang pertama. Tuhan yang tahu bagaimana menuntun di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang bisa membalikkan situasi kita. Dan memberi kita kemenangan. Seketika itu juga. Musuhmu ku taklukkan, kata Tuhan. Saya berdoa seketika itu juga. Penyakitmu dilenyapkan. Urusan legal itu beres. Masalah pertikaian keluarga itu selesai. Seketika itu juga. Pintu-pintu terbuka dalam hidup saudara. Seketika itu juga. Lompatan terjadi. Sekiranya umatku mendengar suaraku. Anda butuh loh dengar suara Tuhan. Musa dan Yosua itu adalah teladan yang luar biasa mendengar suara Tuhan. Kita baca Keluaran 33 ayat 7 dan 11. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Jauh dari perkemahan. Dan menamainya apa? Kemah pertemuan. Ini kemah pertemuan Musa. Ini yang disebut Tabernakel Musa. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Di luar rumahnya masing-masing, di luar kemahnya masing-masing. Jadi ada satu tempat pada waktu itu yang disebut Tabernakel Musa. Dan di situ tempat surga terbuka, tempat Tuhan berbicara kepada umatnya, tempat umatnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tempat umatnya mendengar suara Tuhan. Jadi perlu untuk keluar dari kemahnya menuju ke tabernakel itu. Saya juga mau ngomong sama saudara, momen di minggu yang spesial, Anda perlu keluar dari rumah saudara, datang ke rumah Tuhan. Amin, saya percaya di tempat ini bukan sekedar gedung gerejanya. Saya yakinkan saudara, ini adalah open heaven. Ini adalah tempat di mana langit terbuka. Ada pondok Daud yang siang malam menaikkan pujian, pengagungan buat Tuhan. Dan saya percaya ini tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Ini tempat kita mencari wajahnya dan mendengar suaranya. Yes. Itu kemah pertemuan pada waktu itu. Dan ditulis di sana setiap orang yang mencari Tuhan, ya ke situ. Berarti gak dilarang. Orang harusnya boleh ke situ. Tapi lihat ini, ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Saya berdoa. Kita dibawa masuk dalam dimensi percakapan ilahi dengan Tuhan seperti ini. Face to face. Berhadapan muka dengan Tuhan. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Selesai di tabernakel, Musa balik ke perkemahan. Tetapi, ini ada yang menarik saudaraku, perhatikan baik-baik. Abdinya, siapa namanya? Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, berarti dia salah satu member Youth Impact. Tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi ini jelas loh.
kemah itu, tabernakel itu tempat kalau orang mencari Tuhan, ketemu Tuhan itu di situ. Tapi tahu enggak saudaraku, tempat ini sepi. Jarang ada orang Israel yang ke situ. Anda baca, mereka ngomongnya sama Musa, Musa kamu aja deh, nanti kita dengerin dari kamu. Jadi mereka, kayak tadi sampai Tuhan ngomong, umatku enggak suka mendengarkan suaraku. Saya berdoa benar-benar melalui firman Tuhan hari ini, dibangkitkan kesukaan untuk mencari Tuhan. Dan kemauan, kesabaran, menunggu-nunggu dalam hadirat Tuhan. Sabar untuk mendapatkan petunjuk Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus. Di kemah itu, saudaraku, boleh dikatakan majority cuma Musa. Makanya ditulis sana, Musa yang ngobrol sama Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Tapi ada yang menarik. Dia enggak sendiri, dia selalu ditemani oleh ajudannya. Namanya adalah Yosua. Dan yang luar biasa, ditulis tadi di ayat, Musa sudah selesai pun, dia balik ke kemahnya, dia balik ke rumahnya, Yosua tinggal di situ. Di tempat di mana surga terbuka, di tempat Tuhan mau nemuin umatnya. Coba Anda renungkan itu. Yosua tinggal di situ. Yosua berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Seperti Daud, Yosua menunggu-nunggu dan menanti-nantikan Tuhan. Kadang-kadang sebagian orang berpikir, ngapain sih doa lama-lama? Buat apa doa? Buat apa ibadah lama-lama? Ibadah cepat, ayo pujian sekali, penyembahan sekali, khotbah 30 menit, selesai. Tapi Yosua caranya enggak gitu. Yosua itu seperti Musa menunggu-nunggu. Bahkan Musa sudah selesai pun, dia tetap tinggal di situ. Apa? Menantikan Tuhan. Buat mayoritas orang, enggak ada yang lain selain Yosua yang ngelakuin itu. Buat mayoritas orang, itu buang-buang waktu. Makanya banyak orang kadang-kadang ngomong, enggak sempat doa pagi. Enggak sempat baca Alkitab. Kenapa? Sibuk. Artinya ada banyak yang lain yang lebih produktif yang kita harus lakukan selain menunggu-nunggu dalam hadirat Tuhan, tidak dengan Yosua. Yosua ini di situ bersekutu intim sama Tuhan dan dia sabar dengerin suara Tuhan, enggak tergesa-gesa. Banyak orang anggap itu sia-sia. Tapi Anda lihat babak berikutnya itu yang membedakan Yosua dibandingkan semua bangsa Israel yang lain. Di saat mereka menghadapi tantangan besar. Di saat mereka melihat penduduk Kanaan itu raksasa yang besar. Semua orang rebah imannya langsung gemetaran dan berkata, mengerikan sekali. Ini penduduk Kanaan kayak raksasa. Kita kecil kayak belalang. Pasti kita ditelan habis. Semua kayak gitu. Tidak dengan Yosua. Yosua tetap tegak berdiri. Yosua tetap percaya benar lawan kita besar. Tapi jangan lupa kita punya Tuhan yang lebih besar. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Kenapa imannya paling kuat sendiri sementara yang lainnya ambles? Sederhana, karena Yosua banyak mendengar. Dan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau Anda untuk 5 menit, 10 menit, 15 menit hanya nunggu Tuhan bicara, Anda enggak tahan. Gimana imanmu akan jadi timbul dan kuat? Yosua inilah yang akhirnya dipilih oleh Tuhan. Dari semua yang lain, Yosua yang dipilih Tuhan. Kenapa? Yang lainnya ninggalin Tuhan, Yosua sendiri yang terus nungguin di situ. Yosua ini dianggap orang dekatnya Tuhan. Doa saya, Anda juga jadi orang dekatnya Tuhan. Mulai hari ini, Anda bukan cuma orang umum-umum yang rata-rata biasa-biasa. Tapi di hati Tuhan, yang ini orang yang punya kesukaan untuk mendekat lebih daripada yang lain. Anda orang spesialnya Tuhan. Anda orang dekatnya Tuhan. Anda sahabat karibnya Tuhan. Seperti Yosua. Yosua yang dipilih oleh Tuhan. Dan dia yang akhirnya memimpin bangsa Israel. Masuk ke tanah perjanjian. Mengalahkan semua raksasa. Dan mengalami kemenangan gilang gemilang. Dimulai kuncinya di saat yang lainnya balik ke kemahnya dan gak interest dengerin suara Tuhan, Yosua menunggu-nunggu.
Saya berdoa mulai hari ini hati saudara terarah tertuju sama Tuhan. Sehingga ketika Tuhan bicara, Anda bisa dengar. Ketika Tuhan mau memberikan petunjuk kepada saudara, Anda bisa ngerti. Ini proyek bagus, lancar, Anda tabrak, gak dengar suara Tuhan. Depannya lurus, ujungnya maut loh. Tidak semua proyek yang lancar depannya, tidak semua proyek yang kayaknya menguntungkan harus kita samber loh. Tidak semua teman yang kayaknya bagus dan ini dan itu, terus saudara mesti jalan loh. Kadang-kadang saya sedih, saya hancur hati ketika mendengar cerita-cerita ketika orang salah langkah karena gak sabar mendengar suara Tuhan. Pokok, any opportunity, kesempatan terbuka, hajar. Begitu dikasih tahu temannya untuk ini itu, melangkah. Anda boleh melangkahnya cepat, tapi kalau enggak disertai Tuhan, kalau itu keputusan salah, penyesalannya yang panjang. Tapi kalau Yosua, dia enggak secepat itu, enggak secepat yang lainnya melangkahnya. Dia sabar menunggu petunjuk Tuhan. Tapi begitu dia dapat satu petunjuk dari Tuhan, satu petunjuk Tuhan lebih berharga daripada 1000 idenya motivator manapun. Lebih hebat daripada ide bisnisnya pengusaha manapun. Saya mau ngomong sama saudara, dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang tahu apa yang akan terjadi. Dan dia bisa memberikan petunjuk kepada saudara. Bukan hanya petunjuk, tetapi dia punya power kuasa. Dia bisa menyertai saudara dan membuat yang tidak bisa jadi bisa. Kuncinya mendengar. Makanya sekiranya umatku mendengar suaraku, maka seketika itu aku menaklukkan musuh mereka. Saya berdoa masalah saudara selesai seketika. Kesembuhan Anda seketika. Mujizat Anda seketika. Berkat saudara seketika. Dimulai dari mendengar suara Tuhan. Banyak orang kadang-kadang gak ngerti bagaimana cara untuk mendengar suara Tuhan. Ayub 33 ayat yang ke-14. Karena Allah berfirman dengan satu, dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Jadi, karena gak memperhatikan, orang bisa dengar apa tidak? Gak dengar. Orang yang tidak memperhatikan ini gak dengar. Tapi kalau kita gak dengar, bukan berarti Tuhan tidak bicara. Anda yang duduk di depan sini, dengar gak suara orang yang lagi di belakang sana? Kan gak dengar. Kalau gak dengar, bukan berarti mereka yang di belakang sana gak bicara. Cuma karena jauh, mereka bicara pun kita gak dengar. Buat Tuhan, jauh dekatnya itu bukan jarak jasmani. Tapi jarak hatimu sama Tuhan. Jarak pikiranmu sama Tuhan. Jarak kerinduanmu sama Tuhan. Kalau saudara mau mendengar suara Tuhan, tadi Tuhan tuh ngomong sama kita. Tuhan bukan gak bicara loh. Jangan ngomong Tuhan gak bicara. Kitanya yang belum bisa dengar. Karena tuh hari ini doa sama Tuhan, Tuhan ajari aku untuk bisa mendengar suara Tuhan. Sesederhana kalau yang di depan kita mau dengar yang di belakang, ya sudah, kita tinggal jalan mendekat. Nanti mereka ngomongnya volumenya masih sama, tapi kita tadinya gak dengar, tiba-tiba dengar. Dengar suara Tuhan itu juga sama. Anda dengar suara Tuhan, Tuhan ngomong sama saudara tapi gak diperhatiin. Tapi begitu engkau mengarahkan hatimu, tadinya kan hati kita sama teman kita yang ini, sama pakar yang ini, sama channel YouTube yang ini, sama channel TikTok yang ini. Di follow terus. Tapi hatimu follow Holy Spirit enggak? Channel tadi pun yang Anda follow, dia punya banyak konten. Kalau kamu enggak follow, dia keluarin konten pun Anda juga enggak tahu. Sesederhana gimana kok Anda bisa tahu dia baru keluarin konten lagi, Anda tahu lagi? Karena Anda follow. Doa saya mulai hari ini, hatimu follow Holy Spirit. Doa saya mulai hari ini, kerinduan saudara, pemikiran saudara, mengikuti Roh Kudus. Saudaraku,
hidup ini adalah pilihan ya. Dan memilih pasangan hidup itu salah satu pilihan hidup yang akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Orangnya sama, tapi pilihan pasangan hidupnya beda, nanti jalan hidupnya lain. Karena sebenarnya yang namanya memilih pasangan hidup, yang namanya percintaan, bukan hanya tentang percintaan. Yang namanya pernikahan, bukan hanya tentang percintaan. Tentunya ini penting sekali, percintaan. Tapi bukan hanya tentang itu. Tetapi juga tentang memenuhi tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kita. Makanya dalam Alkitab ditulis yang namanya pasangan itu ada teman, pewaris, kasih, karunia. Jadi kalau sudah bersama, dapatnya kasih karunia enggak sendiri-sendiri. Tapi ada partnernya. Mewarisi kasih karunia, janji Tuhan. Karena itu penting sekali untuk memilih pasangan hidup. Kalau Anda memilih kerja salah, Anda bisa langsung resign. Anda memilih jalan salah, puter aja. Keluar tol sebentar, balik lagi. Tapi kalau Anda salah memilih pasangan hidup, seumur hidup loh. Penting sekali untuk mendengar suara Tuhan supaya enggak salah. Saya hampir salah. Ada momennya, namanya orang bisa tertarik saudaraku ya. Dan yang kita pikir wah gini gitu dan lain sebagainya. Ya secara manusia kayak Kadang-kadang kalau kita memilih pasangan hidup, kita punya kriteria ini dan itu bagus. Bagus, punya rencana sendiri bagus. Punya kriteria yang baik bagus. Tapi jangan pernah lupa, jaga hati tetap dengar suara Tuhan. Sehingga ketika engkau mau ngambil keputusan yang salah pun, ketika engkau mau ngambil arah yang belok pun, Tuhan bisa bicara, kamu bisa dengar, dan bisa lurus lagi. Nangkep gak yang saya maksudkan? Saya hampir ngambil keputusan yang salah, tapi di momen itu tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya. No, pasangan hidupmu ada di Solo. Untung saya mau dengar suara Tuhan dan untung saya mau taat sama apa yang Tuhan ngomong sama saya. Karena di dalam situasi tertentu taat itu tidak mudah. Betul apa tidak saudaraku? Kalau situasinya masih netral itu ya sudah. Tapi kadang-kadang ada situasi yang membuat ketaatan itu butuh kesungguhan. Dan saya bersyukur saya ngikutin petunjuk dari Tuhan. Dan sampai hari ini oleh anugerah Tuhan saya sama Pastor Nita bisa bersama-sama jadi teman pewaris kasih karunia. Kami melayani Tuhan bersama-sama, kami saling melengkapi, saling mengisi di dalam pelayanan. Dan kami memenuhi panggilan Tuhan dan rencana ilahi Tuhan di dalam kehidupan kami. Menikmati damai sejahtera, sukacita yang indah di dalam pernikahan kami. Saya berdoa yang jomblo-jomblo di tempat ini diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa dengar-dengaran suara Tuhan, bisa memilih pasangan hidup yang tepat yang daripada Tuhan. Amin. Kalau yang sudah menikah enggak perlu tanya lagi pasangan hidupmu yang mana, yaitu saudaraku, oke? Kalau ada yang berpikir yang lain, suara Tuhan buat saudara hari ini bertobat. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana mendengarkan suara Tuhan itu? Suara Tuhan itu seperti apa sih? Dengan cepat ya saya bagikan. Yang pertama, suara Tuhan yang paling basic. Sebelum Anda bisa mendengarkan suara Tuhan ini itu dan lain sebagainya. Ada suara Tuhan yang paling basic. Itu namanya Alkitab. Buat sebagian orang gak nangkep. Alkitab itu dianggap cuma buku. Tapi firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu roh dan hidup. Jadi waktu Anda connect sama Alkitab, asalkan bukan cuma secara jasmani. Tapi Anda buka hati, roh saudara connect sama firman itu. Firman itu diurapi oleh Roh Kudus. Maka sebenarnya Anda sedang connect dengan alfabet rohani. Dan ini yang jadi pintu untuk Anda nantinya bisa masuk ke dimensi profetik.
Dimensi di mana Anda mulai mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab itu firman Allah. Tuhan yang ngomong sendiri. Waktu engkau baca, Anda sedang sinkronis di situ. Anda sedang masuk dalam

Baca Alkitab. Wah, enggak punya waktu, Pak. Kalau seandainya engkau tahu hidupmu ditentukan dari situ, Anda pasti punya waktu. Cepat selesai itu Alkitabnya. Yes, itu paling basicnya penting di situ. Yang kedua, baru suara Tuhan yang paling sering. Kalau tadi paling basic, yang sekarang paling sering. Tuhan tuh bisa bicara melalui mimpi. Tuhan bisa bicara melalui situasi, kondisi, melalui orang lain. Tapi yang paling sering, Tuhan itu bicara di dalam hati nurani kita. Saya bacain aja ayatnya daripada nanti dipikir cuma omongan aja. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi ketika Tuhan bicara sama kita, Tuhan bicara itu melalui hati nurani. Sehingga yang engkau rasakan itu kayak hati nuranimu sendiri yang mengajari engkau. Yang engkau gak tahu karena engkau sudah sinkron sama firman, frekuensi suara Tuhan ini. Tuhan itu bicara melalui hati nuranimu untuk mengajari saudara. Berhenti loh, jangan yang ini loh, jangan maju lagi. Nanti Tuhan bicaranya melalui hati nurani. Ini urusan sudah kompleks kayak gini. Semua pusing gimana nyelesainya. Tuhan bicara melalui hati saudara. Yang ini kuncinya di sini, di sini, di sini. Kamu jalanin ini. Anda jalanin, selesai semua. Tuhan bicara melalui hati nurani. Saya pernah cerita sama saudara. Saya yakin Pastor Nita juga pernah. Ketika dia hamil, anak kami yang ketiga, namanya adalah Jane. Waktu itu HPL, hari perkiraan lahirnya yang ditetapkan dokter masih 4 hari. Tapi dari sejak seminggu sebelumnya, Pastor Nita udah ngomongan sama saya, kok di hati ini kayak ada dorongan kepengen cepet periksa ke dokter. Gak tahu kenapa. Dan hari itu bahkan dia gak nunggu saya, dia jalan langsung sendiri, dia datang ke dokter. Dan dokternya ngomong, kamu ngapain? Kan masih 4 hari lagi. Dokternya pinter loh saudaraku, dokter ahli. Saya gak usah sebutin namanya di Jakarta ini. Ya. Tapi Bu Nita ngomong, gak apa-apa dok, cek saja. Ya sudah, namanya sudah masuk di ruangan itu, dicek. Waktu dicek, dokternya yang kaget. Hah, ini air ketubannya rembes nih, ini kasus langka nih. Gak tahu kalau air ketubannya langsung pecah, sudah ketahuan. Ini gak tahu, tiba-tiba habis saja airnya. Dan dokternya ngomong, kalau ini gak ditangani hari ini, anaknya gak selamat. Dari mana coba Bu Nita bisa tahu apa yang akan terjadi? Dokternya aja gak tahu. Dari luar gak ada tanda-tanda apa-apa. Tapi tahu gak sudah, ada dorongan-dorongan ilahi yang ada di dalam hati nurani. Dan kalau orang dengar, orang kalau mengarahkan hatinya terhadap Tuhan, begitu Tuhan ngasih dorongan dalam hati nurani, nangkep itu. Tapi kalau misalnya yang di sana bicara tadi, yang di belakang bicara, yang depan kan dengarkannya suara saya sekarang. Sana mau bicara kayak apa? Karena gak terarah ke sana, ke belakang. Yang di depan kita pun gak mungkin dengar. Tuhan bisa memberikan dorongan ilahi sama saudara. Tapi hatimu gak tertuju sama Tuhan, Anda gak bisa nangkep. Tapi waktu Pastor Nita dapat dorongan itu karena dia ngarahin hatinya sama Tuhan. Dia nangkep, dia taat, dia jalan. Anak yang harusnya gak tertolong oleh anugerahnya selamat. Hari ini saya berdoa, hati nurani saudara dipakai oleh Tuhan untuk berbicara dalam hidup saudara. Anda akan bisa merasakan sinyal-sinyal dari Roh Kudus, dorongan-dorongan di dalam hati saudara untuk bisa mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang ketiga, suara Tuhan yang paling mudah. Tadi paling basic, paling sering. Yang ketiga, paling mudah. Paling mudah itu ketika Tuhan bicara sama kita melalui hambanya. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai, ada pemimpin-pemimpin rohani yang akan dipakai untuk berbicara kepada kita masing-masing. Dan ketika di dalam satu gereja, Tuhan menempatkan satu gembala, sebenarnya Tuhan akan berbicara kepada jemaat melalui gembalanya. Anda harus tahu bahwa khotbah di gereja kita ini bukan khotbah yang

dipersiapkan dengan presentasi yang cakep, cantik. Dari research ini, research itu. Terus ditata dengan profesional. Caranya beda. Proses menempanya firman Tuhan ini dalam hadirat Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Ini bukan presentasi biasa. Ini tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang engkau mau sampaikan kepada umatmu? Ini pakai doa puasa. Ini pakai perenungan yang dalam. Ini buka telinga dan dengar-dengaran suara Tuhan. Karena itu ketika hamba Tuhan berdiri di mimbar ini dan berbicara kepada saudara, saya berdoa, Anda tidak hanya menangkapnya sebagai perkataan manusia, perkataan pendeta. Doa saya, Anda bisa tahu bahwa kita ini cuma dipakai sebagai penyambung lidahnya Tuhan. Yang Anda dengar itu bukan berasal dari manusia, tetapi itu kata-kata yang datang dari atas. Itu sebabnya di gereja kita ada orang-orang yang punya kepekaan terhadap hal ini. Dan ketika hamba Tuhan berbicara, menyampaikan firman Tuhan, suara Tuhan, deklarasi rema-rema yang dari atas, mereka tanggap, mereka percayai. Saat itulah kuasa Tuhan bekerja dan pertolongan Tuhan nyata. Hari ini saya ajak saudara ya, buka hati saudara lebar-lebar. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, belajar melihat beyond the natural, melampaui yang jasmani, belajar melihat yang rohani di balik yang jasmani. Sehingga Anda bisa nangkap. Dan bukan cuma orang lain yang mengalami kesaksian-kesaksian itu. Doa saya mulai saudara hari ini, saudara juga. Giliran Anda. Anda yang akan bersaksi. Selama ini Anda hanya menonton kesaksian. Tapi tahun ini giliran Anda yang bersaksi. Giliran Anda yang bersaksi. Ketika Anda menerima rema, Anda mendengar suara Tuhan, Anda mengerjakannya, engkau melihat kemuliaannya nyata. Rohmu yang kudus.

Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di Ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu, jam 6 sore. Hari Minggu, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir, nih udah Mas siapin, yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari, selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah Mas, BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batara, sahabat bisnis Anda.

0: Punya usaha, brand lokal, usaha rumahan, atau jualan online? Radio El Shaddai FM adalah pilihan tepat. Siap mempromosikan produk usahamu agar dikenal lebih luas dan pelanggan bertambah. Pesan tersampaikan di dua kota, yaitu Solo dan Yogyakarta, serta memiliki jangkauan tidak terbatas melalui aplikasi streaming, YouTube, dan social media El Shaddai FM dengan jumlah puluhan ribu pendengar yang setia dan loyal. Jadikan ini peluang besar untuk pertumbuhan brand Anda. Satu kali bayar, dua wilayah terjangkau. Lebih hemat, lebih luas, dan lebih efektif. Dapatkan informasi paket promosi eksklusif dengan menghubungi tim marketing kami sekarang juga di 0896-9777-7877. Jadi, tunggu apa lagi? Promosikan produk usahamu hanya di Radio El Shaddai FM.
1: Everybody brings you home.
2: New information and new wonders.
1: El Shaddai FM.
2: El Shaddai FM.
1: Full of new wonders.
2: Full of new wonders.

Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi. Sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Factor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801 atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.

0: Hadirilah Misbah Doa Pagi onsite di Keluarga Allah Widuran Solo.
1: Engkau menyelidiki hati kami.
0: Hidup yang dipenuhi dengan penyembahan pada Allah akan menyukakan hatinya dan membawa dampak yang dahsyat bagi hidup kita.
1: Kami datang mencari wajah-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kami. Ini sembah dan pujian kami.
0: Jadi, mari datang ikuti Misbah Doa Pagi ini. Terimalah pewahyuan baru tentang dahsyatnya penyembahan. Jadikan harimu penuh penyertaan dan kemenangan yang dahsyat juga. Misbah Doa Pagi diadakan secara onsite di Keluarga Allah Widuran Solo dan bisa juga mengikuti live streaming online di gbika.org/live Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Jangan lupa ajak keluarga dan sahabat Anda supaya mereka diberkati juga di Misbah Doa Pagi. Tuhan Yesus.

0: jalan firman Tuhan yang akan menuntun kita tentang kebenaran dan pengenalan akan Tuhan. Apa kata firman? Persembahan 91.3 LCD FM.
1: Saya ajak saudara Bukati. Selama ini saudara disiplin pun. Punya disiplin apa dalam hidupmu? Dalam doamu? Dalam firman? Dalam puasamu? Dalam pekerjaanmu? Belajar? Dalam latihanmu? Apapun? Dalam jaga hatimu? Jaga pikiranmu? Jaga telingamu? Jaga perkataanmu? Jaga tingkah laku? Disiplin atau tidak? Kalau tidak, saudara belajar sekarang bisa. Kalau saudara merasa aku gak bisa, gak punya disiplin, selalu batal, gak bisa disiplin, gak punya disiplin, gampang, minta orang lain disiplin saudara. Saya ulangi ya, kalau saudara gak disiplin, saudara gak maju. Tapi kalau saudara sudah biasa, tetap gak bisa disiplin, gak punya disiplin, minta orang lain disiplin saudara. Memberi disiplin saudara, supaya saudara jadi punya. Ya, maka dengar ya, anak-anak di rumah, kalau orang tuamu arahkan disiplin, jangan salah paham, jangan sakit hati. Ayolah saja nyuruh gampang, kita ini gak disuruh sudah mati. Saudara akan punya disiplin. Saya pernah nyampaikan khotbah, dunia di tangan orang yang disiplin tinggi. Saudara akan tahun ini sungguh-sungguh pelipat gandaan yang dahsyat terjadi.

Zona Mitra, tempat promosi usaha kekinian dan solusi buat bisnismu. Dengerin terus dan jadi bagian dari mitra yang berkembang. Zona Mitra, ruang promosi, ruang inspirasi.

0: LCD FM, Praise and Worship Music Station, full of new wonders. Shalom, selamat malam keluarga LCD. Apa kabar di sepanjang hari ini? Kiranya keluarga LCD semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita ya. Dan di program Zona Mitra kali ini, Agnes hadir kembali untuk menemani malam minggu Anda, tentunya dengan memberikan tips untuk inspirasi bisnis Anda dan juga memberikan promo-promo menarik dari Mitra LCD FM. Dan tentu saja tidak hanya itu, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana menyikapi saat bisnis kita sedang turun karena review yang kurang baik dari pelanggan. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut ya keluarga LCD, kita akan dengarkan dulu cuplikan audio motivator berikut ini.
1: Bagaimana caranya supaya ada motivasi, bisa termotivasi, dan tetap mempertahankan motivasinya? Apapun yang kita kerjakan, sebelum kita mengerjakannya, apalagi sesuatu yang besar, satu proyek yang sifatnya berjangka panjang, ya, selalu mulai dengan tiga lingkaran ini. Oke? Di mana lingkaran yang paling luar Anda tulis what? What do you want to achieve? Apa yang mau Anda capai? What is the end result you want? Hasil akhirnya seperti apa? Ya?

0: Bentar. Kamu anak SNBP kan? Kalau iya, fix kamu wajib dengar ini.
1: Iya, ada apa namanya?
0: Di Universitas Kristen Satya Wacana, kamu bisa dapetin potongan biaya pembangunan 25% loh.
1: Serius? Lumayan banget nggak sih?
0: Banget. Apalagi UKSW tuh dikenal sebagai kampusnya anak berprestasi dan kreatif. Jadi bukan cuma kuliah, tapi juga upgrade diri, relasi, dan masa depan.
1: Wah, bener banget lagi. Jadi pengen nih masuk UKSW.
0: Ya kan? Udah, kesempatan gak datang dua kali, Besti. Langsung gas daftar di admisi.uksw.edu atau chat aja ke 0811-2700-049.
2: Universitas Kristen Satya Wacana. Tempatnya kamu jadi versi terbaik diri kamu.
3: Keluarga Al Shaddai, mungkin di suatu hari Anda pernah dihibur, diberkati

0: kecenderungan yang menguatkan langkah Anda.
1: Tuhan itu pasti, cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi, Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
2: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membuat terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: Rasyade FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
3: Masalah itu selalu ada lagi dan lagi. Pasti kita perlu kekuatan untuk memenangkan setiap masalah yang kita hadapi. Kita perlu jamahan Tuhan, kita perlu mengalami perjumpaan dengan Sang Pencipta hidup kita secara pribadi. Semua ini dapat saudara alami dengan datang di ibadah Full Miracle Night Worship. Di sini ada hadirat Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan hidup kita, membalikkan setiap keadaan. Sakit jadi sembuh, ketakutan, kekhawatiran diubahkan menjadi iman yang dibangkitkan untuk meraih setiap kemenangan. Ada rema Tuhan yang bisa memberi pengharapan baru untuk mengalami mujizat demi mujizat. Datanglah bersama keluarga Anda, rekan-rekan, bisa juga dengan komunitas atau komsel Anda. Ditunggu ya. Jangan sia-siakan yang sudah Tuhan sediakan di Full Miracle Night Worship. Setiap hari Jumat jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi di Ruang Battle GBI Keluarga Allah Widuran Solo. Bisa juga diikuti secara live streaming melalui YouTube channel Keluarga Allah.
4: Let us welcome each day, walking in faith and hope.
5: El Shaddai FM.
6: El Shaddai FM.
5: Full of newness.

Shalom keluarga Shaddai. Ya, sesuai yang sudah Agnes tadi sampaikan, kali ini kita akan membahas poin tentang bagaimana kita menyikapi saat bisnis kita turun karena review yang kurang baik dari pelanggan. Keluarga Shaddai, dalam dunia bisnis kita pasti pernah menghadapi ya. Kadang hal ini bisa membuat penjualan menurun dan semangat kita juga ikut turun. Tapi jangan pernah khawatir keluarga Shaddai, karena ada beberapa cara bijak untuk menyikapi hal tersebut. Yang pertama, ketika kita mendapatkan review yang kurang baik, jangan langsung defensif. Coba dengarkan dulu masukan dari pelanggan kita. Walaupun terasa kurang enak, tapi bisa jadi ada hal yang memang perlu kita perbaiki dari produk atau pelayanan kita. Dan yang kedua, setelah kita mencoba mendengarkan, kita harus meresponi dengan sikap yang profesional. Jika review itu muncul di media sosial atau marketplace, balaslah dengan sopan. Ucapkan terima kasih atas masukannya dan tunjukkan bahwa kita siap melakukan evaluasi. Keluarga El Shaddai, sikap ini justru bisa membangun kepercayaan pelanggan pada bisnis kita ke depannya. Dan yang ketiga, jadikan review tersebut sebagai bahan perbaikan. Kita harus memeriksa kembali ya keluarga Shaddai produk kita atau mungkin pelayanan kita hingga kepada proses pengiriman. Dan ketika kita memperbaiki kualitas, pastilah perlahan kepercayaan pelanggan kita akan kembali, bahkan bisa meningkatkan lebih lagi karena kita bisa menerima review-review yang masuk dan kita bisa menerima kritik dan saran sehingga bisnis kita bisa semakin maju. Dan kesimpulannya keluarga Shaddai, sebenarnya kritik dalam bisnis itu bukan akhir dari segalanya. Justru dengan sikap terbuka, kemudian respon yang baik, dan komitmen untuk terus memperbaiki diri, bisnis kita bisa menjadi lebih kuat, bahkan lebih dipercaya ke depannya. Jadi untuk keluarga Shaddai yang mungkin sedang menghadapi review yang kurang baik, ya jangan patah semangat. Terus belajar dan pastilah bisnismu bisa semakin maju keluarga Shaddai.

tunjukkan vouchernya ke Pos Ahas Widuran di Jalan Arifin nomor 41 Surakarta. Baik keluarga LCD, tetap stay tune di LCD FM ya, karena masih ada promo-promo menarik yang nanti setelah pujian ini Agnes akan bagikan lagi ke keluarga LCD. Stay tune di LCD FM, full of new wonders.

0: Kabar sukacita untuk seluruh pendengar setia.
1: Kini, Radio El Shaddai FM hadir dalam satu siaran yang menjangkau dua kota sekaligus, Solo dan Yogyakarta.
0: Melalui sistem relay program, siaran inspiratif yang Anda dengarkan setiap hari dapat dinikmati lebih luas, mulai dari Solo Raya hingga wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Untuk Anda di Solo, bisa didengarkan di 91.3 FM. Dan untuk wilayah Jogja, bisa didengarkan di 100.5 FM.
0: Tidak hanya itu, Radio El Shaddai FM juga dapat didengarkan melalui streaming di aplikasi El Shaddai FM
1: atau website di www.elshaddaifm.id.
0: Dan bisa juga melalui Radio Garden, sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
1: Satu siaran, dua kota, menjadi berkat bersama. El Shaddai FM, full of new wonders. Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
2: Retreat Encounter Special UC 2026, Keluarga Allah Global. Khusus bagi peserta UC di luar kota Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Retreat berbasis konseling, di mana Anda akan dilayani secara personal oleh konselor KACC untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Senin dan Selasa, 29 dan 30 Juni 2026, di ELS Convention Center Solo Paragon Mall, Surakarta, dengan biaya Rp100.000. Pembayaran BCA Cabang Purwosari atas nama Gereja Keluarga Allah. Nomor rekening 392-036-5000. Tuliskan Retreat Encounter di bagian keterangan. Info dan pendaftaran hubungi admin SOM KA di 0813-916-1553 atau 0857-4016-4619. Batas waktu pendaftaran, Minggu 21 Juni 2026 atau bila tempat sudah penuh. Pemulihan akan menjadi start awal Anda, diubah menjadi best version di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Keluarga Shadai masih di program Zona Mitra ya, ditemani oleh Agnes di malam minggu yang penuh sukacita ini. Dan tentunya kali ini Agnes akan langsung saja ya memberikan promo-promo menarik dari Mitra El Shadai FM. Ada promo dari toko Double Glory buat keluarga El Shadai yang lagi cari blus, kardigan, celana, dress sampai setelan yang berbahan premium. Bisa langsung saja ke toko Double Glory, Anda akan bisa dapatkan diskon 10% dengan belanja minimal Rp200.000 saja. Dan caranya, dengan minta voucher ke WA 0896-7707-9438 dan juga sebutkan kode penyiar RET10. Langsung saja nanti Anda bisa menunjukkan vouchernya ke toko Double Glory di Beteng BTC, lantai 1, Blok A4, nomor 20. Area depan masuk dari lobi utama tengah ya keluarga Shadai. Bukannya Senin sampai Sabtu jam 9 sampai setengah 4 sore. Dan untuk Anda yang ingin tahu koleksinya, bisa kepoin Instagramnya di @doubleglory_fashion. Kemudian untuk keluarga Shadai yang sedang membutuhkan foto pre-wedding, ya nggak perlu lagi khawatir tentang budget keluarga Shadai, karena kamu bisa dapetin foto estetik profesional di Miracle Moment Photo Videography. Dapatkan diskon 20% dari harga 1 juta cuman jadi 800 ribu saja. Kamu udah dapat all files, flash disk eksklusif, file edit yang siap posting, kemudian cetak perbesaran 16R, juga sudah mendapatkan figura cantik. Caranya minta voucher ke 0896-7707-9438 dengan kode penyiar RET10. Booking sekarang ya keluarga Shadai, karena slotnya untuk pre-wedding ini terbatas. Ya keluarga El Shadai, itu tadi adalah promo-promo dari Mitra El Shadai FM yang keluarga El Shadai bisa sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Bisa langsung saja minta voucher diskonnya dengan WA ke 0896-7707-9438 dengan sebutkan kode penyiar RET10. Oke keluarga El Shadai, tetap stay tune ya di El Shadai FM Praise and Worship Music Station.

0: membuka jalan bagi keajaiban Tuhan. Tuhan.
1: Mari sambut hari melangkah dengan iman dan pengharapan.
0: El Shaddai FM.
1: Penuh dengan keajaiban baru.

0: Hai Jess, tumben ibadah sore jam 4?
1: Iya Niel, sekalian mau cari aksesoris HP. Softcase aku udah jelek banget.
0: Wah, pas banget. Kamu tahu Store 7 Distributor kan? Aku kemarin beli headset Bluetooth di sana. Lengkap banget dan murah.
1: Oh iya, yang depan gereja itu kan?
0: Betul, yuk kita ke sana. Aku juga punya kartu membernya.
1: Wah, mau dong, gas yuk.
2: Selamat sore kak, selamat datang di 7 Distributor.
1: Mau cari softcase buat HP ini kak?
2: Silahkan kak, di sini pilihannya lengkap dan harganya terjangkau.
1: Wih, lucu-lucu ya, harganya juga murah. Nggak jauh beda sama online. Sekalian beli kabel data sama tempered glass privacy ya.
2: Siap kak, di sini kabel data mulai 8 ribuan, charger mulai 20 ribuan, dan tempered glass mulai 10 ribuan untuk semua tipe HP.
3: 7 Distributor, toko aksesoris handphone dan komputer termurah di Solo Raya. Kunjungi outlet kami di 7 Widuran Solo, depan gereja keluarga Allah Widuran. 7 Mojosongo Solo, Jalan Takuban Perahu, perempatan Tong, dekat Taman Jaya Wijaya. 7 Distributor Cemani, Jalan Cidomukti nomor 115, Lampu Merah Baron ke Selatan, Gambiran, Cemani. 7 Distributor Kartasura, Jalan Slamet Riyadi nomor 58, Timur Rumah Sakit Kartasura. 7 Distributor Fajar Indah, Selatan Lapangan Baturan. 7 Distributor UMS, Belakang Kampus UMS Jebres. 7 UMS, Jalan Menco, Gondilan, Pabelan. Lokasi lengkap bisa langsung buka Google Maps. Dapatkan diskon 10 sampai dengan 30%. Cukup sebutkan kata kunci El Shaddai FM saat pembayaran di kasir.
4: Shalom papa, mama, dan kakak-kakak semua. Yuk siap-siap untuk momen seru dan penuh dampak buat anak-anak kita. Unlimited Conference Kids Impact 2026. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Ini bukan cuma acara biasa, tapi kesempatan buat anak-anak mengalami Tuhan, belajar firman-Nya, dan dibentuk jadi generasi yang berdampak. Info harga 1 April sampai 15 Juni 2026. KTA Rp150.000, non KTA Rp200.000. Boleh dengan atau tanpa pendamping. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Daftarkan anak-anak kita dan jadi bagian dari generasi Kids Impact. Info dan pendaftaran unlimitedconference.id atau di 0822-2353-8998. See you there!
5: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implant. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
6: Setiap hari menghadirkan harapan baru,
7: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
6: El Shaddai FM.
7: Penuh dengan keajaiban baru.
8: Anda masih mendengarkan Zona Mitra. Ruang promosi, ruang inspirasi.

Ya, tidak terasa kebersamaan kita di program Zona Mitra kali ini harus berakhir, keluarga Elshadai. Kiranya tips yang sudah Agnes bagikan bisa menjadi inspirasi keluarga Elshadai semua, dan bisnis semuanya dibuat Tuhan semakin berkembang dan terus maju. Dan pastinya juga untuk promo-promo dari Mitra Elshadai FM kiranya bisa memberkati keluarga Elshadai. Jangan lupa keluarga Elshadai, Zona Mitra hadir setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Pastikan Anda tidak terlewat di setiap edisinya. Tetap stay tune di Elshadai FM, karena setelah ini masih banyak program acara yang memberkati keluarga Elshadai. Agnes pamit, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, 4.

0: One Day Encounter Keluarga Allah. Mari, ambil waktu sejenak untuk berhenti, menenangkan hati, dan mengalami sentuhan Tuhan secara pribadi. Sebuah waktu khusus untuk pemulihan dan menguatkan iman. Minggu, 24 Mei 2026, bertempat di Hall KBTK SKPNK dengan biaya Rp125.000. Dilaksanakan satu hari, tidak menginap, pukul 6.30 sampai 19.00. Harga spesial Rp100.000 untuk pendaftaran dan pembayaran sebelum 19 April 2026. Pembayaran melalui BCA Cabang Purwosari. Nomor rekening 392-036-5000 atas nama Gereja Keluarga Allah. Keterangan Encounter. Atau secara tunai di kantor sekretariat dengan Ibu Ayu atau Saudari Retno. Info lebih lanjut hubungi 0813-9161-5553 atau 0857-4016-4619. Batas akhir pendaftaran 17 Mei 2026 atau sampai kuota penuh. Jangan lewatkan momen ini. Mari siapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan.
1: Haleluya, sudah saya sangat-sangat bersyukur kalau di gereja kita setiap tahun ada UC, sudah. Saya bisa lihat sejak awal sudah puluhan tahun, sudah. Selalu UC itu menjadi salah satu yang membuat setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan mengalami breakthrough di dalam rohnya. Setiap orang dibangkitkan apinya menyala-nyala. Saya lihat Tuhan selalu pakai UC untuk saudara impartasikan rema, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada gereja kita, yang Tuhan berikan kepada setiap peserta. Saya lihat setiap peserta tangkap pewahyuan Tuhan, tangkap rema daripada Tuhan, dan sungguh-sungguh ada pengurapan yang terimpartasi, saudara. Sehingga sejak pulang, saudara, ada api Roh Kudus, ada pengurapan, ada rema, dan membuat mereka bangkit. Baik di dalam kehidupan pribadinya, saudara, untuk ya kaitan keluarga, kaitan pekerjaan, khususnya kaitan pelayanannya. Saya lihat sehingga sungguh-sungguh mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Ya, saudara yang sudah ikut, saudara mengalami. Yang belum, saudara bisa tanya, oh setiap orang yang sudah ikut dan tangkap sungguh-sungguh, hidup itu selalu dinyalakan. Kita itu sangat butuh api, saudara. Waktu kita Yusuf kumpul semua, itu sarana yang luar biasa sekali. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah pernah ikut. Ayo, jangan kehilangan kesempatan yang luar biasa. Yang belum, ayo saudara. Nanti saudara akan lihat ada anugerah yang luar biasa sekali. Segera daftarkan, percaya saya saudara. Bukan karena supaya yang ikut banyak, bukan. Tapi saya rindu sebagai gembala sidang. Saya percaya sama dengan hatinya Tuhan. Setiap jemaat bertumbuh. Setiap jemaat mengalami breakthrough. Setiap jemaat hidup penuh kemenangan. Hidup penuh keberhasilan. Hidup yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jadi saya ajak, saudara bisa tanggung sungguh-sungguh. Dan nanti di UC, saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang membuat saudara menyala kembali. Yang membuat saudara merasa sesuatu yang dulunya belum pernah saudara alami. Tuhan berkati.
2: Selain impartasi dan pengurapan luar biasa yang akan kita terima dari Pastor Samson Dabas di UC 2026, kita juga akan mendapatkan berkat besar dari keseruan UC Kids, Retreat Encounter Special UC, dan juga Special Worship Night bersama Elijah dan Elisheba Sutopo dari Sound of Praise, dan Billy Simpson, juara The Voice Indonesia. Jadi pastikan Anda sudah mendaftar UC 2026 dan menjadi bagian dari momen luar biasa ini.

Program Partnership El Shaddai 2-in-1. Program ini adalah kesempatan istimewa bagi seluruh pendengar dan jemaat keluarga Allah untuk turut serta dalam pelayanan dan pengembangan Radio El Shaddai 2-in-1. Dengan menjadi partner, Anda bukan hanya mendukung pelayanan ini, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar dalam menjangkau lebih banyak jiwa melalui siaran rohani yang menguatkan dan membangun iman. Tersedia 3 tipe partner yang dimulai dari Rp500.000 per bulan. Partner Basic, Partner VIP, dan Partner VVIP. Masing-masing tipe partner memiliki benefit yang akan memberkati saudara semua. Mari bergabung menjadi partner El Shaddai 2-in-1. Bersama kita melayani dan bersama kita memberkati. Informasi lebih lanjut hubungi di 0855-2822-777 atau di 0896-9777-7877.

Shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, senang sekali dapat bertemu dengan saudara di dalam Kirasa, gerakan kuasa Allah di Radio El Shaddai FM. Saya Widi Nugraha dan hari ini saya akan sampaikan rema firman Tuhan, judulnya Kasih, Ketaatan, Hidup. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kemurahan, kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang setia, bahkan kesetiaan-Mu sudah teruji sampai Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal mati di kayu salib, sehingga kami yang harusnya binasa, kami beroleh hidup yang kekal, bahkan bukan hanya kami beroleh hidup yang kekal, kami boleh berkat kasih anugerah yang begitu besar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, mampukan setiap kami, Roh Kudus beri hikmat untuk kami mengerti firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu yang terbatas ini, bila apa yang hamba-Mu sampaikan, seturut dengan isi hati pikiran Tuhan, diurapi Tuhan untuk mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara dalam keadaan yang luar biasa, amin. Luar biasa tantangannya, atau luar biasa masalahnya, atau luar biasa pergumulannya. Tapi yang saya tahu, sehebat apapun, seluar biasa apapun tantangan pergumulan saudara, Allah yang kita sembah jauh lebih dahsyat. Allah yang kita sembah jauh lebih berkuasa. Dia sanggup mengalahkan tantangan hidup saudara. Dia sanggup memberi kekuatan untuk saudara melalui pergumulan saudara. Dan akhirnya kemenangan demi kemenangan, bahkan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Saya percaya hari ini sudah akan tangkap rema firman Tuhan yang judulnya kasih, ketaatan, dan hidup. Seringkali kita mendengar orang berkata, saya mengasihi Tuhan. Atau ada orang yang berkata, saya rindu hadirat Tuhan. Saya mau Tuhan itu menyertai saya. Tapi yang jadi pertanyaannya sebetulnya adalah apakah hidup kita itu mencerminkan kasih itu. Kita ngomong kasih sama Tuhan, mengasihi Tuhan, rindu Tuhan, tapi apakah sebetulnya hidup kita itu mencerminkan? Karena Alkitab tidak pernah memisahkan yang namanya kasih, ketaatan, dan kehidupan. Itu adalah satu bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tanpa yang namanya kasih, tidak akan ada ketaatan. Dan kalau tidak ada ketaatan, tidak akan ada yang namanya kehidupan. Mari kita baca Amos 5 ayat yang ke-14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Berapa banyak dari saudara yang ingin dalam hidupnya, dalam perjalanannya, setiap langkah hidupnya disertai Tuhan? Semuanya tentunya rindu, semuanya tentunya ingin disertai Tuhan. Karena kalau Tuhan menyertai, kita tahu kalau Tuhan beserta dengan kita, siapa lawan kita. Tapi yang jadi masalah adalah, saudara perhatikan ini baik-baik, cari yang baik, itulah kasih, ya. Tinggalkan yang jahat, itulah ketaatan. Supaya kita bisa hidup, itulah hasil. Dan kalau Tuhan menyertai, itu adalah janji Tuhan. Jadi yang namanya kasih akan mendatangkan ketaatan, ketaatan akan mendatangkan kehidupan, dan bukan sekedar hidup, tapi hidup di dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu yang pertama saya mau kasih tahu saudara, yang namanya kasih yang benar itu selalu aktif. Kalau kita bicara kita mengasihi, artinya kasih itu harus selalu aktif. Kasih itu harus sesuatu yang keluar dari dalam hati kita. Ulangan 6 ayat yang ke-5. Kasihlah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Jadi kasih kepada Tuhan itu bukan sekedar perasaan. Oh, aku merasakan aku itu mengasihi Tuhan. Ya, hanya sekedar perasaan. Atau kasih daripada Tuhan itu bukan sekedar lagu. Kita menyanyikan lagu, aku mengasihi Engkau Yesus. Kasih kepada Tuhan itu bukan sekedar lagu, bahkan kasih dari untuk Tuhan itu bukan sekedar kita itu mencucurkan air mata ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita meneteskan air mata, itu bukti kasih kita sama Tuhan. No, kasih yang dari Tuhan tidak sekedar karena perasaan, sekedar kita menyanyikan lagu, sekedar air mata yang tercurah, tapi kasih daripada kita untuk Tuhan itu terlihat dari apa yang kita kerjakan setiap hari. Ya, Amos berkata, carilah yang baik. Artinya apa? Ya, kasih yang daripada Tuhan itu harus dikejar, diusahakan, harus dipilih terus menerus. Bukan hanya sekedar kita diam saja, tapi kasih itu aktif, dikejar, diperjuangkan, diusahakan. Kita pilih itu terus menerus dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kasih kita itu jadi aktif. Kalau kasih kita itu aktif, ini adalah kasih yang kita sungguh-sungguh perjuangkan buat Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya, seperti apa kasihmu selama ini? Apakah kasihmu hanya sekedar perasaan? Atau kasihmu hanya sebatas lagu yang indah yang dinyanyikan setiap ibadah? Atau kasihmu ketika engkau mencurahkan air mata? Semuanya itu baik. Tapi lebih daripada itu, ayo punyai kasih yang kita lakukan itu setiap hari. Ayo dikejar, ayo perjuangkan, diusahakan terus menerus dalam hidup kita. Gambarannya seperti ini, saudara. Ada seorang anak yang berkata kepada ayah, ayah, aku sayang sama ayah. Tapi dalam kehidupannya, dia tidak pernah mendengarkan suara ayah. Dia maunya keinginannya sendiri, dia maunya pemikirannya sendiri, bahkan dalam kehidupannya dia sering melawan, bahkan terus-terusan melawan, bahkan hidupnya sembarang dengan kemauannya tadi, tidak mendengarkan nasihat dari ayahnya. Apakah yang seperti itu adalah kasih kepada ayahnya? Kenapa? Karena yang namanya kasih yang sejati selalu menghasilkan tindakan. Ada hal-hal yang nyata yang diwujudkan dengan kasih itu. Jadi kasih kepada Tuhan tidak diukur dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita lakukan. Seperti apa yang kita perjuangkan kepada Tuhan, seperti itulah kasih kita kepada Tuhan. Seperti apa yang kita usahakan buat Tuhan, seperti itulah kasih kita buat Tuhan. Seperti apa yang kita pilih terus-menerus dalam hidup kita untuk Tuhan, seperti itulah juga kasih kita kepada Tuhan. Dan doa saya, saudara semua, adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang taat, memperjuangkan. Saudara taat dalam beribadah, saudara perjuangkan untuk bisa beribadah, saudara taat dalam melayani, saudara berjuang untuk melayani, saudara taat dalam disiplin rohani, saudara baca firman, saudara doa puasa, saudara lebih lagi untuk haus dan rindu akan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu saya tantang Bapak Ibu saudara, ayo yang belum baptis, ini waktunya saudara taat. Taat untuk apa? Melangkah dibaptis. Kalau saudara belum som, ayo ikuti som. Taat, selesaikan som saudara. Ini waktunya saudara bangkit. Bukan hanya sekedar berkata mengasihi Tuhan, tapi ayo tunjukkan kasih saudara itu sama Tuhan. Ayo ini waktunya saudara bangkit jadi KKS. Yang belum komsel, ayo saya dorong bisa ikut komsel. Ini waktunya saudara bangkit dipakai Tuhan untuk jiwa-jiwa. Dan doa saya itu yang jadi dalam hidup saudara. Yang kedua yang saya bagikan, yang namanya ketaatan adalah bukti kasih. Mazmur 34 ayat yang ke-15. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi kita mesti jauhi yang jahat
dan melakukan yang baik. Satu lagi, Amsal 18 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu bukan cuma sekedar tahu bahwa oh ini dosa, ini enggak boleh, ini menentang Tuhan, ini tidak disukai Tuhan. Tetapi dalam kehidupannya, dalam tingkah lakunya, dia masih tetap nyaman di dalam dosanya, tidak meninggalkan dosanya. Orang yang mengasihi Tuhan adalah bukan sekedar tahu, tetapi melakukan itu. Kalau saudara tahu itu dosa, ayo berjuang, lawan yang jahat itu, jauhi yang jahat itu. Supaya apa? Supaya saudara bisa sepenuhnya mengasihi Tuhan. Bayangkan seorang yang sangat mencintai pasangannya, tentunya dia tidak akan berkata bahwa aku mencintaimu, tapi aku tetap mau selingkuh. Yang seperti ini jelas bukan yang namanya kasih. Ini namanya penipuan. Ini namanya kejahatan. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita harus mengerti banyak orang mau Tuhan, tetapi tidak mau meninggalkan dosa. Pengennya satu kanan pegang Tuhan, satu tangan yang kiri pegang dosa, tidak mau dilepas. Banyak orang yang mau berkat, tetapi tidak mau hidup benar. Tidak bisa. Ini satu hal yang kita harus lepas supaya kita bisa mendapatkan. Kalau kita lepaskan yang jahat, kita tinggalkan dosa, makanya kita bisa dapatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa terima anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ini saudara berpikir, sudah pernah ngalami atau saat ini sudah ngalami, Pak, saya tahu bahwa kita tidak boleh hidup dalam dosa. Saya itu sudah berusaha, Pak, bukannya enggak berusaha, tapi rasa-rasanya sukar. Berhasilnya sebentar, lalu jatuh kembali. Diusahakan lagi bangkit, jatuh kembali dalam dosa. Kalau saudara mengalami seperti ini, saudara, di gereja keluarga Allah kita punya yang namanya retreat encounter. Saudara ikut retreat ini. Kenapa? Karena di dalam retreat ini saudara akan dilayani untuk saudara itu bisa mengalami kelepasan dari ikatan dosa. Dan saudara bisa mengalami yang namanya kelepasan dari perbuatan sia-sia. Bahkan banyak sekali kesaksian ketika mereka mengalami retreat ini, mereka mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan selesai dari retreat ini, hidup mereka dirubahkan. Mereka pulang jadi berkat. Mereka pulang dengan sukacita kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan hidup mereka bisa dipakai Tuhan. Ayo, ini waktunya. Bertobat bukan hanya sekedar saudara tahu. Bertobat itu artinya saudara balik arah dari dosa saudara, dari yang jahat, dan saudara balik arah dan saudara lawan itu. Saudara perlu lawan itu bersama dengan Roh Kudus. Saudara perlu lawan itu bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa ketika saudara ambil langkah ini, Tuhan sertai, Roh Kudus beri kekuatan, bahkan Tuhan yang membebaskan saudara dari ikatan dosa, dan saudara bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Amin. Yang ketiga, ketaatan itu akan membuka yang namanya kehidupan. Ulangan 30 ayat 19 sampai dengan 20 saya bacakan buat saudara. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat yang ke-20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan mendengarkan suaranya, dan dengan berpaut padanya, sebab dialah hidupmu dan panjang umurmu, supaya engkau diam di negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi Tuhan itu memperhadapkan kita dengan yang namanya kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Tapi kita harus memilih.

apa? Caranya apa? Dikatakan tadi, mengasihi Tuhan Allahmu dengan mendengarkan suaranya dan dengan berpaut kepadanya. Ini yang Tuhan mau. Pilihlah untuk mengasihi Tuhan. Pilihlah untuk mendengarkan suaranya. Berpaut, berpegang teguh, semakin melekat sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Artinya kalau kita pilih itu, kita akan memiliki hidup. Dan ini bukan sekedar hidup, tapi hidup yang penuh damai. Hidup yang berlimpah dengan berkat. Hidup di dalam perlindungan penjagaan Tuhan yang luar biasa. Ya, dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara, seringkali kita itu diperhadapkan dengan pilihan, ya. Mau jalannya lurus, belok ke kanan atau ke kiri. Tapi tentunya dari semua pilihan itu kita akan memilih mana jalan yang benar. Kenapa? Kalau kita salah memilih jalan yang salah, bisa jadi kita akan tersesat. Bukan hanya tersesat, seringkali kita diarahkan berlawanan dengan tujuan ketika kita salah mengambil jalan. Sekarang enak gitu ya Bapak Ibu ya, kita bisa pakai GPS. Kita bisa lihat mapnya, kita bisa pilih jalannya. Tapi sekalipun ada GPS, ada mapnya, tentunya kita yang harus memilih itu ya. Satu saat Bapak Ibu saya itu ada pelayanan dari Jogja ke Klaten. Dan pada waktu itu waktu liburan. Jadi suasana di jalan itu sangat padat sekali, sangat ramai sekali, bahkan mengalami kemacetan yang luar biasa. Dan saya buka Google Maps gitu ya, untuk saya bisa memilih jalan yang harus saya tempuh. Kenapa? Ya kalau lewat jalan yang biasanya saya tahu, saya ngerti jalannya. Tapi kali ini kalau saya lewat jalan yang saya tahu, tentunya saya bisa sangat terlambat untuk sampai, sehingga pelayanan saya bisa batal atau pelayanan saya bisa terganggu. Oleh sebab itu, saya buka Google Maps, saya pilih jalan mana yang bisa menyampaikan saya pada tujuan tepat waktu. Dan ketika saya pilih itu, seringkali ketika kita itu memilih jalan yang benar Bapak Ibu, kita memilih jalannya Tuhan, tantangan itu ada. Tantangan itu datang. Bukan berarti ketika saudara pilih jalan yang benar, pilih jalan yang sesuai dengan rencana Tuhan, semuanya mulus-mulus saja. Seringkali tantangan itu ada. Ketika melewati jalan itu, tiba-tiba jalannya jadi sempit, harus masuk kampung, harus lewat ini, lewat itu ya. Itu sebuah tantangan ya. Saya berpikir, tahu gitu lewat yang jalan yang besar tadi ya lebih enak, bisa lebih cepat gitu ya. Tapi ketika kita memilih jalan bersama dengan Tuhan, ayo belajar menikmati perjalanan itu. Karena ketika kita bisa menikmati perjalanan itu, hidup kita itu jadi damai. Sekalipun tantangan tetap ada, tetapi hidup kita itu bisa damai. Kita bisa mengalami berkat Tuhan di sepanjang perjalanan. Saya merasakan bukan hanya damai, saya bisa menikmati perjalanan itu. Saya diberkati Tuhan dan itu jadi sebuah kesaksian. Dan bukan hanya itu, ketika saya serahkan perjalanan itu kepada Tuhan, ada penyertaan perlindungan Tuhan yang nyata. Saya sampai tepat tujuan, tidak terlambat. Bahkan saya datang sampai dengan penuh sukacita. Amin. Banyak orang minta dari Tuhan, tetapi tidak banyak orang yang mau ikut bersama Tuhan. Minta jalan, minta petunjuk, minta Tuhan ngasih tahu. Tetapi setelah dikasih tahu, banyak orang yang tidak taat. Amin. Banyak orang yang tidak mau jalannya Tuhan. Ya, coba saudara bayangkan ketika saya tadi sudah buka Google Map dan kemudian diarahkan ya sesuai dengan jalur yang saya mau, sudah diarahkan, tapi saya tolak nih. Saya enggak mau lewat sini nih, maunya lewat sini. Oh, saya enggak mau lewat sini, pindah lewat sini, pindah sana, pindah sini. Apa yang terjadi kira-kira? Perjalanan saya jadi bisa gagal total gitu ya. Bukannya sampai, malah bisa jadi tersesat. Bahkan bisa jadi enggak sampai tujuan. Nah, banyak orang yang minta sama Tuhan itu, tapi sedikit yang berani mau taat sama Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Nah, inilah yang seringkali diperhadapkan dalam hidup kita. Dan tidak jarang ketika kita ada dalam pilihan itu, kita merasa bingung. Ya, mana yang dari Tuhan, mana yang jalan terbaik, mana jalan kehidupan. Oleh sebab itu kita tadi tanya sama Tuhan. Jadi yang jadi

0: Masalah sebetulnya adalah bukan kita itu enggak bertanya sama Tuhan. Tapi seringkali ketika kita tanya sama Tuhan, kita tidak mendengar suara Tuhan. Kalau saudara pilih pilihan yang benar, saudara perlu belajar untuk mendengar suara Tuhan. Saudara perlu belajar peka akan suara Tuhan. Suara Tuhan itu bisa juga berasal dari hamba-Nya. Ketika kita minta didoakan, saudara bisa datang ke gereja keluarga Allah, saudara bisa minta didoakan hamba-hamba Tuhan di sana. Ini adalah hal yang baik tentunya. Tapi saudara juga perlu mengerti, saudara tidak bisa terus-menerus setiap saat minta didoakan. Ya setiap jam sekali datang ke gereja minta didoakan. Tentunya kan tidak bisa seperti itu. Bahkan setiap hari datang ke gereja minta didoakan. Lalu bagaimana dengan tugas tanggung jawab saudara? Oleh sebab itu saya mau dorong saudara, ayo ini waktunya saudara belajar peka sama Tuhan. Tak gimana caranya kita bisa pekakan suara Tuhan? Melalui firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari saudara. Bukankah firman Tuhan itu suara Tuhan, perkataan Tuhan? Oke, kalau saudara punya orang yang dekat dengan saudara, tentunya saudara hafal suara dari orang tersebut, betul ya? Ketika orangnya belum kelihatan, tetapi suaranya sudah saudara dengar, saudara tahu ini siapa yang datang. Saudara tahu ini siapa yang memanggil. Saudara tahu ini siapa orang yang berkata-kata itu. Kenapa? Karena terbiasa mendengar suaranya. Demikian juga dengan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sering membaca firman, artinya kita itu sedang membuat telinga kita itu peka akan suara Tuhan. Ya saudara, ketika saat teduh, saudara baca firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan itulah yang bisa membuat saudara peka. Oleh sebab itu, ayo saya dorong, saya tantang saudara, baca firman saudara. Sehari 3 pasal, bukan hanya sekedar baca yang biasa, tapi ayo kenali Tuhan, kenali suaranya lebih lagi melalui firman-Nya. Amin. Ini adalah satu cara yang saudara bisa lakukan dalam hidup saudara. Jangan hanya bergantung pada hamba-Nya. Minta didoakan itu baik, saya setuju. Ya, saya sarankan saudara kalau saudara memang butuh didoakan, ya mintalah untuk bisa didoakan. Tetapi saudara juga perlu belajar mendengar, peka akan suara Tuhan. Dan doa saya, ketika saudara berani melangkah, ayo komitmen baca firman Tuhan setiap hari. Doa saya dalam sepanjang perjalanan hidup, engkau akan mendengar penyertaan Tuhan, engkau akan merasakannya, bahkan engkau akan mendengar tuntunan Tuhan step by step. Firman-Nya tidak akan berlalu begitu saja. Firman itu yang menjadi terang atas setiap jalanmu. Firman itu yang menuntun saudara pada kehidupan. Amin. Yang keempat, penyertaan Tuhan itu bukan otomatis. Oke, kita baca dulu Yosua 1 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang Kutulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi perlu bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum, maka perjalananmu akan berhasil. Penyertaan Tuhan itu ternyata ada syaratnya, tidak otomatis gitu ya. Kalau mobil itu harus dipindah nih dari gigi netral ke gigi satu. Bukan tipe mobil yang otomatis yang akan bisa pindah sendiri. Ya, penyertaan Tuhan itu syaratnya adalah hidup dalam firman. Oleh sebab itu tadi saya katakan, kalau kita enggak tahu firman, bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan? Dan yang kedua, hidup dalam ketaatan. Kalau sudah tahu firman-Nya, sudah tahu arahan Tuhan, ya ayo melangkah di dalam tuntunan Tuhan itu. Jangan hanya sekedar tahu, tetapi tidak melangkah. Bagaimana Tuhan bisa menyertai kita? 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba, domba jantan. Jadi mendengarkan itu lebih baik daripada kurban sembelihan. Ini maksudnya apa? Jadi yang Tuhan mau bukan hanya sekedar aktivitas rohani kita tanpa yang namanya ketaatan. Ya, kita melayani Tuhan, kita lakukan ini, itu sepertinya buat Tuhan. Tetapi tanpa ketaatan di dalamnya. Ini seperti bangsa Israel pada waktu Amos menyampaikan firman Tuhan. Ya, mereka beribadah di jalan-jalan. Mereka taat dengan korban, puji-pujian dinaikkan. Tapi Tuhan berkata apa? Aku muak. Kenapa? Karena ya mereka hanya sekedar rutinitas, sekedar ibadah, memberikan korban, nyanyi. Itu Tuhan tidak mau. Tuhan tidak terkesan dengan ibadah kita kalau hati kita ini tidak berubah. Hanya sekedar mencari kepentingan kita sendiri. Jadi ini waktunya kita menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar sudah. Kita mesti melakukan itu. Kita sungguh-sungguh perjuangkan itu. Terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mau kita itu menjangkau jiwa-jiwa. Supaya kita bisa dipakai Tuhan. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ayo kita doakan orang-orang di sekeliling kita. Keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang dekat kita. Doakan supaya mereka bisa mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan saya tantang, ayo ajak mereka datang ibadah. Ajak mereka datang kelompok. Ajak mereka untuk bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Jadi, sudah perlu ngerti. Yang namanya penyertaan. Itu dimulai dari yang namanya ketaatan. Dan ketaatan dimulai dengan yang namanya kasih. Tanpa kasih, ketaatan kita akan dangkal. Ketika ketaatan kita dangkal, penyertaan Tuhan akan dangkal juga dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi Tuhan itu tahu, bukan menuruti perintah Tuhan dulu. Tetapi Tuhan mau kita itu mengasihi Tuhan dulu. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti perintah. Dan doa saya buat saudara semua, saudara punya kasih yang sejati, kasih yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati saudara. Kenapa? Karena itu akan membawa saudara pada ketaatan. Dan ketaatanmu akan membawa saudara pada anugerah berkat Tuhan. Bahkan doa saya, ketaatanmu akan membawa saudara pada kehidupan yang penuh dengan new wonders. Amin. Itu doa saya bagi saudara. Dan saya berdoa sungguh-sungguh. Ayo, mari kita berjuang bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anakmu yang mendengarkan firmanmu ini. Berikan mereka hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Hati yang memperjuangkan kehendak Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga hidup mereka mengalami anugerah. Hidup mereka terus ada dalam tuntunan Tuhan. Mereka meninggalkan yang jahat, mencari yang baik. Hidup di dalam ketaatan akan Tuhan. Dan bila blessing, berkat anugerah yang terbaik tercurah dalam hidup mereka. Bahkan doa saya, mereka dipakai Tuhan. Mereka jadi alat Tuhan untuk mujizat Tuhan dinyatakan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kalau saudara diberkati dengan program-program yang ada di Elsada FM ini, saya ajak saudara, ayo dukung semua program-program yang ada ini. Doakan setiap program-program yang ada ini supaya sungguh-sungguh jadi berkat lebih lagi, supaya sungguh-sungguh menjadi jawaban, supaya sungguh-sungguh dipakai Tuhan jadi alatnya yang ajaib. Bahkan kalau saudara rindu terlibat lebih lagi memberkati Elsada FM ini, saudara bisa hubungi Elsada FM, saudara bisa terlibat di dalamnya lebih lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM, berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

0: memang kejawen bagi keajaiban Tuhan.
1: Mari sambut hari melangkah dengan iman dan pengharapan.
0: El Shaddai FM.
1: El Shaddai FM.
0: Penuhi keajaiban baru.

El Shaddai, jelang malam waktu istirahat kita, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya, Pendeta Andreas Raharjo, di acara Renungan Malam. Dapatkan pencerahannya dan ikuti siaran El Shaddai FM atau lewat streaming www.elshaddaifm.id. Tuhan memberkati.

kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan membangkitkan iman. Rema, Renungan Malam.

Tuhan yang mengatasi bumi, Tuhan. Bahkan Engkau yang menciptakan bumi ini, Tuhan Yesus. Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Engkau mencelikkan mata hati kami, supaya kami bisa melihat kehebatan-Mu, Tuhan. Keluar biasaan-Mu, Tuhan Yesus. Terjemahkan firman-Mu, Tuhan, dalam roh kami dan batin kami, sehingga kami mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan waktu yang kudus ini dalam tangan-Mu, berbicara karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan, kami berdoa, dan setia umat Tuhan yang percaya katakan, amin, amin, haleluya. Wow. Saudara, pada hari ini kita akan belajar dari Mazmur 46, Mazmur 46. Ya, dan kita akan baca satu pasal ini, tidak panjang pasal ini, kita akan baca. Tetapi sebelum kita membacanya, saya ingin nanti saya akan juga jelaskan latar belakang dari Mazmur 46 ini. Pada waktu itu, saudara, Yerusalem sedang dikepung. Dikepung oleh satu bangsa namanya bangsa Asyur. Dan menurut perhitungan militer, tidak mungkin ini kota ini bisa bertahan. Tetapi mujizat terjadi. Bahwa kota ini bisa bertahan dan Tuhan memberikan kemenangan dalam untuk kota Yerusalem pada waktu itu. Jadi mari kita baca Mazmur 46. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Jadi saudara, di tengah-tengah himpitan musuh, yang keluar bukan keluhan, yang keluar justru pujian dari satu bani yang namanya Bani Korah. Nyanyiannya demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saya saudara, pada waktu membaca ini, Kita tahu bahwa Allah itu perlindungan kita, Allah itu pertolongan kita, Allah itu kekuatan kita. Yang paling menarik dari ayat ini, sangat terbukti. Artinya dari berbagai macam keadaan, dari berbagai macam waktu, Tuhan itu memastikan dirinya bahwa Dialah yang luar biasa. Ayat yang ketiga, sebab kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ini rupanya kalau gunung-gunung goncang di dalam laut itu tsunami ya. Ya, tsunami itu. Ya. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kota Yerusalem itu bukan kota yang dialiri oleh sungai yang besar. Tidak, saudara. Dan biasanya kalau kota itu dikepung, saudara, sungai yang masuk ke dalam air itu dibendung atau dikasih racun supaya keracunan semua penduduk orang yang ada di dalam kota tersebut, saudara. Tetapi Yerusalem itu ada sumber air tersendiri. Kalau kita pernah mendengar kolam Siloam, itu adalah penampungan air. Jadi di dalam Yerusalem itu tidak bisa bahwa sungai yang melintasi Yerusalem diracun oleh orang-orang yang sedang mengepung Yerusalem. Tetapi di dalam Yerusalem sendiri ada aliran, ada sumber air yang bisa menjadi supply ya, untuk orang-orang di kota tersebut. Ayat yang ke-6. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Ayat 10, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat 11, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita,
kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sampai di sini, saudara. Nah, sekali lagi diulangi lagi latar belakang dari penulisan Mazmur 46 ini. Yang pertama, kisah Mazmur 46 ini tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 dan 19 pada waktu Yerusalem dikepung oleh bangsa yang namanya bangsa Asyur. Secara militer bangsa Israel tidak akan menang terhadap bangsa Asyur. Tetapi Tuhan bertindak secara ajaib dan menghancurkan pasukan Asyur. Ini latar belakangnya. Tapi kalau kita lihat langsung aja, kalau kita melihat Yerusalem, kita bisa bandingkan dengan kerajaan Allah, saudara. Nanti saya akan lihatkan ada ayat-ayat yang hampir menyerupai bahwa mirip sekali tentang gambaran daripada kerajaan Allah. Dan saat ini kerajaan Allah itu sedang mengalami berbagai macam bencana, yaitu bencana alam dan peperangan. Saudara, kalau kita lihat bahwa itu kan musuhnya aja. Tapi kan di dalam Mazmur 46 itu ada gunung-gunung goncang, gunung-gunung di laut itu bergelora dan lain sebagainya. Ada bencana alam yang luar biasa. Saudara, di situ sebetulnya tidak ada bencana alam, hanya ada peperangan. Tapi Bani Korah ini menyanyikan satu prophetic song, jadi satu nyanyian nubuatan yang menggambarkan bahwa Yerusalem nantinya itu akan digambarkan sebagai kerajaan Allah dan berbagai macam masalah di sekitar kerajaan itu akan bergolak dan lain sebagainya, tetapi kerajaan Allah itu tetap sama. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-6 dikatakan kota itu tidak akan goyah. Kota Yerusalem tidak akan goyah. Itu keyakinan daripada Bani Korah dalam nyanyiannya kota itu, walaupun dikepung oleh bangsa yang kuat. Nah, kalau kita lihat lagi dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28, dikatakan begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut caranya yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi kita bayangkan Mazmur 46 itu ada suatu Yerusalem sedang dikepung sama bangsa Asyur. Kita juga lihat bahwa kerajaan Allah itu juga mengalami berbagai macam tantangan. Saya harus menjelaskan sedikit tentang kerajaan Allah seperti yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Saudara, pada waktu kita bertobat dari dosa kita, kita percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, kita dipindahkan dari kerajaan iblis, kerajaan kegelapan, kepada kerajaan terang. Itu Alkitab mengatakan itu. Kerajaan, jadi kita dipindahkan dari kerajaan si jahat kepada kerajaan Allah. Itu. Dan pada waktu kita bertobat menjadi ciptaan baru, percaya Tuhan Yesus, sebagai warga kerajaan Allah, kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Janji-janji dari kerajaan itu. Ya, jadi itu hal yang selalu harus kita ingat. Kita berhak, dan itu tertulis dalam firman Tuhan. Janji yang indah-indah itu bukan berarti semoga ya dapat aku bisa mengalaminya. Bukan semoga, saudara. Kita berhak karena kita, we are the sons and daughters of the most high God, which is the King of Kings and the Lord of Lords in his kingdom. Dari dalam kerajaan itulah. Ya, kita harus tahu. Nah, kerajaan Allah itu berbeda dengan gereja. Gereja adalah agen daripada kerajaan Allah. Walaupun kita anggota gereja, kita juga anggota kerajaan Allah, tapi dimensi daripada kerajaan Allah itu lebih besar. Gereja di backup oleh kerajaan Allah. Ya. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa itu mempengaruhi gereja Tuhan. Yesus mati untuk gerejanya, tapi Yesus mati bukan untuk kerajaannya. Kerajaan Allah itu tetap sama dari kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kita lihat alam semesta ini diatur oleh siapa? Bukan gereja Tuhan, oleh kerajaan Allah. Karena kalau kerajaan Allah itu goncang, maka alam semesta ini akan goncang. Jadi kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan dari dulu sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Nah, Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12,
minggu yang lalu Pastor Oscar juga cerita tentang ini. Kita ini ditempatkan dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Walaupun kita ini hidup di dunia, saudara. Tapi kita ini anggota kerajaan Allah, kerajaan yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Jadi seakan-akan Tuhan ingin mengatakan walaupun di dunia banyak masalah, banyak tantangan, banyak, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu ini anggota kerajaan Allah dan di dalam kerajaanku itu ada kemenangan. Amin, saudara. Nah itu yang harus kita sadari. Ada alasannya. Kita hidup di dunia dengan banyak masalah itu memang ada alasan untuk takut, tetapi kita juga ada alasan untuk percaya. Kenapa tidak bisa digoncangkan? Dan kita lihat dari Mazmur 46 itu, yang pertama ada God's presence. Allah ada di kota itu. Allah ada dalam kerajaan itu. Allah menjadi raja dalam kerajaannya. Ada God's presence. Mazmur 46 ayat yang ke-6. Yang kedua, ini tiga hal yang sangat penting. Yang kedua ada God's power. Bukan hanya Allah itu tinggal dalam kerajaannya, tapi Allah berkuasa untuk menolong. Mazmur 46 ayat yang ke-6 juga. Dia bisa menghentikan peperangan. Ini perang antara Iran Amerika aja dimediasi supaya ada ceasefire dan lain sebagainya. Tidak kunjung tiba. Tapi Tuhan bisa menghentikan peperangan. Amin, saudara. Dan yang ketiga ada God's blessing. Allah memiliki penyediaan atau resources. Mazmur 46 ayat yang kelima, di mana di dalam kota Allah itu ada aliran, ada sumber air. Walaupun dikepung bagaimanapun, air tidak bisa diracun dan meracuni dalam kota Yerusalem itu. Sehingga akhirnya itu ada God's resources. Kalau kita tinggal dalam kerajaan Allah, apapun yang terjadi, tapi Tuhan akan memelihara kita karena Tuhan itu mempunyai resources yang tidak terbatas. Amin, saudara. Alkitab mengatakan lihat burung di udara. Tidak menabur, tidak. Tapi saudara lihat burung di udara itu begitu bebasnya. Kita jarang lihat burung stres, betul gak, saudara? Masuk rumah sakit jiwa dan harus di, ya mungkin ada juga kalau sayapnya patah, saudara. Tapi lihatlah betapa bebasnya dia bernyanyi setiap pagi dan lain sebagainya, dipelihara oleh Bapa yang di surga. Ada orang yang mengatakan kalau dihitung burung-burung di dalam di dunia ini, semua burung-burung liar yang ada di dunia ini, ya saudara, tidak ada satu konglomerat pun yang cukup uangnya untuk kasih makan seluruh burung yang ada di dunia ini. Tidak ada, tidak ada. Tapi mereka tidak kekurangan makanan karena mereka mempunyai Tuhan yang luar biasa. Amin. Lihatlah bunga bakung di lembah. Warnanya bagus sekali. Siapa yang mendandani? Katanya Tuhan. He has all the resources. Dia mempunyai semua penyediaan apa yang kita perlukan. Amin, saudara. Tapi rahasianya bagaimana kita bisa mengalaminya? Nah, itu penting, saudara. Bagaimana kita bisa mengalami God's presence? Bagaimana kita bisa mengalami God's power? Bagaimana kita bisa mengalami God's blessing dalam kehidupan kita? Mazmur 46 mengatakan ini satu kunci yang luar biasa, yaitu bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dari Tuhan. Ayat yang ke-11, dengan berdiam diri dan mengenal Tuhan. Dan dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Satu rahasia, saya tidak akan khotbah lama, tapi ini rahasia yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu belajar untuk berdiam diri. Kita hidup dalam dunia yang semuanya sibuk. Semuanya, tetapi Tuhan ingin kita ini berdiam diri. Dan dikatakan diamlah dan ketahuilah. Kalau kita tidak belajar untuk berdiam diri, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu berbisik. Seorang yang bernama E.W. Tozer itu, God whisper. Tuhan tidak pernah memperkenalkan dengan satu teriakan di dunia ini. Tidak. God whisper.

orang zaman sekarang itu, we must do something, we must do something, harus do something. Padahal, saudara, di dalam firman Tuhan itu ada banyak berkat dengan berdiam diri. Salah satu berkatnya, satu, berdiam diri itu bukanlah kelemahan. Ya. Yesaya 30:15 dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa, saudara? Kekuatanmu. Justru kalau orang itu belajar berdiam diri, orang itu akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Saudara, saya lihat orang yang suka terjebak dengan kepanikan karena orang itu tidak pernah bisa berdiam diri. Orang yang sini, must do something, must do something, terus bingung karena PDW, saudara, dan tidak pernah tenang. Ya. Pertama, berkali-kali orang tua menasehati anak-anak yang mungkin jatuh, mungkin apa, yang tenang, mama kasih obat. Kalau dia terus bergerak, terus tidak bisa diobati, saudara. Suruh tenang. Saudara, tenang ini tidak semua orang bisa belajar, saudara. Ya, jadi itu, kadang-kadang itu saya juga berpikir pada waktu menyiapkan ini, saudara, ya. Kalau saya mau tidur, kadang-kadang saya setel YouTube lagu-lagu yang tenang, yang ini, kalau enggak ada lagunya kok rasanya enggak enak, saudara. Kadang-kadang kan bisa begitu, saudara, ya. Kita ini sudah asing dengan satu ketenangan. Padahal pada waktu kita menghadapi masalah, kemungkinan yang terbesar, sikap yang paling baik, kita tenang dulu dan jangan panik. Itu, saudara. Dan saudara, coba lihatlah Yesus pada waktu menghadapi salib. Itu luar biasa, saudara. Dia dicambuk, itu penderitaan badan yang luar biasa. Apa yang dia katakan? Nothing. Yang dia katakan itu tidak ada. Dia tidak mengutuk. Kalau dia mengutuk, orang itu terkutuk, loh. Kalau dia ngomong, mati kamu, mati semua. Tapi dia tenang. Kalau saya lihat itu ya, sepertinya itu, dia ini bukan manusia, bisa menahan penderitaan fisik yang seperti itu, rasanya itu gak tahu kekuatan dari mana. Tapi saya ingat bahwa dalam tinggal, dalam bercanda, disitulah terletak kekuatanmu. Pada waktu kita menghadapi masalah, dan kita tambah panik, pada waktu kita tambah, maka kita justru akan mengalami kekalahan. Orang sekarang itu filosofinya apa, saudara? 3S katanya, orang mau sukses, loh. Yaitu orang itu harus punya skill, satu. S yang kedua apa? Jadi S yang kedua itu speed. Bisa kerja cepat, itu, saudara. Bisnis yang tidak cepat, kalah, saudara. Ya kan? Ya, skill, speed, tapi juga yang ketiga ini, scope, wawasan. Ini 3S filosofinya orang modern untuk sukses, saudara. Tapi saudara, skill kita bisa, speed mungkin kita juga bisa punya. Tapi bagaimana kita mendapatkan scope, pandangan yang menyeluruh, saudara. Bukan dengan speed. Kadang-kadang kita harus berdiam diri dan mengevaluasi. Sehingga kita punya pandangan yang lebih luas lagi, saudara. Kalau misalkan dalam bisnis saudara, ada masalah dan lain sebagainya, ini dan lain sebagainya, saudara. Berdoalah supaya saudara diberikan wawasan yang luas, karena mungkin dari arah utara akan timbul pertolongan. Mungkin juga kalau utara pintunya sudah tertutup, mungkin pertolongan saudara dari arah timur atau barat. Itu, saudara. Kalau saudara hidup ini kayak naik mobil. Kalau saudara naik Formula One, saudara bisa jalan kencang, saudara. Tapi saudara gak bisa noleh kiri kanan, betul gak? Saudara harus fokus. Nah, kadang-kadang kita harus melakukan itu. Kita harus fokus, cepat, speed. Tapi kadang-kadang kita harus slow down. Saudara, kalau misalkan saudara ingat itu, apa lagu anak-anak, naik-naik ke puncak gunung. Apa, teruskan. Tinggi, tinggi sekali. Teruskan, saudara.

0: itu sudah. Itu kira-kira naik Formula One atau naik beca? Ayo saudara, coba bayangkan saudara, kalau naik Formula One, you cannot see the things around you, nggak bisa saudara. Itu saudara akan bisa melihat kiri kanan kulihat saja itu karena speednya pelan. Ada satu buku sekuler saudara, saya beli saudara, tentang slowing down. Dicatat dalam buku itu bahwa ada banyak yang saudara tidak bisa lihat kalau saudara speed kehidupanmu tinggi, cepat gitu. Dikatakan bahwa bukan yang menang itu bukan yang bisa lari cepat, bukan sekarang itu. Lari cepat kalau tidak tepat ya nabrak saudara. Itu saudara. Tetapi kita lihat berbagai macam perspektif when we slow down. Itu buku bagus sekali, saudara. Ya, saudara bisa lihat, saya belinya di Perry Plus, saudara. Bagus sekali, saudara. Jadi, dalam keadaan seperti ini, saudara. Ini bensin naik, saudara. Dan setiap kali bensin naik itu, antrian mobil itu di, ya, mau diapain, saudara, ya. Yang tenang, saudara. Pasti ada caranya Tuhan menolong kita. Amin, saudara. Ya, itu kekuatan kita. Jadi iman itu kuat pada waktu kita belajar menguasai diri dan tenang. Yang kedua, saudara, berdiam diri itu bukan mundur, melainkan naik, saudara. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, luar biasa gak saudara? Kadang-kadang kita anggap bahwa waktu berdiam diri atau keheningan itu adalah waktu yang tidak produktif sama sekali. Tapi sebetulnya kalau kita berdiam diri bukan berarti kita mundur, tapi kita naik. Mungkin kita mengatakan, Tuhan, aku ini hidup di dunia dengan berita-berita yang di sampingku ini, dan aku emosiku ini bergejolak luar biasa. Tapi aku tidak mempercayai emosiku, apa yang emosiku katakan. Tapi aku mau belajar mempercayai penyertaanmu dan perlindunganmu. Karena perlindunganmu itu, pertolonganmu sangat terbukti. Mungkin pada waktu kita mengalami penilaian yang salah, Tuhan, aku dinilai keliru, tapi aku bukan marah, aku mau naik. Aku tidak perlu membela kebenaran. Let the truth itu speak for itself. Gitu. Itu saudara. Kadang-kadang kita nggak perlu semuanya itu. Amin, saudara. Ya, jadi kenapa saudara berdiam diri? Bahwa berdiam diri itu perlu kerendahan hati. Saudara. Dalam diri. Saudara begini ya, pride, ada pepatah mengatakan, pride wants to talk. Kesombongan selalu ingin ngomong. Selalu ingin menjelaskan bahwa aku yang paling baik, aku yang paling benar. Pride itu selalu ingin menjelaskan, jangan sampai kita ini tenggelam. Ya, dan orang gak lihat kita, siapa kita, betapa hebatnya kita. Tapi Tuhan gak begitu, saudara. Ego always wants to win. Kalau orang Singapura apa? Piasu, saudara. Selalu ingin menang, saudara. Itu ego itu, saudara. Tapi untuk berdiam diri perlu kerendahan hati dan mengizinkan Allah yang membela kita. Allah yang berbicara on our behalf. Kita tidak perlu menjelaskan kepada semua orang bahwa kita benar, saudara. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Berdiam diri itu penting, saudara. Justru pada waktu kita berdiam diri, kita itu dekat dengan pertolongan Tuhan, saudara. Sangat dekat dengan pertolongan Tuhan. Dikatakan, saudara, kalau misalkan ada orang yang kecebur laut itu, saudara, dan kemudian ada penyelamat-penyelamat, saudara, dan mereka tunggu apa? Pada waktu kita mungkin ada orang itu sudah mau tenggelam, Nggak ditolong, saudara, sama penolongnya, saudara. Karena apa? Kalau ditolong sama itu, dia masih kuat. Dan dua-dua tenggelam, saudara. Tapi pada waktu sudah lemas, sudah capek, gitu ya, saudara. Dan kemudian, nah, penolongnya terjun ke laut, gitu. Dan kemudian menyelamatkan orang tersebut, saudara. Kalau orang itu sudah capek, berserah, gitu, baru bisa ditolong, saudara. Itu kan rumusnya pertolongan pertama pada waktu orang itu tenggelam, saudara. Itu. Dan pada waktu kita belajar tenang, Tuhan tolonglah aku. Dan tidak berusaha dengan kekuatan sendiri, kita dekat dengan pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi itu waktu teduh, waktu bersendiri, bukanlah waktu yang tidak produktif, tapi waktu yang luar biasa. Dikatakan Charles Spurgeon mengatakan, "It is the stillness that we learn to trust God most deeply." Justru di dalam keheningan, gitu, kita belajar untuk percaya Tuhan lebih dalam lagi, lebih erat lagi. Gitu. Yang ketiga, gitu, berdiam diri adalah waktu untuk mengalami kesembuhan dan pertumbuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan berbagai orang yang ayat kedua yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya yang tidak layu daunnya dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Wow, luar biasa. Saudara, kadang-kadang itu orang yang terluka justru cerita, dia marah, emosi tambah terluka, saudara. Tapi justru dalam keheningan, berdiam diri, ada kesembuhan. Amin, saudara. Saya tanya Dr. Paulus itu. Dr. Paulus itu adalah juga, dia dokternya konsulat Amerika. Saudara. Nah, karena dia dokternya konsulat Amerika, cara mengobati flu itu beda dengan dokter Indonesia. Saudara. Kalau saya lihat, dengan papa saya aja lain, saudara. Kalau misalkan flu nggak sembuh-sembuh, saudara, papa saya kalau ngomong, minum antibiotik aja cepat sembuh, gitu. Ya bisa cepat sembuh, saudara. Tapi kalau Dr. Paulus tidak gampang memberikan antibiotik, saudara. Dikasih resep yang ringan-ringan, gitu, saudara. Karena flu nggak ada obatnya, saudara. Obatnya istirahat, betul nggak, saudara? Kita kecapean, jadi kita daya tahan tubuh kita turun. Obat flu biasanya itu membuat kita ngantuk, betul nggak, saudara? Ya kan, saudara, banyak obat flu yang karena ada apa itu antihistamin, betul nggak? Antihistamin membuat ngantuk, itu. Supaya apa? Kita tidur. Karena dalam tidur, dalam ketenangan itulah terjadi pemulihan, restorasi, kesembuhan. Kalau kita goyang terus, saudara, ya terus beraktivitas terus. Tambah parah flu-nya, betul gak? Saya pernah kena stroke ringan, gak tahu ringan, gak tahu berat. Saya ngantarkan tamu ke airport, kemudian mendadak tangan saya yang kanan ini sulit digerakkan, muka sebelah ini rasanya kok numb gitu loh ya, kayak ini, itu rasanya kok mati separuh gitu, gak enak. Saya minta Ibu Mariani untuk bawa saya ke rumah sakit, langsung gak boleh pulang, saudara. Langsung gak boleh pulang. Karena ada tanda-tanda stroke. Ditensi sama dokternya 195-135 tensinya. Gitu. Gak boleh pulang aja. Gitu. Loh, saya bilang aku ini masih banyak. Itu ada acara gini-gini, gak boleh pulang aja. Disuruh apa? Istirahat. Suruh istirahat di rumah sakit. Saya tuh rasanya kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini. Banyak kepinginan. Tapi mungkin tubuhnya sudah gak bisa ngatasi kembali. Just rest. 5 hari sudah di rumah sakit. Sudah. Sampai tensinya itu normal kembali. Baru dipulihkan pulang. Saudara, satu pelajaran yang berharga. Sudah. Dan dikatakan itu berdiam diri itu juga bukan hanya kesembuhan tapi pertumbuhan. Kalau kita lihat benih yang kita tanam, ya kalau itu bertumbuh, kita kelihatan batangnya, carangnya, bunganya, buahnya, dan lain sebagainya. Tetapi that seed, benih itu, saudara, bertumbuh, berakar ke dalam keheningan. Tidak ada yang melihat. nggak ada lampu sorot, saudara, untuk melihat itu. Kalau saudara mau melihat bertumbuhnya benih menjadi akar, sudah cabut lagi, oh belum bertumbuh, masukkan lagi, mati, saudara. Saudara, kenapa banyak orang itu imannya tidak kuat? Karena tidak pernah berakar. Tidak pernah belajar berdiam diri, membenamkan diri dalam firman Tuhan. Barang siapa merenungkan firman Tuhan, itu dalam bahasa Inggrisnya meditate. Bermeditasi. Meditasi bukan kata-kata yang jelek, saudara. Bahkan Alkitab mengatakan, bermeditasi itu bukan berarti lari. Waduh. Sekarang itu orang itu lari, pakai ini semuanya, pakai semua full activity. Itu rasanya, itu rasanya membuat hidup ini efektif, tidak ada yang terbuang. Gerak semuanya, dengar ini, dengar sambil lihat ini dan lain sebagainya. No. Itu kacau semuanya. Belajar berdiam diri itu. Dan akhirnya ada pertumbuhan dan kita didewasakan justru dalam keheningan. Belajar berdiam diri. Yang keempat, berdiam diri adalah persiapan untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi Samuel belajar mendengarkan suara Tuhan. Pertama kali dia dengar suara Tuhan, Samuel, Samuel, dikira Imam Eli yang manggil. Karena dia hidup dalam ramainya rumah Allah, di bait Allah itu dikira orang, ada orang yang manggil. Samuel, Samuel, lalu Imam Eli, itu kalau kamu dipanggil sekali lagi, kamu dipanggil oleh Tuhan. Belajar tenang dan katakan, ini aku, berbicaralah Tuhan. Belajar. Saudara, orang yang selalu dipenuhi dengan aktivitas, kadang-kadang sulit untuk mendengar suara Tuhan. Dan kadang-kadang, kalau mama lagi nasihati anak itu, dengarkan, dengarkan. Anaknya, ayo kamu diam dulu, mama mau bicara ini. Nggak masuk, saudara. Mama bicara apa, nggak masuk, saudara. Tapi pada waktu kamu diam itu, dan kamu itu nggak boleh gini, ini. Baru masuk, saudara. Betul nggak, saudara? Berdiam diri seperti itu, saudara. Dan pada waktu kita mendengar suara Tuhan, semua suara-suara dunia itu jadi lumpuh semuanya. Banyak orang berpikir bahwa masalahnya itu terkait dengan keadaan sekeliling dia. Ada berita ini, ada opini ini, ada penghakiman yang ini, ada wah salah penilaian yang ini dan lain sebagainya. Suara-suara yang ada di luar. Padahal the real battle, masalah utamanya itu bukan suara yang di luar. Tapi suara kekhawatiran kita, suara kesombongan kita, suara insecurity kita. Dan itu perlu dibungkam, ditenangkan. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Dan itu ada kekuatan yang luar biasa. Saya masih ingat tahun 1993 pada waktu Pak Yeremia dipanggil oleh Tuhan, saya sedang di Amerika. Saya menyiapkan kebaktian kebangunan rohaninya Pak Yeremia di Amerika. Dan pada waktu saya ditelepon oleh Dr. Paulus, dia sekarang clinical death. Secara klinis sudah meninggal. Jadi dia hidupnya itu karena alat aja. Saya tidak bisa ngomong, karena ini schedule-nya itu untuk KKR di sini-sini sudah ada semuanya, saya yang buat, saudara. Dan waktu itu saya tidak bisa kembali karena saya naik Garuda. Waktu itu Garuda masih terbang ke Los Angeles. Dan Garuda tidak ada setiap hari. Saya harus tunggu 2 hari. Dan saya tidak tahu harus kemana. Hati saya susah. Saya tidak tahu masa depan GKPB MDC ini bagaimana. Dan kemudian saya pergi ke toko buku Kristen. Saya masih ingat di daerah Van Nuys di Los Angeles. Ada toko buku Kristen, saya di situ sendirian, saudara. Saya duduk, kalau di toko buku Kristen di Amerika itu bisa duduk dan ngambil beberapa buku dan baca gitu, boleh saudara. Saya baca ya enggak masuk, ada yang masuk, ada yang enggak masuk. Pikiran saya ke MDC Surabaya terus, Pak Yeremia Rim sudah meninggal. Saya sedih, kalut, bingung. Di situ saya diam aja, saudara. Bukunya sudah saya tumpuk itu, diam aja. Gak tahu. I don't know what I must do. Terus kemudian ada ibu-ibu datang. Ibu-ibu ini orang Meksiko. Dari gaya bahasanya itu orang Meksiko. Terus ngomong gini. Young man, I see a burden in your face. Aku lihat di wajahmu itu ada beban. And God told me to pray for you. Ini enggak ada angin, enggak ada hujan di tempat di Amerika. Saya tidak kenal ibu ini. Ada ibu ini datang. Terus saya enggak tahu. Saya kaget juga di tengah kekalutan yang enggak tahu. Dan kemudian saya hanya bisa berdiam. Terus saya berdiam di toko buku itu bukan satu jam. Saya katakan kepada yang mengantarkan, saya tinggalkan di sini nanti, ini pagi nanti kira-kira hampir sore saya tolong dijemput lagi. Saya ngomong begitu, saudara. Saya tinggalkan saya sendirian di toko. Aku enggak tahu apa yang harus lakukan. Jadi saya berjam-jam itu di toko buku itu. Saya diam, saya berdoa, rasanya doa yang enggak tembus surga gitu. Saya berdiam aja. Mendadak ada orang begitu, saudara. Mau mendoakan, saudara. Ya, saya berdiri kemudian dia mendoakan itu kayak orang India, saudara. Saya dikelilingi, pakai bahasa Arab. Ya, akhirnya saya doa buka mata nih, saya nggak kenal ya, saudara. Lalu nanti saya kayak gimana, saudara. Ya, saya lihat aja, doakan keliling. Pada waktu doa keliling itu dia ngomong gini, aduh saya masih ingat itu. Young man, you must go back to your country. Gitu. There is a new responsibility waiting for you. Dikituin saya. Gitu. Wah, langsung nangis di toko buku itu. Gitu. Kayak suara Tuhan itu. Dan dikatakan dia ngomong begitu itu. Dan pada waktu kamu datang di kota Surabaya, aku melihat banyak panah api dari si jahat yang dilontar kepada kamu. Didoakan lagi kayak orang Indian. Gitu. Tuhan protect this young man. Terus menerus. Terus gitu. Saudara. Saya sedih, saudara. Tapi setelah didoakan itu, ada kekuatan yang luar biasa. I hear God's voice. Mungkin kita bisa mendengar suara orang dari firman Tuhan, dari orang tua kita, dari sahabat kita, dari hamba Tuhan yang lain. Tapi ini orang asing sama sekali, saudara. Walaupun saya tahu akan berat, akan susah, akan wah sedang karu-karuan semua dan lain sebagainya, saudara. Saya pulang itu waktu dipulang di pesawat itu hati saya dipenuhi dengan damai sejahtera. Saya bisa tenang sampai Surabaya melihat semuanya menangis, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, aduh, saudara. Waktu di ICU itu, saudara, ya, ini kan mau meninggal, ya, itu orang-orang itu katanya begini, saudara, sudah izinkan hamba Tuhan ini Pak Yeremia meninggal. Nanti kalau kamu tidak punya pendeta, inilah ke gereja saya. Promosi gereja di rumah sakit, saudara. Itu terjadi, saudara. Tapi akhirnya dia dipanggil Tuhan dan karena kejadian itulah. Tuhan menguatkan, ada damai sejahtera. Dan setelah itu betul, saudara, ada orang yang menubuatkan bahwa gereja GKPP MDC akan tutup dalam 6 bulan. Dinubuatkan di persekutuan doa, di gereja-gereja, ada ternyata itu bukan nubuat, itu lu buat-buat. Gitu. Dan gereja Tuhan tetap sampai hari ini, saudara. Tuhan menyayangi gereja ini luar biasa. Amin, saudara. Itu, once you hear God's voice, itu suara dunia itu luluh. Tapi belajarlah untuk berdiam diri. The voice of God is often heard best in silence. Justru pada waktu kita belajar untuk berdiam diri, kita semakin jelas mendengar suara Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, berdiam diri adalah jalan untuk mendapatkan damai sejahtera. Yesaya 26 ayat ketiga dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Seorang yang bernama C.S. Lewis, penulis yang terkenal, penulis Kristen yang terkenal, Dia katakan silence is very important. Kita hidup di dunia yang hiruk pikuk. Silence is very important. Without silence, there is no peace. Justru damai sejahtera itu dihasilkan dari silence. Nah, kalau kita sudah mendapat peace, ada damai sejahtera, C.S. Lewis mengatakan akan ada apa, saudara? Clarity. Ada kejelasan. Kita bisa melihat dengan jelas. Kalau itu ada peace. Ya, dan clarity brings alignment. Ada arah. Itu arahnya juga sih benar, saudara. Diawali dengan berdiam diri, diakhiri dengan arah hidup kita bisa jelas, saudara. Saudara, dari waktu ke waktu kita harus evaluasi apakah arah hidup kita itu jelas atau tidak, saudara, benar atau tidak. Seorang hamba Tuhan dari China namanya Wozmeni mengatakan tragedi yang terbesar dalam kehidupan manusia itu apa, saudara? Kalau kita meluangkan waktu hidup kita untuk tujuan yang keliru. Ada pepatah yang mengatakan, don't try to climb to the top, only to find out that you climb the wrong wall. Jangan mengejar sampai ke puncak, ternyata dinding yang dipanjat itu keliru. Saudara, kita ini perlu di-tuning. Seperti piano itu, saya lihat itu, di piano itu perlu di-stem kembali, supaya suaranya enggak false. Dan itu bukan untuk piano murahan saja. Piano yang sangat mahal, grand piano yang sangat mahal, perlu di-tune. Perlu di-tune. Saudara, sepinter apapun, bakatmu, talentamu, segudang apapun, saudara, kita bisa salah arah. Kita perlu di-tune. Apakah kita benar? Kita perlu dievaluasi. Dosa itu bukan melakukan kejahatan. Arti kata hamartia itu dosa itu artinya missing the target. Salah arah, saudara. Kita perlu di-tune. Apakah hidup kita betul-betul searah dengan kehendak Tuhan atau tidak, saudara. Dan waktu kita berdiam diri, saudara, pernah enggak saudara berdoa, berdiam diri, kemudian saudara merasa enggak ada apa-apanya, saudara merasa benar, tapi pada waktu berdiam diri, Tuhan memunculkan sesuatu, waduh, kok banyak salahnya ya, motif kita salah, pikiran kita salah, dan lain-lain. Pernah Tuhan mengkoreksi itu? Pernah, semua orang pernah demikian. Justru kita di-tuning, supaya kita bisa tidak salah arah. Diamlah, dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Dan biarlah pada waktu kita belajar berdiam diri, bukan berarti kita tidak boleh beraktivitas. Biarlah aktivitas kita itu lahir dari suara hati yang benar. Dari petunjuk Tuhan yang benar. Dan hidup kita akan menjadi hidup yang efektif, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bensin naik, enggak masalah. Berkat Tuhan juga akan naik dalam kehidupan kita. Amen. Ya, ya. That's the promise of the kingdom. Kita akan dijagai oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan merenungkan dan melakukan dalam kehidupannya. Amen. Amen. Amen.
1: Kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

0: jalan firman Tuhan yang akan menuntun kita tentang kebenaran dan pengenalan akan Tuhan. Apa kata firman? Persembahan 91.3 LCD FM.
1: Saya ajak saudara buka hati. Selama ini saudara disiplin pun, punya disiplin apa dalam hidupmu, dalam doamu, dalam firman, dalam puasamu, dalam pekerjaanmu, belajar, dalam latihanmu, apapun, dalam jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga telingamu, jaga perkataanmu, jaga tingkah laku, disiplin atau tidak? Kalau tidak, sudah belajar, saya bisa. Kalau sudah merasa aku gak bisa, gak punya disiplin, selalu batal, gak bisa disiplin, gak punya disiplin, gampang. Minta orang lain disiplin saudara. Saya ulangi ya, kalau saudara gak disiplin, saudara gak maju. Tapi kalau saudara sudah biasa, tetap gak bisa disiplin, gak punya disiplin, minta orang lain disiplin saudara, memberi disiplin saudara, supaya saudara jadi punya. Jadi maka dengar ya, anak-anak di rumah, kalau orang tuamu ngarahkan disiplin, jangan salah paham, jangan sakit hati. Enak saja nyuruh gampang, kita ini gak disuruh sudah mati. Saudara akan punya disiplin. Saya pernah nyampaikan khotbah, dunia di tangan orang yang disiplin tinggi. Saudara akan, Pak, tahun ini sungguh-sungguh pelipat gandaan yang dahsyat terjadi.

itu selalu ada lagi dan lagi. Pasti kita perlu kekuatan untuk memenangkan setiap masalah yang kita hadapi. Kita perlu jamahan Tuhan, kita perlu mengalami perjumpaan dengan Sang Pencipta hidup kita secara pribadi. Semua ini dapat saudara alami dengan datang di ibadah Full Miracle Night Worship. Di sini ada hadirat Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan hidup kita, membalikkan setiap keadaan. Sakit jadi sembuh, ketakutan, kekhawatiran diubahkan menjadi iman yang dibangkitkan untuk meraih setiap kemenangan. Ada rema Tuhan yang bisa memberi pengharapan baru untuk mengalami mujizat demi mujizat. Datanglah bersama keluarga Anda, rekan-rekan, bisa juga dengan komunitas atau komsel Anda. Ditunggu ya. Jangan sia-siakan yang sudah Tuhan sediakan di Full Miracle Night Worship. Setiap hari Jumat jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi di Ruang Battle GBI Keluarga Allah Widuran Solo. Bisa juga diikuti secara live streaming melalui YouTube channel Keluarga Allah.

Dapatkan perkataan dan kuasa Tuhan yang akan menjadi rema dalam hidup kita untuk masuk dalam zona mujizat-Nya dalam ibadah doa puasa. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi di Ruang Yordan. Datanglah dengan hati yang merindukan

Setiap hari Rabu jam 6 sore, Pastor Obaja Tanto Setiawan hadir secara langsung lewat live streaming with Pastor Obaja. Disiarkan di YouTube dan Facebook Keluarga Allah. Anda bisa berinteraksi dan menerima kekuatan rohani dimanapun Anda berada. Mari ikuti live streaming with Pastor Obaja. Dan pastikan Anda menerima berkat dan pengurapan dari Gembala Sidang Keluarga Allah.

0: Hadirilah Mesbah Doa Pagi Onsite di Keluarga Allah Widuran Solo.
1: Engkau menyelidiki hatiku.
0: Hidup yang dipenuhi dengan penyembahan pada Allah akan menyukakan hatinya dan membawa dampak yang dahsyat bagi hidup kita.
1: Kami datang mencari wajah-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kami. Ini sembah dan pujian kami.
0: Jadi, mari datang ikuti Mesbah Doa Pagi ini. Terimalah pewahyuan baru tentang dahsyatnya penyembahan. Jadikan harimu penuh penyertaan dan kemenangan yang dahsyat juga. Mesbah Doa Pagi diadakan secara onsite di Keluarga Allah Widuran Solo dan bisa juga mengikuti live streaming online di gbika.org/live Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Jangan lupa ajak keluarga dan sahabat Anda supaya mereka diberkati juga di Mesbah Doa Pagi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom keluarga Al Shaddai terkasih, ketemu dengan Christine di program kesayangan kita, Testimony Song. Kita kembali melanjutkan kesaksian dari Ibu Lucy. Di tengah kesetiaan dan ketaatannya, Tuhan tidak tinggal diam. Dari usaha sederhana, berjualan minuman tradisional Wedang Uwuh, Tuhan mulai membuka jalan. Sedikit demi sedikit Tuhan percayakan lebih, hingga akhirnya omsetnya semakin bertambah. Bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena ia tidak berhenti berdoa, tidak berhenti berpuasa, dan terus setia datang ke pondok Daud. Bahkan melalui setiap firman serta pujian yang didengar lewat radio Al Shaddai, Tuhan terus menguatkan hatinya, imannya, hari lepas hari.
1: Selang 2 minggu setelah Lebaran, ternyata Bu Elizabeth sudah berhenti untuk tidak memesan lagi dengan alasan pemasok yang dulu sudah setor kembali. Tetapi di sini saya tidak berkecil hati, saya tidak kecewa, saya tidak mengeluh. Saya tetap mendengarkan lagu-lagu rohani dari Radio El Shaddai. Tepat sekali di saat saya merasa agak tidak enak karena saya masih banyak bahan mentah yang belum jadi, saya sudah terlanjur ulaan plastik-plastik, saya sudah terlanjur beli juga, masih ada juga barang yang sudah jadi, bahkan hampir ada 10 bal, ada juga yang masih dalam proses. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri saya jalan Tuhan. Dan di saat saya mendengarkan lagu di radio El Shaddai, saya mendapatkan lagu yang benar-benar menyentuh hati saya. Salah satu lagunya yang benar-benar membuat saya semangat lagi.

pagi saya ke pondok Tuhan. Terima kasih, tepat di hari yang sama jam 4 sore saya mendapat WA dari Cik Lani. Beliau dulu pelanggan saya. Beliau menanyakan, "Bu, teh raciknya ada?" "Ada, Cik." "Oh ya, saya pesan 10 bal." Keesokan harinya saya mengantar teh racik tersebut dan saya mencoba membawa satu bal racikan wedang uwuh. Saya tawarkan ke Cik Lani. "Puji Tuhan, Cik Lani, saya coba ya, Mbak. Satu bal dulu. Nanti kalau laris saya ambil lagi."

0: Beliau ambil satu bal. Selang 10 hari beliau WA saya lagi. Wedang uangnya ada mbak, saya coba 5 bal. Puji Tuhan lagi. Di sini saya sangat bersyukur. Lewat radio Lesada ini saya sangat berterima kasih sama Bu Elizabeth dan juga Cik Lani yang sudah melarisi dagangan saya. Tidak lupa Tuhan, berkat semua ini juga berkat pertolongan dari Tuhan. Lagu-lagu rohani yang saya dengarkan, lagu-lagu rohani sangat menyentuh hati saya, menguatkan, menghibur saya. Firman-firmannya sangat menyentuh hati saya. Berkat persepuluhan juga dapat membuka pintu berkat bagi kehidupan saya, perekonomian saya. Saya bisa membayar angsuran rumah. Puji Tuhan, ternyata ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya benar-benar nyata. Kebaikannya nyata terjadi dalam hidup saya. Ternyata hidup saya ditentukan oleh kuasanya. Kemurahan, kasih Tuhan benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Keluarga Shaddai, kesaksian Ibu Lucy mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah salah melihat kesetiaan dari seorang Ibu Lucy yang berjalan dalam proses, yang tetap setia di tengah keterbatasan, hingga akhirnya Tuhan mempercayakan berkat. Semua itu dimulai dari satu keputusan, tetap datang kepada Tuhan apapun kondisinya. Hari ini mungkin kita juga sedang berjuang sebagai orang tua, dalam pekerjaan atau dalam iman. Jangan berhenti, tetap setia, tetap melekat pada Tuhan. Karena apa yang Tuhan mulai, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Seperti Ibu Lucy, kita pun akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita.

Akhirnya purna sudah kebersamaan kita. Kristen ucapkan terima kasih kebersamaan yang terjalin indah ini. Kita ketemu di testimoni song berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: 91.3 El Shaddy FM. Meraih kejayaan. Berlipat ganda.
1: Insting, inspirasi penting. Kisah-kisah inspirasi yang penting untuk memperbaharui hati dan pikiran kita.

Sahabat, suatu hari sepasang kakek dan nenek pergi belanja di sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian, mata mereka tertuju pada sebuah cangkir yang cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. "Wow, kau benar. Inilah cangkir tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara. "Terima kasih untuk perhatiannya. Perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak cantik. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari, ada seorang pengrajin dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. 'Stop, stop,' aku berteriak. Tapi orang itu berkata, 'Belum.' Ia belum mulai menyodok dan meninjuku berulang-ulang. 'Stop, stop,' teriakku lagi. Tapi orang ini masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. 'Panas, panas,' teriakku dengan keras. 'Stop, cukup,' teriakku lagi. Tapi orang ini berkata, 'Belum.' Akhirnya ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir selesailah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan ia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. 'Stop, stop,' aku berteriak dalam hati. Wanita itu berkata, 'Oh, belum.' Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria dan ia memasukkan aku lagi ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. 'Tolong hentikan penyiksaan ini.' Sambil menangis, aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku. Aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya, karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tatkala kulihat diriku di depan cermin. Masih di insting inspirasi penting, sahabat. Dalam kehidupan ini, ada kalanya kita seperti disuruh untuk berlari. Ada kalanya kita seperti digencet permasalahan kehidupan. Tapi sadarlah bahwa lakon-lakon itu merupakan cara Tuhan untuk membuat kita kuat hingga cita-cita kita tercapai. Memang pada saat itu tidaklah menyenangkan, sakit, penuh penderitaan, dan banyak air mata. Tapi inilah satu-satunya cara untuk mengubah kita supaya menjadi cantik dan memancarkan kebaikan. Sahabat, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab sahabat tahu bahwa ujian terhadap kita akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun, tidak gampang tergoyahkan dan memiliki nilai yang luar biasa mahal. Apabila sahabat sedang menghadapi ujian hidup, jangan kecil hati, karena akhir dari apa yang sedang kita hadapi adalah kenyataan bahwa kita lebih baik dan makin cantik dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di insting menarik lainnya. Meraih kejayaan berlipat ganda.

0: hari menghadirkan pengharapan baru,
1: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
0: LCFM
1: penuh dengan keajaiban baru.

0: membuka jalan, jalan bagi keajaiban Tuhan.
1: Mari sambut hari melangkah dengan iman dan pengharapan.
0: El Shaddai FM.
1: El Shaddai FM.
0: Penuh dengan keajaiban baru.

0: Kitab Matius pasal yang ke-20.
1: Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula, dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir."
2: Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan,
1: "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan."
2: Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus,
1: "Apa yang kau kehendaki?"
2: Jawabnya,
3: "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu."
2: Tetapi Yesus menjawab, katanya,
1: "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?"
2: Kata mereka kepadanya,
4: "Kami dapat."
2: Yesus berkata kepada mereka,
1: "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya."
2: Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata,
1: "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang."
2: Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru,
5: "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami."
2: Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya,
4: Tuhan, anak Daud, anak Daud, kasihanilah kami.
2: Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata,
5: apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?
2: Jawab mereka,
4: Tuhan, supaya mata kami dapat melihat.
2: Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia.
0: Demikian kita sudah mengikuti pembacaan Alkitab 1 tahun dalam Alkitab Suara.

0: El Shaddai.
1: Nostalgia El Shaddai.
0: Mengungkapkan syukur dengan pujian penyembahan sambil mengenang kembali kebaikan kasih Tuhan. Hanya di El Shaddai FM.

0: Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini hidup kita semuanya masih dijaga oleh Tuhan, masih dilindungi Tuhan, selalu dituntun oleh Tuhan. Bahkan Tuhan selalu memberkati hidup kita semuanya, sehingga terbukti pada kesempatan hari ini mungkin saat ini kondisinya kurang sehat ataupun tidak sehat, tapi tetap masih setia dan taat untuk mendengarkan Radio El Shaddai Keluarga Allah yang sudah Tuhan sediakan untuk kita semuanya. Dan sungguh pastinya kita percaya melalui gerakan Radio El Shaddai Gerasa ini menjadi berkat. Dan mungkin saat hari ini baru mengalami kehidupan yang bimbang, mengalami hidup mungkin ada keraguan apa yang sudah Tuhan firmankan sampai hari ini. Kita belum mendapatkan apa yang kita doakan, belum menemukan jawaban. Dengan keraguan itulah pada kesempatan hari ini melalui gerakan dari keluarga Allah ini, kita akan menemukan jawaban dan kita menemukan solusi dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan singkat firman Tuhan, perkenalkan nama saya Ibu Mulyani. Pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu walaupun melalui radio Keluarga Allah ini, Radio El Shaddai yang sudah dipakai Tuhan menjadi berkat bahkan sampai bangsa-bangsa. Pada kesempatan hari ini, sebelum saya menyampaikan firman, mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita berdoa dan kita minta hikmat dari Tuhan agar dengan waktu singkat ini kita menemukan solusi, jawaban dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang sungguh teramat baik, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus pada kesempatan hari ini. Tuhan masih menjaga, memberkati, dan kami pun ada sampai hari ini. Kami menyadari bukan karena kuat ibat gagah kami, tapi kami sungguh yakin dan sangat-sangat percaya. Semuanya ini karena anugerah-Mu, semuanya ini datang karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menuntun setiap langkah hidup kami, keluarga kami sampai saat hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, bahkan keraguan kami kepada Engkau Tuhan masih ada, dan saat hari ini kami sungguh rindu kami menemukan jawaban dari Engkau. Bahkan Engkau mengingatkan kami, bahkan lebih lagi Engkau menegur kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya saat kami menerima sesuatu dari Engkau, kami percaya hati kami Engkau pulihkan, keraguan kami Engkau hilangkan, dan kami siap untuk menjadi hamba-Mu yang menjadi setia dan taat, pastinya berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman-Mu. Terima kasih yang siap menerima firman Tuhan dan mendapat berkat. Mari kita berkata bersama dengan saya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau mengambil judul keraguan-Mu digantikan dengan ketaatan. Beberapa minggu bahkan bulan ini kita diingatkan tentang ketaatan. Boleh saya mengingatkan saya mendapatkan sesuatu bahwa kita ini taat kepada Tuhan bukan karena kita ini takut kepada Bapa, tetapi ketaatan kita bukti cinta kita kepada Tuhan. Dan mungkin sampai hari ini masih ada, bahkan pernah sekali di dalam hidup ini masih ada keraguan. Mungkin keraguanmu itu bagaimana akan mengambil keputusan, ragu untuk melangkah, ragu mungkin percaya apa yang sudah Tuhan firmankan, janjikan. Mungkin sampai hari ini masih ada seperti itu. Belum melangkah pun sudah takut, masih dipenuhi dengan keraguan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu yang benar, tapi hati kita ini mungkin berkata, bagaimana kalau nanti gagal? Tadi tentang keraguan itu, karena sebelum melangkah sudah ragu, sudah takut, sudah bimbang. Jadi tahu apa nanti mungkin terjadi suatu kegagalan. Bagaimana kalau tidak jadi alias gagal? Bagaimana kalau saya ini salah langkah? Dan akhirnya ada keraguan, hanya penuh dengan tanda tanya, penuh dengan teka-teki, dengan mengandalkan pikiran manusia, mengandalkan pikiran logika manusia, sehingga akhirnya tidak mau bergerak. Padahal Tuhan sudah berbicara, tapi kita ini masih menunda. Hari ini Tuhan mau ubah hidup kita semuanya. Dari hidup yang penuh keraguan menjadi hidup yang penuh taat. Amin. Saya berdoa saat ini yang masih punya hati ragu, bimbang, dan bahkan tidak fokus, bahkan masih bimbang apa yang sebetulnya Tuhan sudah bersuara berkata di dalam hatimu, tetapi engkau tidak percaya, engkau tidak melakukan ketaatan itu. Saya berdoa hari ini engkau diubahkan hatimu, hari ini hidupmu yang penuh dengan keraguan, saya berdoa menjadi hidup yang berani taat, menjadi orang yang berani melangkah, menjadi orang yang berani untuk bergerak, tidak hanya cukup stagnan sampai di sini, tetapi mau bergerak dan melangkah, sehingga apa yang sudah Tuhan janjikan, ketika engkau percaya setiap janji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari firman Tuhan Yosua 1 ayat 7 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum-hukum. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, ayat ini bukan sekedar motivasi, ini adalah perintah Tuhan. Dikatakan, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, taatlah sepenuhnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara semuanya kita harus kuat, kita harus teguhkan hati kita dan taat sepenuhnya kepada Tuhan? Karena Tuhan yang lebih tahu, karena Tuhan melihat ketaatan kita, karena memang ketaatan itu tidak mudah. Benar atau benar Bapak Ibu Saudara semuanya? Ketika kita ini menjadi orang, menjadi hamba Tuhan, akan menjadi lebih baik lagi, akan menjadi ketaatanku, akan saya tingkatkan lebih lagi. Pasti itu tidak mudah. Pasti selalu ada virus-virus di sekitar kita. Pasti selalu ada godaan. Itulah ujian hati kita ini. Jadi pada kesempatan hari ini, mari kita belajar poin yang pertama. Ketaatan ini butuh keberanian loh Bapak Ibu Saudara semuanya. Ketaatan ini memang butuh keberanian. Memang banyak orang mau diberkati tapi tidak mau taat. Kenapa? Karena memang ketaatan ini diizinkan kita ini tidak nyaman, tidak masuk akal pun, sehingga dan tidak sesuai logika pikiran manusia. Saya bisa ambil dari contoh kisah dari Abraham. Waktu itu Tuhan bilang, pergilah dari negerimu, padahal tidak ada peta itu, dan tidak ada kepastian, dan tidak ada jaminan. Secara logika, kalau pakai logika, Tuhan ini tidak jelas. Tuhan menyuruh ini semuanya tidak ada peta, kepastian tidak ada, dan tidak ada jaminan. Menurut logika ini sudah tidak jelas. Tapi Abraham tidak banyak tanya kepada Tuhan. Yang terpenting taat dan mau melakukan, melangkah. Dia pokoknya taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, sehingga ketaatan itu bukan soal mengerti dulu, tapi percaya dululah, melangkah. Yang terpenting kita percaya, kita melangkah, pasti Tuhan menyertai langkah kita. Dan saat hari ini saya rindu untuk mengaplikasikan ke Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini mungkin Tuhan sudah berbicara kepada kita, tinggalkan dosamu, perbaiki hidupmu, dan ampuni orang yang punya mungkin membuat engkau kecewa, sakit hati. Dan saat hari ini engkau yang belum bergerak untuk melayani Tuhan, mulai untuk melayani Tuhan. Dan hidup saat ini pun, apapun yang Tuhan berikan kepercayaanmu, engkau bekerja dimanapun, bahkan pelayanan pun, semuanya hidup ini jujur. Ayo kita semuanya melangkah hidup dengan jujur di dalam pekerjaan, di dalam hidup kita ini. Tapi kita ini masih berkata, mungkin sampai hari ini engkau sudah mendengarkan suara Tuhan, yang belum melayani Tuhan sudah diingatkan oleh Tuhan, dan Tuhan berkata, ayo melayani, ayo tinggalkan dosa, hidupmu perbaiki, dan engkau harus mau mengampuni Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata loh, tidak hanya sekali, bahkan dua kali, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah itu, Tuhanlah berkata seperti itu. Tetapi sampai hari ini masih ada yang menunda. Wah, berkata, nanti dululah Tuhan, aku masih ada problem tentang keluargaku, masalah keuanganku, masalah kesehatanku. Selalu ada masalah untuk Tuhan, selalu menunda. Itu bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tidak berani untuk melangkah, sehingga kita hanya seperti ini saja. Terus menjadi orang Kristen hanya cukup kita ini, ya rutinitas kita ini beribadah. Memang orang mau taat kepada Tuhan diizinkan ada masalah. Dan pelajaran yang kedua, yaitu orang ragu akan mundur. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, keraguan ini sangat bahaya sekali loh. Keraguan ini bisa membuat kita ini menunda. Akhirnya kita ini juga takut, bahkan tidak mau bergerak, cukup saja sampai di sini saja. Sehingga kita tidak akan apa yang sudah Tuhan katakan itu, kita tidak mau melangkah. Kita juga belajar dari kehidupan Petrus di dalam Lukas 5 ayat 5. Dia berkata, semalaman kami bekerja keras tidak dapat apa-apa. Artinya secara pengalaman memang gagal, secara logika ini memang mustahil, karena dia punya alasan untuk tidak taat. Dan tapi dia berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, ini kalimat kunci yang utama. Walaupun kita ini ragu, tetap kita harus taat. Dan apa yang terjadi? Bahwa mujizat besar itu terjadi. Jala hampir koyak itu waktu itu, juga perahu hampir tenggelam. Tetapi semuanya ini Tuhan mendatangkan mujizat yang sungguh luar biasa. Pada kesempatan hari ini kita mendapatkan pesan sesuatu yang sungguh luar biasa, dikuatkan oleh Tuhan. Waktu itu kalau Petrus ikut keraguan itu, dia pulangnya itu kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Petrus itu taat, karena dia taat, dia pulang menerima mujizat yang sungguh luar biasa. Bapak ibu saudara semuanya, mungkin berapa banyak kita sampai hari ini sudah tahu harus berubah tapi tidak mau berubah. Sudah tahu kita ini harus taat tetapi masih menunda. Itu kenapa Bapak ibu saudara semuanya? Karena kita lebih percaya perasaan kita daripada firman Tuhan. Saya berdoa di tempat ini, kalau engkau sudah diingatkan Tuhan, engkau sudah dituntun bahkan ditegur beberapa kali, harus taat. Saat ini saya berdoa, tidak ada lagi yang berani untuk menunda. Jangan pakai percaya perasaanmu sendiri, tetapi pakai semuanya itu firman Tuhan itu berkata kepada engkau. Bukan ini semuanya kebetulan, tetapi Tuhan sudah berkata kepada engkau. Saya berdoa hari ini ada hati yang tergerak, yang sudah mulai undur dari Tuhan. Ketaatanmu itu mulai undur dan mulai pudar. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini ada pemulihan ketaatan itu, lebih lagi engkau tingkatkan dan percaya setiap firman Tuhan dan janji Tuhan. Amin, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kesempatan hari ini kita belajar juga, orang taat akan melangkah dan mengalami mujizat. Amin. Kita semuanya menerima dan mengalami mujizat yang sungguh luar biasa. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, orang taat akan melangkah dan mengalami mujizat. Jadi kalau kita ini sudah taat, ayo melangkah, jangan ragu. Tuhan tidak mencari orang pintar, tetapi Tuhan mencari orang yang taat. Kita bisa juga melihat kisah dari seorang Maria di dalam Lukas 1 ayat 38. Dia berkata, kabar engkau akan mengandung, secara logika itu tidak mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena secara keadaan ini bisa dipermalukan loh, bisa ditolak. Tapi Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara semuanya. Memang kita ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak Ibu Saudara semuanya, dia tidak mengerti semuanya itu, tapi dia melihat ketaatan itu, dan karena itu dia mengalami new wonder. Dia dipakai Tuhan sungguh luar biasa. Dan saat hari ini kita mendapatkan sesuatu pesan dari Tuhan yang begitu besar, yang sungguh luar biasa, bahwa mujizat tidak terjadi pada orang yang ragu, mujizat terjadi pada orang yang taat. Saya berdoa di tempat ini, banyak orang yang menerima mujizat karena ketaatanmu itu dilihat Tuhan, karena ketaatanmu itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberikan mujizat itu mudah, hanya kita ini mau atau tidak melangkah menjadi orang yang taat, setia kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, karena engkau sampai hari ini doamu tidak terlepas, mujizat-mujizat engkau minta. Tetapi Tuhan minta kita ini menjadi orang yang taat. Tuhan tidak mencari orang yang pintar, dan keraguanmu itu engkau lepaskan. Bapak ibu saudara semuanya yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hari ini hidupmu sedang tidak mudah, ada masalah di dalam keluarga, selalu ada tekanan dalam pekerjaanmu, ada pergumulan dalam hatimu, sampai hari ini belum terselesaikan, masih diselimuti masalah-masalah seperti itu, dan kamu mungkin mulai ragu, apakah Tuhan masih bekerja dalam hidupku ya? Apakah Tuhan masih untuk mau merubah hidupku ya? Masih penuh dengan tanda tanya dan pertanyaan. Saya berkata hari ini Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, berhentilah keraguanmu, hari ini mulailah taat. Karena apa? Di balik ketaatanmu ada jawaban dari Tuhan. Di balik ketaatanmu ada pemulihan. Di balik ketaatanmu ada new wonder. Yang saat ini kita deklarasikan, imani bahwa tahun ini ada keajaiban baru, new wonder yang luar biasa. Tetapi di balik semuanya itu, ayo kita ini mulai menjadi orang yang taat setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, dari firman Tuhan pada kesempatan hari ini, saya bisa menyimpulkan dan ingat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara semuanya. Keraguan membuat kita ini diam. Ketaatan membuat kita ini bergerak. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Orang ragu ini hanya cukup diam, hanya teori-teori, hanya mungkin memikir-mikirkan, tidak mau melangkah. Karena apa? Hanya ragu terus kok, tidak mau bergerak, tidak mau melangkah. Tapi kalau orang ini taat, pastinya membuat kita ini mau bergerak. Yang sulit dan mungkin tidak semangat kembali saat ini, ketaatannya dibangkitkan, mulai mau bergerak. Keraguan membuat kita ini kehilangan. Olah ya Ibu, Bapak Ibu Saudara semuanya, ragumu ini loh membuat kehilangan yang sudah Tuhan janjikan. Dan ketaatan membawa kita pada mujizat demi mujizat. Itu ya Bapak Ibu Saudara semuanya, bisa dipahami ya. Jadi saya mengajak hari ini, kalau selama ini masih di dalam hidup keraguan, hari ini ambil keputusan. Tuhan, saya mau ganti keraguan saya ini dengan ketaatan. Berani berkata seperti itu. Keraguanku akan saya gantikan dengan ketaatan. Dan tidak perlu tunggu mengerti semuanya dulu. Tidak perlu semuanya itu sempurna. Jadi seperti kita ini, bahwa kalau sudah percaya Tuhan Yesus, jangan menunggu aku diberkati dulu baru aku percaya janji Tuhan. Aku menjadi orang yang sempurna dulu baru mau melayani Tuhan. Aku dan aku dan aku. Kalau engkau mengedepankan itu, tidak menerima apa-apa. Karena ragu apa yang sudah Tuhan janjikan. Dan lihat, Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib. Kalau engkau akan melangkah ketaatan itu, semuanya ini timbul dari isi hatimu. Taatku ini karena aku cinta Tuhan, karena aku percaya bahwa Yesus itu ada dan hidup, bahwa hidupku ini dari Tuhan. Semuanya ini, sehingga apa yang saat ini engkau ragukan, engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya itu akan Tuhan perhitungkan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sehingga kita mengalami new wonder yang sungguh luar biasa. Untuk kita ini lebih dikuatkan, saya akan mengambil sebuah cerita dari seorang langkah iman, seorang ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, ada seorang ibu di dalam rumah tangganya itu selalu punya masalah, merindukan suaminya itu berubah. Dan ekonominya saat ini mengalami kesulitan yang sungguh luar biasa. Pasti menginginkan ekonominya itu dipulihkan. Seorang ibu itu sering menangis dan dia berdoa, Tuhan ubahkan suami saya, dan Tuhan pulihkan keluarga saya, Tuhan pulihkan keuangan saya, harmonis kita dengan suami engkau pulihkan. Tapi Tuhan taruh sesuatu di hati ibu itu. Apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Pastinya Tuhan menginginkan seorang ibu itu mau mengampuni dulu, tetap mau menghormati, walaupun suami itu begitu mungkin menjengkelkan, tapi tetap mau mengampuni, tetap menghormati. Dan jangan balas dengan emosi. Jangan membalas yang jahat. Jangan membalas apa yang sudah dilakukan suami itu tidak beres. Pastinya seorang ibu itu ragu. Walaupun itu sakit, mereka akan melangkah. merasa Tuhan saya sudah sakit loh, mosok aku mau mengampuni Tuhan, mosok aku ini suruh mengampuni dan aku harus mau mengerti sampai hari ini apa yang sudah diperbuat oleh suami saya. Kenapa saya harus mengampuni Tuhan? Kenapa saya harus berubah? Hati seorang ibu berkata seperti itu. Bapak, ibu, saudara semuanya, ini titik penting. Dia bisa pulih semuanya itu dan dia bisa memilih semuanya itu karena dia merindukan hidupnya dipulihkan. Dia bisa pilih ragu atau pilih taat. Ini pilihan yang begitu berat loh Bapak Ibu Saudara semuanya. Di titik penting itu dia bisa milih ragu atau pilih taat. Akhirnya ibu itu berkata, Tuhan, saya tidak mengerti tapi saya tetap mau taat. Akhirnya seorang ibu itu mulai berubah sehingga yang dulunya itu emosi saat ini lebih lembut, ada lemah kelembutan, lebih sabar, dan mereka mau mendoakan. Dan Bapak Ibu Saudara semuanya, berapa waktu kemudian seorang suami itu mulai berubah, ada pemulihan, hubungan itu dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Jadi saat hari ini dari ilustrasi inilah kita belajar, memang kita ini harus mau untuk mengalah. Karena ketaatan ini mungkin terasanya berat di awal, tapi hasilnya selalu indah di akhir. Ini yang pastinya kita harus mau melangkah. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini kita belajar dengan singkat, kita menangkap yang hari ini pun masih ada keraguan, apa yang sudah Tuhan janjikan, keraguanmu ini ayo digantikan dengan ketaatan. Dari sebuah ilustrasi ini tadi, pastinya hari ini yang masih ada masalah di dalam rumah tanggamu, ayo jangan mengandalkan egomu, jangan mengedepankan egomu, emosimu itu hanya memuaskan sesaat saja karena menuruti kedagingan engkau. Tetapi memang diuji dengan masalah inilah, semuanya itu dibalik itu semuanya Tuhan punya rencana yang indah, yang terbaik di dalam hidup kita ini. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi ayo kita ini kalau mau hidup kita ini dipulihkan, kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Kita mau belajar taat apa yang menjadi bagian saya, apa yang menjadi bagian Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan juga akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan pada kesempatan hari ini, ayo apa yang ada di dalam gereja kita, ada SPR di dalam gereja kita yang belum melayani Tuhan, ayo kita mulai hari-hari ini seperti ini. Lebih baik kita ini mencari mendekat, melekat kepada Tuhan, menjadi orang setia dan mau melayani Tuhan. Dan saat hari ini di dalam gereja kita ini adalah sudah disiapkan banyak mengajarkan hidup kita ini lebih cinta kepada Tuhan. Yang belum tergerak untuk sekolah SOM, ayo kita ini tergerak untuk ikut sekolah SOM. Yang menjadi KKS jangan hanya punya posisi jabatan menjadi seorang KKS, tetapi ayo cari jiwa-jiwa. Saat ini banyak jiwa-jiwa yang perlu kita doakan, perlu kita bawa kembali setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, sehingga benar-benar hidup kita ini berbuah yang manis, berbuah yang lebat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya yang masih terus setia mendengarkan Radio Elsa di keluarga Allah ini, saya percaya diberkati dan menjadi berkat. Pasti ada hati kerinduannya untuk menjadi berkat semuanya, hanya untuk kemuliaan Tuhan, membalas cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberkati Tuhan. Apapun, jangan menjadi hamba Tuhan, hitung-hitungan kepada Tuhan, lakukan langkah engkau untuk mau memberkati. Jangan hanya meminta berkat saja, tetapi mau diberkati, pastinya menjadi berkat semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, demikian belajar firman Tuhan dengan singkat ini. Mari kita berdoa agar kita juga mau melangkah sesuai apa yang saat ini Tuhan sudah tegur di dalam hidup kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada kesempatan hari ini kami bersyukur Engkau sudah menegur, mengingatkan kami. Mungkin sampai hari ini ketaatan kami belum seberapa di hadapan Engkau. Pada kesempatan hari ini kami mau melepaskan ego kami. Kami akan melepaskan kedagingan kami. Ketaatan kami ini akan kami tingkatkan. Kami berikan, kami persembahkan untuk Engkau ya Tuhan. Karena kami menyadari juga, kami mengakui di saat kami ini menjadi hamba-Mu lebih lagi setia dan taat, selalu ada ujian masalah yang Engkau izinkan di dalam hidup kami. Tetapi kami mau terus berpegang teguh kuat sesuai dengan firman dan janji Engkau, sehingga kami ini tidak mudah ikut arus di dalam dunia ini, tetapi kami lebih lagi setia mendekat kepada Engkau. Kami membutuhkan hikmat marifat-Mu Tuhan. Kami membutuhkan urapan-Mu dan jamaan-Mu ya Roh Kudus, sehingga Engkau pakai menjadi hamba-Mu yang semuanya ini menjadi dampak yang dimanapun kami Engkau tempatkan menjadi garam dan terang, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih berkat-berkat-Mu sampai hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan semangat yang baru, yang undur dari Engkau Tuhan Engkau akan tarik kembali, yang mulai saat ini kendor melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kembali setia dan taat kepada Engkau, melayani Engkau Tuhan. Yang bekerja Engkau berkati pekerjaannya, yang punya posisi, merindukan posisi jabatan, oh Tuhan, jika semuanya itu cara Engkau, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Diberkati setiap usaha apapun yang saat ini Engkau percayakan bagi kami semuanya Tuhan. Diberkati juga studi anak-anak kami, diberkati pelayanan kami, dan diberkati gereja keluarga Allah menjadi berkat yang saat ini new wonder sudah Tuhan berikan atas hidup kami ini. Kami terima, kami tangkap, kami menerima sesuatu yang sungguh luar biasa, sehingga gereja keluarga Allah melalui radio Elsa de Grasa ini menjadi berkat itu sampai bangsa-bangsa. Dan semuanya ini dengan cara Engkau Tuhan memberkati setiap Tuhan pelayan-pelayan di gereja keluarga Allah. Engkau penuhi dengan hikmat marifat yang sungguh luar biasa. Diberkati semuanya pelayan Pak Ubaja, Pak Jo, dan Bunita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sepenuhnya hidup kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami sudah menerima berkat-Mu dan siap untuk menjadi berkat dan untuk kemuliaan Engkau. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

Surga, suara gembala. Renungan firman Tuhan yang memberkati bersama hambanya, Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Surga, suara gembala.

sedih, cinta doa puasa, saudara. Saya akan ajak saudara belajar apa sih faedahnya doa puasa. Apakah sungguh-sungguh berguna, ya? Apakah diperintahkan Tuhan? Sehingga ya di dalam gereja kita banyak ya acara doa puasa. Saya akan ajak kita baca Matius 4 ayat 1 dan seterusnya, saudara. Matius 4 ayat 1 dan 2 lah gitu, saudara ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis, saudara. Setelah dibaptis, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ya saat dibaptis ya Roh Kudus datang, saudara. Ya dalam wujud burung merpati, saudara, dibaptis. Ya Tuhan Yesus juga diurapi Roh Kudus. Tapi setelah selesai dibaptis, dikatakan di sini Yesus atau Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Jadi saudara, Yesus adalah Tuhan, tapi dia rela dilahirkan sebagai manusia, saudara, seperti kita semua, saudara. Untuk tujuannya apa? Dia bisa ya menggantikan kita, terima hukuman. Dia bisa sediakan jalan pengampunan. Dia bisa sediakan jalan keselamatan yang pasti, saudara. Luar biasa, dia tanggalkan keilahiannya, dia mengenakan kemanusiaannya yang sejati, saudara. Ya, dengan kemanusiaan yang sejati, ya Yesus bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Kenapa? Ada Roh Allah yang datang, ada Roh Allah yang berkarya dalam kehidupan Tuhan Yesus, saudara. Ya, sehingga itu jadi teladan bagi kita, saudara. Kita juga sama, manusia biasa, penuh kekurangan, kelemahan. Tapi sebetulnya kita bisa ya lakukan, dipakai Tuhan, lakukan luar biasa. Dengan apa? Pertolongan Roh Kudus. Nah, Yesus sama waktu dia mau mulai melayani, saat itu dia dibaptis, lalu dia mulai di sini dibawa Roh Kudus ya untuk dicobai dan doa puasa. Saya bacakan lagi. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan ya setelah berpuasa 40 hari dan pula 40 malam, maka laparlah dia. Kalau saudara bisa teliti semua, ya untuk mengawali pelayanannya yang luar biasa, dia support ya pelayanannya dengan doa puasa lebih dulu, saudara. Saya ulangi, untuk dia mulai melangkah pelayanannya, saudara, setelah umur 30 tahun, dia awali, saudara, dengan doa puasa. Dia doa puasa dulu, setelah itu baru mulai pelayanan, saudara. Jadi saya sangat percaya, kalau Yesus saja, saudara, dia sebetulnya Tuhan, waktu dia jadi manusia seperti kita, dia butuh ya doa puasa. Dia lakukan doa puasa, itu menjadi teladan. Maka saya percaya ini teladan yang luar biasa. Yesus mau melakukan tugas yang besar dalam pelayanannya, saudara, ditunjang dengan doa puasa. Nah, bagaimana dengan setiap kita waktu mau punya satu usaha, waktu ngalami sesuatu, ngadapi satu, ya jadi dikatakan doa puasa. Saudara bisa lihat yang pertama hasil dari doa puasa, Yesus bisa menang atas pencobaan godaan dari iblis, saudara. Jadi dia awali dengan doa puasa dan saat itu iblis berusaha menggagalkan. Iblis berusaha, saudara, ya supaya Yesus batal. Tapi luar biasa sekali lagi, Yesus doa puasa. Dan saudara baca ayat-ayat berikutnya, Yesus menang dalam pencobaan. Yesus menang dalam godaan, saudara. Jadi saya percaya itu satu yang luar biasa. Untuk pelayanan, dia awali dengan doa puasa. Untuk menghadapi godaan pencobaan, dia kalahkan dengan doa puasa. Jadi sekali lagi, saudara, kalau Tuhan Yesus saja saat menjadi manusia sejati, dia ya
butuh doa puasa, dia lakukan doa puasa, maka saya percaya doa puasa itu sangat penting bagi setiap kita semua. Nah, apakah doa puasa? Doa puasa itu adalah mulai lebih banyak doa, lalu juga ada hari-hari atau jam-jam tertentu tidak makan. Puasa, ya, makan juga otomatis. Puasa untuk semua yang tidak baik. Puasa berpikir tidak baik. Puasa ya punya semua hati yang tidak baik. Puasa dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, saudara. Ya, jadi puasa, saudara, dari bahasa Yunani, nesteia, saudara, yang artinya berpantang makan secara sukarela. Kita bukan karena kelaparan, ya, kehendak kita supaya kita bisa menggunakan waktu kita untuk fokus kepada perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang di atas. Artinya kita sengaja ya tidak makan atau tidak makan, tidak minum, lalu supaya kita punya waktu banyak untuk fokus kepada yang rohani, saudara. Jadi saudara, itu ada sesuatu yang luar biasa. Kalahkan daging, tapi kuatkan saudara rohani kita, saudara, sehingga kita punya hidup yang penuh kemenangan, kemenangan, kemenangan, saudara. Ya, dalam Alkitab ada banyak sekali, saudara, contoh-contoh, ya semua boleh dikatakan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Tidak luput mereka juga melakukan doa puasa. Misalnya ya Musa doa puasa 40 hari 40 malam. Saudara bisa cari di Keluaran 24 ayat 16 dan Keluaran 34 ayat 28. Dia doa puasa sama seperti Tuhan Yesus untuk menunjang pelayanannya. Dia doa puasa supaya dalam pelayanannya ada kuasa Tuhan yang lebih nyata lagi. Dalam pelayanannya dia bisa menang, bisa berhasil. Dalam pelayanannya bisa melayani sebaik mungkin. Bisa jadi berkat nolong orang lain, saudara. Lalu Daud, saudara, misalnya juga doa puasa. Ya 2 Samuel 12, 16. Saudara bisa cari, saudara, semalam-malaman. Dia pakai doa puasa untuk berseru pada Tuhan, saudara. Lalu Elia misalnya, Elia juga sama 40 hari 40 malam doa puasa. Sudah tahu Elia dipakai Tuhan seperti Musa, puasa, mujizat, otoritas dari Tuhan, kekudusan berkarya luar biasa. Elia sudah bisa baca di 1 Raja-Raja 19 ayat ke-8. Ya, 1 Raja-Raja 19:8. Maka saudara lihat dalam kehidupan Elia, wah, ngalami rohani yang luar biasa sekali. Lalu juga Esther, saudara terkena ya, Ratu Esther, doa puasa 3 hari 3 malam. Saudara, waktu mau menghadap raja, waktu bangsanya, wah, terancam bisa dibantai. Ya, dia harus menghadap raja, tapi aturannya ya tidak boleh. Kalau tuh raja marah akan dibantai, tapi dia gerakkan ya dayang-dayangnya dia sendiri. Lalu bangsanya doa puasa minta pertolongan Tuhan, saudara. Apalagi Ayub ya doa puasa. Kalau Esther tadi, Esther 4 ayat 16. Ayub, saudara, iya 7 hari 7 malam, saudara, ada puasa, tidak bersuara. Ya Ayub 2 ayat 13. Daniel, saudara, 10 hari ya hanya makan sayur, saudara, minum air putih, saudara, ya doa puasa, saudara. Daniel dan banyak sekali, dia juga doa puasa selama 21 hari. Daniel 10 ayat yang kedua, saudara. Juga Nineveh, misalnya Nineveh, saudara. Wah, karena ya
kehidupan yang penuh dosa, Tuhan sudah kirim, ya, pertapaan akan dicungkir balikkan. Dan rajanya dengar gerakan semua rakyatnya, rendahkan diri, doa puasa. Ya, saudara, ya, tertulis di Yunus 3 ayat yang ke-7. Jadi saudara bisa dapat banyak sekali. Tadi dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru banyak sekali. Saudara, kita bisa lihat tadi Tuhan Yesus itu dalam perjanjian baru. Lalu saudara, Yohanes Pembaptis misalnya, sama. Dia tidak makan, tidak minum, saudara. Seringkali lakukan seperti itu, doa puasa. Matius 11 ayat 18. Paulus 3 hari, 3 malam tidak makan, tidak minum. Itu puasa. Kisah Rasul 9 ayat 9, saudara. Jadi banyak sekali, saudara. Sampailah sekarang ya, murid-murid Yesus, ya gereja mula-mula, rasul-rasul juga lakukan doa puasa, saudara. Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, ya Manahem, yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ayat 2, sudah mulai perhatikan. Pada satu hari ketika mereka, yaitu rasul-rasul, gereja mula-mula beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Beribadah dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Ya, saat mereka lakukan itu, Roh Kudus bicara. Sudah, khususkanlah Barnabas dan Paulus bagiku, ya, untuk tugas yang telah kutetapkan bagi mereka. Saat mereka ibadah dan puasa, maka Roh Kudus, ya, mulai bicara, maka mereka bisa tangkap pesan Roh Kudus. Barnabas, Paulus dipilih Tuhan untuk tugas pekabaran Injil. Ayat ketiga, maka, ya saudara, tadi waktu berpuasa mereka dapat rema, dapat ya petunjuk. Ayat ketiga, maka berpuasa dan berdoalah mereka setelah dapat mandat ya dari Roh Kudus, ya khususkan Barnabas, Saulus akan dipakai Tuhan. Setelah itu mereka puasa dan berdoa mereka lagi, saudara. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkannya, ya membiarkan keduanya pergi untuk mengutus dua orang ini. Mereka juga, saudara, support dengan doa puasa supaya Paulus dan Barnabas bisa melayani luar biasa, dipakai Tuhan, banyak orang bisa diselamatkan. Saudara bisa lihat baik perjanjian lama, perjanjian baru, saudara, ya orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa adalah orang-orang yang tahu doa dan puasa, yang melakukan doa dan puasa. Saya percaya sepintas seperti ini membuat kita menyadarkan doa puasa itu sangat amat penting bagi kita. Bukan hanya perjanjian lama, saudara, termasuk perjanjian baru zamannya Yesus, termasuk gereja mula-mula. Nah, gereja mula-mula sudah mewakili gereja sampai sekarang. Doa puasa, minta tuntunan Tuhan, minta rema Tuhan. Doa puasa, ya untuk supaya tugas Tuhan bisa dijalankan dengan baik. Doa puasa, itu sebabnya kita percaya ada yang luar biasa sekali. Maka kita, gereja akhir zaman juga sudah tunjang kehidupan kita, tunjang pelayanan kita, gereja Tuhan dengan doa puasa. Lah, faedahnya apa saja doa puasa? Kita belajar sepintas ya saudara. Yang pertama, secara mudah membuat tubuh kita menjadi sehat atau lebih sehat. Yang pasti kalau saudara lakukan doa puasa dengan benar, ya membuat tubuh itu menjadi sehat.
zaman sekarang itu mayoritas orang bukan karena kekurangan makan dan sakit. Ya, mayoritas orang itu karena kelebihan, kebanyakan, maka kolesterol, kebanyakan minyak, maka sakit gula, banyakkan gula, saudara. Dan banyak sekali orang sakit itu karena terlalu banyak makan ini, banyak makan ini, saudara. Dan waktu puasa, saudara, maka ya kolesterol tinggi diturunkan juga. Gula yang tinggi diturunkan juga. Asam urat juga bisa. Karena mulai dikurangi, saudara. Bahkan saya dengar beberapa dokter pakai ini malah menyembuhkan yang sakit lambung. Ada banyak orang aku gak bisa doa puasa karena punya sakit mah lambung gitu, saudara. Ternyata dalam penelitian kalau dilakukannya dengan benar, dengan baik, bahkan saudara asam lambung ya mah pun bisa disembuhkan. Saya ngalami waktu saya masih pemuda, saudara, saya lihat seluruh keluarga besar saya itu hampir semua punya sakit mah lambung, saudara, termasuk saya. Tapi ternyata setelah dalam Tuhan, ya saya doakan dalam nama Tuhan, ya sembuh, sembuh, saudara. Dan saya percaya doa puasa saya dilakukan dengan benar justru membawa kesembuhan. Ngontrol juga kolesterolnya, ngontrol ya asam urat, gula, jantung, ya dan semuanya. Yang pasti ya mendatangkan kesehatan yang lebih. Saudara, kalau puasa dengan benar, doa puasa dengan benar, lebih sehat, saudara. Ya. Yang kedua, doa puasa itu melemahkan daging, menguatkan roh kita. Ini sering saya katakan, kita enggak makan, daging itu dilemahkan. Termasuk keinginan daging juga dilemahkan. Tapi doa, saudara, itu meningkatkan roh kita, membangun roh kita, menguatkan roh kita, ya, mendewasakan roh kita. Kalau roh kita lebih kuat dari daging kita, maka roh kita bisa menguasai, punya penguasaan diri, sehingga saudara kita bisa kalahkan godaan seperti Tuhan Yesus. Kalahkan saudara keinginan-keinginan daging yang lain, hidup penuh kemenangan, saudara. Karena saya jelaskan, kita manusia itu punya dua keinginan. Keinginan daging dan keinginan roh. Ya tergantung kuat daging kita atau roh kita. Kalau kuat daging kita, hawa nafsu kita, maka kita akan terus melakukan keinginan daging, dosa, hawa nafsu. Kalau kuat roh kita, maka kita akan terus melakukan hal yang rohani. Kalahkan dagingnya, saudara. Berjalan dalam roh, berjalan dalam kemenangan, saudara. Iya. Lalu yang ketiga, membangun kepekaan, saudara. Telinga roh kita. Tadi kita dengar, saudara, ya, rasul-rasul kisah mula. Sementara mereka ibadah dan doa puasa, tiba-tiba peka. Roh Kudus berkata pada mereka, mereka bisa tangkap. Ya khususkan Barnabas dan Paulus karena akan dipakai Tuhan untuk tugas khusus. Mereka peka saat ibadahnya disertai puasa, doa puasa meningkatkan kepekaan kita, saudara. Ya karena kita punya banyak waktu untuk fokus kepada yang rohani. Jam makannya ya dipakai untuk fokus pada Tuhan sehingga makin peka. Makin peka, makin peka. Saudara lihat di dunia pun, saudara, orang yang suka ya masuk dalam dunia roh pun selalu ya yang cari ilmu macam-macam disuruh juga puasa pasti, saudara. Karena apa? Itu membuat ya mendatangkan kepekaan. Kalau saudara ingin lebih peka mendengar suara Tuhan, lebih peka menangkap isi hati Tuhan, salah satunya juga doa puasa akan menunjang kepekaan, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa, saudara. Kisah Rasul 13
2-3. Saudara. Ya, lalu yang keempat, saudara, doa puasa menarik belas kasihan Tuhan. Kalau saudara punya sesuatu yang sungguh-sungguh sudah fata, saudara rindu menarik belas kasihan Tuhan, doa puasa, saudara, itu ya punya dampak menarik belas kasihan Tuhan, saudara. Ya, ingat kisah tentang Yunus. Yunus diutus oleh Tuhan pergi ke Niniwe. Ya, katakan mereka dosanya, wah sudah sampai hadirat Tuhan, Tuhan mau jungkir balikkan ini Niniwe, saudara. Wah, Yunus pertama dia gak mau pergi tempat lain sampai ditelan ikan besar. Ya, lalu dibak disemburkan di Niniwe, saudara. Singkat ceritanya Yunus mulai nyampaikan bahwa mereka dosanya sudah melampaui. Tuhan putuskan akan dijungkir balikkan semuanya. Dan luar biasanya adalah Raja Niniwe pada saat itu dengar, gentar. Lalu dia gerakkan semua rakyatnya, saudara. Bahkan sampai binatang-binatang harus mulai puasa, doa puasa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui dosanya. Minta pengampunan pada Tuhan. Dengan doa disertai puasa, saudara. Dan hasilnya luar biasa sekali. Sebetulnya Tuhan sudah tetapkan. Oh, Niniwe dijungkir balikkan, dihancurkan. Karena mereka doa puasa, minta belas kasihan Tuhan. Hati Tuhan tergerak sampai dibatalkan oleh Tuhan. Harusnya dijungkir balikkan. Tidak jadi, saudara. Mereka, ya, saudara, dapat pemulihan. Bahkan terjadi hujan pertobatan. Saya percaya sama saudara. Kalau saudara punya sesuatu, saudara tahu memang salah dan macam-macam, saudara rindu minta belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Gunakan salah satunya juga ini doa puasa. Dalam hati saya rasakan saudara sedang mendengar saat ini ada di antara saudara yang sungguh-sungguh merasakan. Saudara itu butuh belas kasihan Tuhan. Dan saudara tahu Tuhan sedang bicara. Doa puasa. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ya, katakan. Ya, ngaku semua salah, dosa. Ngaku hanya dari Tuhan dapat pertolongan. Saya percaya saudara akan mengalami juga seperti di Niniwe, saudara. Lalu apalagi yang kelima. Mendatangkan pembelaan Tuhan. Kalau tadi belas kasihan. Tuhan mau hukum dibatalkan. Ini ya pembelaan dibela oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab, baca ya 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 dan seterusnya. 2 Tawarikh 20 ayat 1 dan seterusnya. Saudara, dikatakan saat itu Yosafat dikepung 3 pasukan besar. Saudara, yang membuat dia gentar. Waktu dia dengar kabar 3 pasukan besar sedang menuju ya untuk menyerang mereka. Yosafat gentar, lalu kumpulkan semua tentaranya, kumpulkan semua rakyatnya termasuk keluarganya, kumpul semua ya di pelataran Bait Allah, berseru pada Tuhan disertai puasa, doa puasa, minta pertolongan Tuhan, minta pembelaan dari Tuhan. Sebab masalahnya ya musuh terlalu besar, melawan besar, minta backup dari Tuhan. Dan luar biasa, singkat cerita, akhirnya Tuhan dengarkan doa mereka yang disertai puasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, berseru-seru pada Tuhan. Tuhan dengar. Dan singkat cerita, akhirnya mereka ditolong oleh Tuhan. Tuhan nyuruh mereka maju. Bawa barisan pujian penyembahan. Kamu tidak usah berperang. Maju saja. Nyanyikan pujian penyembahan. Tuhan berperang ganti mereka. Dan waktu mereka lakukan itu, Tuhan berperang. Musuhnya saling membunuh sendiri. Ya, saling membantai. Mereka sampai di tempat lembah itu, lihat musuhnya sudah kalah. Ada pembelaan dari Tuhan. Ya, sudah mungkin alami ada masalah. Ya, yang menyerang saudara, orang atau apa yang menyerang
dan saudara tahu saudara enggak mampu, ya ini yang nyerang jauh lebih kuat, lebih besar. Tapi saudara punya pembela yang adil, supaya sungguh-sungguh Tuhan bela saudara. Yosafat ini melakukan doa puasa. Ya, itu bisa jadi contoh juga, saudara. Satu lagi, saudara, meningkatkan level kuasa Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Setiap kita ya punya pengurapan, ada karya Tuhan, tapi ada levelnya. Ada yang levelnya masih biasa-biasa, ada levelnya semakin tinggi, bahkan ada level yang luar biasa, pengurapan yang luar biasa, otoritas yang luar biasa, saudara. Masih ingat kalau saudara nanti ya mau baca juga boleh, lebih bagus Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ceritanya ada seorang ibu yang datang pada Tuhan Yesus bawa anaknya yang dirasuk setan. Tapi ibu itu juga berkata, aku sudah minta tolong pada murid-muridmu, tidak ada yang bisa. Maka datang minta Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus adik, langsung setannya pergi, saudara, lari terbirit-birit. Setelah itu muridnya tanya dengan Yesus, guru, kenapa kami gak bisa, kalau engkau bisa? Ya, Yesus menjawab, salah satunya adalah tentang iman, dan jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan apa? Doa puasa. Ya, Tuhan Yesus sudah melakukan, ada otoritas yang lebih tinggi, artinya doa puasa membuat kapasitas, ya karya Roh Kudus itu lebih lagi, karena daging dilemahkan, rohnya dibangun, dibangun, dibangun, makin lagi, saudara, dan akhirnya punya kuasa lebih, saudara. Dalam kehidupan dunia roh maupun masalah juga ada levelnya, level rendah, level tengah, level tinggi, bahkan yang sangat tinggi. Mungkin saudara pernah bisa ngatasi masalah, yaitu mungkin levelnya belum berapa, roh-roh jahat saudara usir. Tapi ingat kadang-kadang ada masalah yang melampaui kekuatan saudara. Ada roh-roh jahat yang wah tingkatannya jenderal gitu saudara. Kuasa yang besar, butuh doa dan kuasa. Kalau ada saudara yang selama ini saudara gak bisa kalahkan godaan, gak bisa kalahkan apapun. Mungkin jenis itu termasuk jenis saudara yang harus disertai doa dan puasa. Lakukan. Saudara bawa level yang lebih tinggi. Saudara akan kalahkan. Ya, kelas apapun. Ya, itu saudara banyak faedahnya. Tapi sedikit saja bagaimana doa puasa. Saudara, saya ingatkan yang tadi yang pertama. Doa puasa itu tidak hanya puasa. Harus ada doa yang ditingkatkan. Ya, hingga daging dilemahkan, roh dikuatkan. Kedua, saat doa puasa jangan mikir makan, saudara. Kalau pikiran saudara ingat makan, makan, makan terus. Ya lambungmu itu otomatis saudara yang mengeluarkan saudara asam buat sakit. Karena saudara mikir makan, tubuh ini otomatis saudara reaksi. Ada asam yang keluar di lambung kita, sakit. Jangan mikir makanan saudara. Mikir tentang hal yang rohani. Kalau saya doa puasa, saya langsung sudah berkatakan perut. Doa puasa, ini kita akan doa puasa. Jadi sampai jam buka, doa puasa baru makan. Sudah saya perintahkan sendiri. Dan ternyata itu luar biasa. Habis dikatakan perut itu jarang sekali merasa, wah ya lapar, lapar. Enggak, sudah. Fokus, jangan fokus pada makan. Pasti sudah akan wah tergoda untuk makan. Sudah fokus kepada Tuhan yang rohani. Ya. 6 punya tujuan yang jelas, semua tujuan jelas. Yesus tadi untuk mengawali pelayanannya, ya Esther untuk ya menghadap raja, saudara, supaya raja di jamaah Tuhan. Daniel untuk disingkapkan hal yang ilahi, dan juga janji Tuhan supaya digenapi karena waktunya sudah tiba. Ada tujuan, saudara, ya itu bisa menentukan juga jangka lamanya. Bisa 1 hari, bisa 3 hari, bisa 7 hari, bisa 10, bisa 21 hari, bisa 40 hari.
dan sebagainya, saudara. Lalu yang keempat, ya tidak makan minum atau tidak makan tapi ya minum air putih saja. Bisa tidak makan minum, saudara. Ya, atau hanya tidak makan tapi masih minum. Namun minumnya ingat hanya air putih, gak boleh ya, air setrup gitu gak boleh, air jeruk gak boleh, air putih saja, saudara. Mulainya yang biasa ya, saudara. Yang biasa ya, saudara. Sampai ya kita malam tidur, pagi bangun sudah tidak makan. Ya, yang biasa sampai jam 6 sore, saudara. Jadi jam sore makan, kalau saya bisa satu kali, bisa dua kali, yang kedua cuma satu pun enggak terlalu penuh, 3/4, atau yang kedua setengah atau 3/4, itu sudah cukup. Ya, jadi saudara, ya tahu dikatakan di sini, ya makannya juga hati-hati, saudara. Ya, makan kalau saudara mulai buka puasa yang lembut, yang aman untuk asam lambung. Jangan langsung makan yang pedas sekali, yang kecut coklat sekali, asin. Jangan yang keras, saudara, yang lembut dulu, yang baik untuk lambung, ya. Nanti mungkin bisa ditambah lagi dikit, yang pokok semua untuk mah kita bisa baik secukupnya. Juga jangan sampai saudara malam makan banyak dulu supaya besok enggak lapar. Keliru, saudara. Kalau malamnya engkau makan banyak sekali malah besoknya cepat lapar. Secukupnya saja. Ya, sesuai kondisi saudara. Kalau saudara lakukan, saudara akan sehat dan diberkati. Ini sepintas, saudara. Ya, saudara bisa praktekkan. Kita puji lagi satu lagu. Setelah itu kita berdoa pada Tuhan.

0: keluarga yang menjadi doa kami. Tuhan, pada saat ini jadikan kami rumah doamu. Bahkan Tuhan, ajarkan kami doa dan puasa. Tuhan, hambamu sudah sampaikan apa yang harus hambamu sampaikan. Tuhan, kau yang menyingkapkan lebih lagi kepada setiap orang yang mendengarkan ini. Tuhan, kau yang menjadikan ini pembukaan, pewahyuan, bahkan menjadi rema Tuhan. Tuhan, kau yang menuntun. Tuhan, kau yang memberi pertolongan, memberi kemampuan supaya setiap kami bisa doa puasa dengan benar, bisa berdoa puasa yang berkenan di hatimu, bisa doa puasa untuk menghasilkan banyak hal yang baik, baik untuk hidup kami, untuk keluarga, dan untuk orang lain Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, ajar kami doa puasa seperti yang kau ingini. Roh Kudus, engkau menuntun Yesus, tuntun setiap kami untuk doa puasa yang benar Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami percaya Tuhan yang menuntun setiap kami bisa menjalankan doa puasa ini dengan baik karena pengurapanmu Roh Kudus, tuntunanmu Roh Kudus. Oh Tuhan, engkau yang menyertai. Dalam namamu Tuhan Yesus, hambamu juga doakan setiap pergumulan orang-orang yang mengikutinya. Tuhan, yang sakit sembuhkanlah Tuhan, supaya pakai hidupnya untuk menyukakan, melakukan tugasmu. Yang kekurang berkati supaya bisa jadi berkat. Yang berdosa bertobat supaya bisa diampuni dan dipulihkan keadaannya. Tuhan, jalan buntu buka jalan. Mereka yang butuh pasangan hidup, butuh keturunan, butuh pekerjaan, butuh jalan keluar, kau yang menjawab. Bahkan lebih daripada yang bisa kami minta. Khususnya hambamu doakan setiap pendengar yang mengikutinya pada saat ini bisa mengerti, bisa melakukan doa puasa dengan baik dalam pengurapan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doakan, dan Tuhan berkati setiap orang yang mengikuti acara ini. Amin. Ya, saya rasa tadi penting, saya juga ajak saudara, ya tambah sedikit, rendahkan dirimu. Dan jangannya doa puasa untuk diri sendiri, doa puasa untuk orang lain. Supaya sungguh-sungguh orang lain juga dapat tuntunan, anugerah. Untuk apa, saudara, bangsa tanah air kita tercinta, kita pakai juga terus, saudara. Dan Tuhan tolong, karena saya percaya ini kairos untuk bangsa kita. Tuhan sangat cinta bangsa kita. Berkati menjadi bangsa yang baik. Berkenan di hatinya Tuhan. Bangsa yang diberkati dan jadi berkat. Bawa obor kegerakan. Sampai bangsa-bangsa. Sampai timur tengah. Sampai ya tanah perjanjian. Sesuai dengan rencanamu. Ya. Diberkati saudara semuanya. Sampai ketemu.
1: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

0: setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
1: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
0: El Chef FM.
1: Penuh dengan keajaiban baru.

Saya ajak Suraya buka hati. Selama ini Suraya disiplin pun. Punya disiplin apa dalam hidupmu, dalam doamu, dalam firman, dalam puasamu, dalam pekerjaanmu, belajar, dalam latihanmu, apapun, dalam jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga telingamu, jaga perkataanmu, jaga tingkah laku, disiplin atau tidak? Kalau tidak, sudah belajar, saya bisa. Kalau sudah merasa aku gak bisa, gak punya disiplin, selalu batal, gak bisa disiplin, gak punya disiplin, gampang. Minta orang lain disiplin saudara. Saya ulangi ya. Kalau saudara gak disiplin, saudara gak maju. Tapi kalau saudara sudah biasa, tetap gak bisa disiplin, gak punya disiplin, minta orang lain disiplin saudara. Memberi disiplin saudara supaya saudara jadi punya. Ya tak? Maka dengar ya, anak-anak di rumah, kalau orang tuamu narahkan disiplin, jangan salah paham, jangan sakit hati. Lelah saja ini, gampang kita ini, gak disuruh mati. Saudara akan punya disiplin. Saya pernah nyampaikan khotbah, dunia di tangan orang yang disiplin tinggi. Silakan Pak, tahun ini sungguh-sungguh pelipat gandaan yang dahsyat terjadi.

0: kejauhan bagi keajaiban Tuhan.
1: Mari sambut hari melangkah dengan iman dan pengharapan.
0: El Shaddai FM.
1: Penuh dengan keajaiban baru.

0: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
1: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
0: Elsa FM,
1: penuh dengan keajaiban baru.

0: Holy One, the only one. You are the one.
1: Setiap hari,
2: setiap hari
1: menghadirkan,
2: menghadirkan
1: pengharapan baru.
2: Pengharapan baru.
1: Inspirasi baru dan keajaiban baru.
2: El Shaddai FM, penuh dengan keajaiban baru.

0: Karena Allah, kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu, kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Biarlah mulut kita penuh dengan puji-pujian, dan hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Radio Altar El Shaddai FM. Radio Altar El Shaddai FM.
1: Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa.

0: Faith opens the way for God's wonders.
1: Let us welcome each day, walking in faith and hope.
0: El Shaddai FM.
1: El Shaddai FM.
0: Full of new wonders.
2: Rema hari ini, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
3: Seorang pegawai baru mendapat tugas sederhana, merapikan arsip lama yang dianggap tidak penting oleh banyak orang. Ia bisa saja mengerjakannya asal-asalan karena tidak ada yang memperhatikan. Tetapi ia memilih untuk tetap teliti dan setia. Hari demi hari ia mengerjakan tugas kecil itu dengan penuh tanggung jawab, meskipun terasa sepele. Tanpa ia sadari, pimpinan memperhatikan ketekunannya dan melihat integritasnya dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Tak lama kemudian, ia dipercaya untuk menangani proyek besar yang jauh lebih penting. Firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 pun mengingatkan kita bahwa hal-hal yang besar seringkalinya dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Selama ini mungkin kita menunggu kesempatan besar untuk menunjukkan ketaatan. Padahal Tuhan justru menguji kita melalui hal-hal sederhana setiap hari. Ketaatan kecil justru Tuhan pakai sebagai proses pembentukan karakter sebelum kita dipercayakan perkara besar. Jika kita tidak setia dalam hal kecil, kita akan kesulitan dipercaya untuk sesuatu yang lebih besar. Satu hal yang perlu kita tanamkan, Tuhan melihat kesetiaan kita bukan dari besar kecilnya tugas, tetapi dari hati yang taat. Kita tidak pernah tahu bagaimana ketaatan kecil kita hari ini,

0: akan membuka pintu rencana Tuhan yang lebih besar di kemudian hari. Hari ini, mari kita belajar memiliki ketaatan yang berani. Jangan meremehkan kesempatan kecil untuk taat, karena disitulah Tuhan sedang membentuk dan mempersiapkan kita. Taatlah bukan hanya saat mudah, tetapi juga saat tidak terlihat dan tidak dihargai orang lain. Ambillah keputusan untuk tetap setia dalam setiap hal kecil yang Tuhan percayakan. Percayalah, melalui ketaatan yang konsisten, Tuhan akan membuka pintu visi, mukjizat, dan rencananya yang jauh lebih besar dalam hidup kita. Mengapa Anda harus setia dan taat dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan saat ini? Hal kecil apa yang sering Anda anggap sepele, tetapi sebenarnya Tuhan ingin Anda lakukan dengan sungguh-sungguh? Langkah apa yang akan Anda lakukan sebagai bentuk ketaatan pada perkara kecil dalam hidup Anda?
1: Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami mau belajar setia atas perkara kecil ataupun besar yang Kau berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Ketaatan dalam perkara kecil akan membuka pintu rencana Tuhan yang lebih besar.

Shady FM, Praise and Worship Station, full of new wonders. Shalom keluarga El Shady yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini Kiki boleh kembali menyapa dan menemani keluarga El Shady dalam program Special Day. Program spesial ini merupakan program khusus dari Gembala Sidang kita, Pastor Obaja Tanto Setiawan, di mana akan ada ucapan selamat ulang tahun serta doa-doa terbaik bagi setiap pendengar setia keluarga El Shady yang sedang merayakan ulang tahun di hari yang istimewa ini. Kiranya melalui setiap doa yang dinaikkan, kasih dan penyertaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan keluarga El Shady. Dan untuk menemani setiap aktivitas keluarga El Shady hari ini, baik yang sedang beristirahat di rumah, dalam perjalanan, bekerja, maupun melayani, Kiki sudah menyiapkan lagu-lagu pujian yang akan memberkati, menenangkan hati, serta memberikan semangat baru untuk menjalani hari ini bersama Tuhan. Jadi tetap stay tune di El Shady FM, Praise and Worship Station, full of new wonders.

is a worship station full of new wonders. Shalom keluarga El Shaddai yang diberkati Tuhan. Masih bersama Kiki yang setia menemani keluarga El Shaddai di program Special Day pagi hari ini. Kiki mau mengajak seluruh keluarga El Shaddai untuk sejenak berhenti dari kesibukan, menarik nafas dengan penuh syukur, dan menaikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan atas tiap berkat-Nya, atas kesehatan yang Tuhan pelihara, pertolongan yang selalu tepat waktu, serta kasih setia-Nya yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Apapun keadaan yang sedang keluarga El Shaddai hadapi hari ini, percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja dan menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Nya. Dan akan ada ucapan selamat ulang tahun serta doa berkat dari gembala kita Pastor Obajat Tanto Setiawan bagi setiap keluarga El Shaddai yang sedang merayakan ulang tahun. Kiranya melalui doa yang dinaikkan, Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, damai sejahtera, dan masa depan yang penuh pengharapan. Tetap bersama kami, karena Kiki juga sudah menyiapkan lagu-lagu pujian yang akan menguatkan iman, menenangkan hati, dan membawakan sukacita bagi keluarga El Shaddai di pagi yang indah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di El Shaddai FM, Praise and Worship Station, full of new wonders.

Love New Wonders. Masih di program Special Day bersama Kiki yang menemani keluarga El Shaddai hari ini. Jangan lupa bersyukur keluarga El Shaddai untuk memulai aktivitas apapun di hari ini. Dan hari ini juga ada ucapan spesial selamat ulang tahun dari Pastor Obeja Tanto Setiawan bagi setiap keluarga El Shaddai yang sedang berulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Jocelyn Twitia, Francisca Eka Sutriana, dan Kak Jami. Pastor Obeja mengucapkan selamat ulang tahun di hari yang spesial ini. Terimalah doa-doa yang terbaik, kado yang spesial, umur panjang, dan sukacita menyertai setiap keluarga El Shaddai di hari yang berbahagia ini. Dan saat ini keluarga El Shaddai, mari kita satukan hati, kita akan masuk dalam doa yang akan dibawakan langsung oleh gembala sidang kita, Pastor Obeja Tanto Setiawan. Mari kita bersatu dalam doa.

Shalom setiap pendengar Radio LCAD yang terkasih, khususnya saudara yang sedang ulang tahun. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami doakan setiap pendengar Radio LCAD yang sedang ulang tahun diberkati Tuhan, hidup yang tertuntun oleh Tuhan, hidup yang disertai oleh Tuhan, hidup yang dilindungi oleh Tuhan, hidup yang dipimpin Tuhan untuk mencapai rencana Tuhan yang luar biasa, hidup yang terus melipat gandakan potensinya, hidup yang terarah, hidup yang tajam di dalam Tuhan, sehingga tidak menyimpang kanan kiri, tapi mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Dalam rangka ulang tahunnya mendapat tuntunan yang lebih dan lebih lagi. Amin.

LCD FM, Praise and Worship Station, full of new wonders. Shalom keluarga LCD yang diberkati Tuhan. Masih dalam program Special Day bersama Kiki yang dengan sukacita menemani keluarga LCD hari ini. Keluarga LCD, jika Anda merasa diberkati melalui program-program yang hadir di LCD FM ataupun melalui setiap pujian dan penyembahan yang diperdengarkan dan menguatkan iman Anda, Kiki mengundang keluarga LCD untuk membagikan kesaksian dan pengalaman iman Anda. Anda dapat sharingkan melalui nomor WhatsApp di 0855-2822-777. Biarlah setiap kesaksian yang dibagikan menjadi berkat, menguatkan dan menumbuhkan iman bagi setiap pendengar LCD FM lainnya. Semua yang kita lakukan biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi, jangan kemana-mana keluarga LCD, Kiki akan terus menghadirkan pujian-pujian yang menenangkan hati dan memberikan semangat baru untuk menemani setiap aktivitas keluarga LCD hari ini. Tetap stay tune di LCD FM, Praise and Worship Station, full of new wonders.

0: iman membuka jalan bagi keajaiban Tuhan.
1: Mari sambut hari, melangkah dengan iman dan pengharapan.
0: El Shaddai FM.
1: El Shaddai FM. Penuh dengan keajaiban baru.

Substation full of new wonders. Shalom keluarga LCD yang dikasihi Tuhan. Masih bersama Kiki dalam program Special Day yang setia menemani hari Minggu keluarga LCD. Kiki kali ini ingin mengingatkan kembali program-program yang bisa keluarga LCD nikmati di hari Minggu di Radio LCD FM. Yang pertama ada Morning Blessing di jam 7 pagi. Dilanjut ada Surga Suara Gembala bersama Pastor Opeja Tanto Setiawan di jam 7.30. Selanjutnya ada Ibadah Raya On Air di jam 9 pagi, Testimony Song di jam 11 siang, Penyembahan Siang di jam 12. Dilanjut ada Surga Suara Gembala bersama Pastor Nita Setiawan di jam 6 sore. Dilanjut ada LCD Podcast di jam 19.30, Gerasa Malam di jam 20.30, dan yang terakhir ada Rema di jam 21.30. Keluarga LCD, jangan sampai lewatkan ibadah raya di minggu ini. Berikut Kiki akan ingatkan jadwal ibadah yang ada di Gereja Keluarga Allah Widuran Solo. Di jam 6 pagi, di jam 9 pagi, di jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Dan bagi keluarga LCD yang rindu untuk berdoa lebih lagi, Keluarga Allah tersedia Pondok Daud 24 jam yang dapat diakses secara offline maupun online. Keluarga LCD bisa akses melalui YouTube channel Keluarga Allah atau datang langsung ke gereja Keluarga Allah Solo Widuran. Untuk informasi lebih lengkap mengenai kegiatan dan jadwal ibadah, keluarga LCD dapat mengunjungi media sosial Keluarga Allah atau bisa melalui website di mygka.org. Demikian informasi yang bisa Kiki sampaikan. Tetap bersama kami, keluarga LCD. Stay tuned di LCD FM, Praise and Worship Station, full of new wonders.

0: harapan baru,
1: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
0: El Shaddai FM,
1: penuh dengan keajaiban baru.

bersama Kiki yang menemani keluarga LCDI hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung akhir untuk program Special Day. Kiki mau membacakan tema spesial untuk hari ini. Ketaatan dalam perkara kecil akan membuka pintu rencana Tuhan yang lebih besar. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin.

0: Jalan-jalan ke Jogja rasanya belum lengkap kalau belum membawa pulang bakpia. Bicara bakpia legendaris, ada satu nama yang sudah dikenal sejak tahun 1948.
1: Inilah bakpia Eli 75, penerus dari bakpia 75 yang dulu berada di Jalan Solo kilometer 8 nomor 59 Maguwoharjo. Kini hadir di lokasi baru yang lebih mudah dijangkau, di Jalan Godean kilometer 8, Kelanjuran, Sidokarto, Sleman.
0: Di Bakpia Eli 75, Anda bisa menemukan berbagai oleh-oleh khas Jogja, mulai dari geplak, yangko, wingko, hingga aneka camilan khas Jogja lainnya, paru, belut, dan lain-lain. Dan paling spesial adalah bakpia dengan rasa khas asli kacang hijau, kulitnya tipis, dan isiannya melimpah. Ada juga varian rasa coklat yang lumer, rasa kumbu hitam, keju, dan durian. Harganya pun terjangkau, mulai dari 30 ribuan saja.
1: Bakpia Eli 75 juga melayani delivery order melalui telepon atau WA di 0817-0377-1375.
0: Bakpia Eli 75, legendaris rasanya, istimewa oleh-olehnya.
2: Tuhan memanggil Anda untuk melayani. Departemen Ibadah Keluarga Allah Solo membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu terlibat dalam pelayanan sebagai bagian dari tim yang berdampak. Jadilah alat Tuhan untuk membawa hadirat-Nya melalui setiap tugas yang dipercayakan. Segera daftarkan diri Anda atau hubungi PIC Departemen Ibadah untuk informasi lebih lanjut. Yuk, ambil bagian dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati.